0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Insiden kecelakaan saat bermain di taman hiburan, baik dengan wisata mesin maupun air, telah banyak terjadi di seluruh dunia. Beberapa dari kasus ini umumnya beresiko menyebabkan adanya cedera hingga kematian. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan saat kamu berada di taman hiburan untuk anak-anak dan orang dewasa. Yang pertama, ikuti semua petunjuk keamanan. Kunci utama dari keamanan saat bermain di wahana taman hiburan adalah membaca semua dan setiap petunjuk keamanan dengan seksama. Hal ini meliputi aturan hingga anjuran keamanan saat bermain yang telah dibuat pihak pengelola taman hiburan. Dengarkan juga instruksi operator wahana. Biasanya, instruksi ini meliputi cara mengamankan perangkat keamanan, misalnya sabuk pengaman dan ban pengaman, hingga memastikan jalannya wahana setiap waktu. Perhatikan juga anjuran peserta dengan seksama. Setiap wahana memiliki anjuran yang rinci tentang peserta seperti apa yang diizinkan untuk menaiki sebuah wahana permainan. Beberapa di antaranya adalah anjuran tinggi dan berat badan yang sering kali disebut secara rinci. Anjuran ini sangat disarankan untuk harus dipatuhi ya. Amati juga kondisi dan situasi wahana. Perhatikan jalur wahana, apakah ada naik dan turun, belokan, tikungan, hingga cekungan. Jangan menggunakan ponsel saat berada di wahana permainan, karena ini beresiko pada kerusakan dan jatuh saat bermain. Bila ingin menangkap momen, mintalah bantuan kepada keluarga atau teman yang datang bersama dari jarak yang aman dari wahana yang sedang berjalan. Nah, pastikan itu semua ya, biar kita bermain dengan aman dan nyaman.
1: Segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nih, informasi ya teman Pro 2, Timnas Indonesia sukses meraih gelaran juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-2 nih ya. Laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026 malam lalu ya. Keberhasilan Emil Audero menghalau tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Sairia, menjadi kunci skuad Garuda ini meraih gelar juara. Status juara ini menjadi pemuas dahaga gelar timnas setelah puasa trofi selama 35 tahun sejak meraih medali emas SEA Games 1991. Laga ini berjalan penuh drama gitu ya, hingga babak tambahan 120 menit. Dan Dean James ini sendiri membuka keunggulan melalui tendangan bebas pada menit ke-84 ya. Dan Thailand menyamakan kedudukan melalui Ikhlas Sanron pada menit ke-87 dan Peradol ya, Chamrasami ini membalikkan skor 2-1 dengan di menit ke-111. Elkan Bagot ini memaksa laga ditentukan via adu penalti dengan golnya di babak perpanjangan waktu. Dalam adu penalti, empat penendang timnas, ada Kevin, Dean James, ada Elkan Bagot dan juga Saibe Patinama ya, sukses menjalankan tugas. Eksekutor ketiga dan keempat Thailand ini gagal menemui target ya, teman Pro 2 ya. Pastinya juga kemenangan ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia gitu ya, teman Pro 2 ya. Karena juara FIFA Asian Cup 2026 tuh benar-benar bikin kita semuanya happy gitu ya. Semoga lanjut terus ya, juara terus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu tahun pro 2. Ada informasi lagi nih teman pro 2 ya. Jadi pengelola pasar tradisional Ahad Dewi Sri ya di Desa Simbatan terus berupaya kayak memperluas daya tarik kawasan wisata lokal, di mana pengelola ini menargetkan pengembangan fasilitas dengan menambah area permainan anak guna mewujudkan destinasi wisata keluarga yang lebih ramah bagi semua kalangan. Pengelola Pasar Simbatan, Budiono, ini menyampaikan tujuan pengembangan kawasan ini agar wisatawan yang berkunjung tidak hanya menikmati ragam kuliner tradisional tempo dulu, tetapi juga memiliki pilihan aktivitas rekreasi yang beragam bagi keluarga. Nah, menurut Budiono, strategi ini diharapkan mampu mengubah pola kunjungan wisatawan. Jika selama ini anak-anak ini datang karena diajak oleh orang tua, kelak kehadiran wahana bermain ini justru menjadi alasan utama anak-anak untuk mengajak orang tua mereka ini berkunjung ke pasar Pak Desri ya. Dan melalui rencana penambahan sarana permainan anak dan fasilitas outbound, pengelola ini berharap pasar Ahad Dewi Sri Simbatan ini bisa bertransformasi menjadi desa wisata yang lebih maju, dinamis, serta tetap konsisten menjunjung tinggi kelestarian adat dan budaya lokal. Udah pernah ke pasar Pak Desri Simbatan? Aku belum pernah sih. Ayo ke sana yuk, pulang sekolah ya.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih Kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, suara kreativitas ya, dan teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Sekarang tanggal 9 Oktober ya, di 2026. Nanti kita bakal kasih tema buat kita bahas bareng-bareng di pagi hari ini. Dan temanya nih, teman Pro 2, itu ada hubungannya sama hari yang sekarang diperingati di tanggal 9 Oktober 2026 nih, teman Pro 2.

Jadi di tanggal 29 Oktober 2026 nih tahun Pro 2, kita memperingati banyak hari ya. Hari Pos Sedunia, Hari Kesehatan TNI Angkatan Laut, Hari Surat Menyurat Internasional, Hari Hangul ya, dan juga Hari Kemerdekaan Uganda nih teman Pro 2. Nanti aku bakal kasih temanya buat kalian semuanya nih ya. Kalian boleh gabung di 08113697755 atau melalui Instastore-nya kita juga boleh di @RRIPro2 duanya Angka Madiun.

0: Yeah, you should take it off.
1: Tapak sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang Tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.

Produa Rari Madiun, teman terbaik. Kamu teman Produa ya. Kalau ngomongin hari surat menyurat internasional nih teman Produa ya. Jadi memang di hari surat menyurat internasional ini ya teman Produa, ini ada beberapa yang mungkin belum tahu. Ada yang udah tahu, mungkin anak-anak zaman sekarang atau anak generasi milenial maupun generasi alpha gitu ya, itu kayak nggak tahu tentang surat menyurat. Milenial sih lumayan sih masih ada gitu ya, generasi setelahnya gitu ya. Serta apa sih peranan penting dari surat dalam kehidupan dan peradaban manusia selama ini? Karena surat itu sangatlah penting dalam medium komunikasi dan interaksi. Dengan surat kita bisa mengirimkan kabar, berita, baik antar teman, antar kota, provinsi, bahkan negara. Pokoknya sesama manusia itu sendiri gitu ya. Dan surat itu memiliki beragam jenis gitu ya teman Produa. Walaupun sekarang boleh kita lihat bahwa yang namanya surat ini sendiri di zaman sekarang

udah nggak, kayaknya nggak pas deh, karena sekarang sudah ada kayak surat elektronik, email gitu ya, teman pro 2, atau mungkin kita juga bisa kalau mau ngirim sesuatu itu pakai WhatsApp gitu ya. Kalau email sih lumayan sih, tapi kalau WA ngirim surat undangan tuh kayak gimana gitu kalau aku sih. Enak itu secara surat gitu ya. Tapi ada sih beberapa yang kirim kayak surat itu di file lalu dikirimkan melalui WhatsApp, itu juga ada gitu ya teman pro 2 ya. Tapi yang namanya surat menyurat, sebelum kita jauh sampai dengan sekarang, pasti yang namanya surat menyurat tuh ada sejak zaman dulu gitu ya teman pro 2. Bahkan juga yang namanya perangko tuh jadi laris manis gitu ya. Nah kalau kamu nih di anak zaman sekarang ya, kayak kita-kita gitu ya teman pro 2 ya, sebagai anak yang generasi muda gitu ya, masihkah kamu membuat atau mengirimkan yang namanya surat? Boleh gabung, silahkan sambil request single, boleh di 0811-369-7755 atau melalui instastory kita di @rriprodua2nya Angka Madiun.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, seperti yang Mona bilang bahwa surat ini memiliki jenis beragam dan semuanya tuh sangat akrab dengan manusia. Contoh mudahnya itu adalah nih, teman Pro 2, surat kabar. Nah, surat kabar ini dibaca setiap hari karena memang memberikan informasi dan berita-berita hangat nih, teman Pro 2. Selain itu ada surat elektronik, surel, atau email. Meski pada awalnya email ini berfungsi untuk mengirimkan berita, kabar, dan lain-lain, kini penggunaan email ini menjadi lebih luas dan kompleks, terutama dalam penggunaan smartphone ya. Nah, kondisi di era global saat ini, makin banyak media komunikasi yang canggih. Namun surat itu tetap menjadi alat komunikasi dan informasi yang formal, meskipun dianggap kurang praktis ya. Bahkan dalam kehidupan modern saat ini, surat ini menduduki urutan pertama dan utama dalam kegiatan organisasi, meskipun sudah banyak alat yang lebih canggih dan juga modern. Nah, tepat di tanggal 9 Oktober ini, semua orang di seluruh dunia ini bisa mengenang masa kejayaan dan peran penting dari surat menyurat dalam menghubungkan umat manusia. Namun pada peringatan Hari Surat Menyurat Internasional kali ini, ya namanya peran surat ini sudah apa ya, kayak tergantikan gitu ya dengan kehadiran teknologi yang memang makin modern. Nah, hari peringatan berdirinya Universitas Postal Union pada tahun 1874 di Swiss ya, dinyatakan sebagai Hari Surat Menyurat Internasional oleh Kongres UPU yang diadakan di Tokyo, Jepang pada tahun 1969. Sejak saat itulah negara-negara di seluruh dunia ini berpartisipasi setiap tahun dalam perayaan tersebut. Melalui momen itu, pos di banyak negara ini menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos baru, semisal terbitnya perangko edisi terbaru maupun spesial gitu ya. Dan tujuan Hari Pos Sedunia adalah untuk menciptakan kesadaran akan peran sektor pos dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan bisnis, serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara. Di era digital saat ini, secara perlahan kegiatan surat menyurat ini udah mulai ditinggalkan ya, dengan hadirnya media digital kayak email, WA, SMS, karena dianggap kayaknya lebih cepat dan mudah gitu ya. Dan beragam aplikasi pesan pun hadir untuk menggantikan tradisi surat menyurat. Tapi surat menyurat menjadi hal yang penting dalam perjalanan sejarah peradaban manusia untuk bisa menyebarkan, untuk memperluas informasi ke seluruh dunia nih, teman Pro 2 ya. Jadi boleh dibilang nih, sebenarnya surat menyurat tetap ada ya, teman Pro 2 ya, tetap kayaknya penting banget. Tapi memang karena memang sudah era digital, kayak WA, email tuh lebih cepat ya nyampainya sehari. Surat kalau sama perangko berhari-hari gitu ya, teman Pro 2 ya. Tapi boleh gak sih surat langsung disampaikan ke orangnya? Surat cinta itu namanya ya.

0: moment of the day. Moment of the day. Don't cry because it's over. Smile because it happened. Jangan menangisi yang telah berakhir. Tersenyumlah sebab hal itu pernah terjadi. Dr. Seuss.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman

Ada yang sudah masuk di sini di 0811-369-7755 yang katanya, aku masih suka sih, kadang-kadang aku juga masih suka nulis surat. Karena surat itu punya cara tersendiri untuk menyampaikan pesan yang sulit aku ungkapkan secara langsung. Ada hal-hal yang gak bisa aku ceritakan lewat lisan hingga pada akhirnya aku titipkan lewat tulisan. Walaupun surat itu mungkin gak selalu sampai kepada orang yang dituju, setidaknya perasaan yang selama ini kupendam punya tempat untuk pulang. Lara ya, sedih banget. Iya emang bener sih, kadangkala tuh ada hal yang pengen disampaikan tapi gak bisa diutarakan, ya dengan tulisan, dengan surat itu bisa jadi satu penghiburan tersendiri gitu ya Lara ya. Makasih ya Lara ya, semangat buat kamu. Terus ada lagi, aku masih bikin surat, apalagi kalau aku lagi gak enak badan atau ada acara keluarga, bikin surat ke guru kelas. kamu jam segini kok WA. izin ya buat gak masuk sekolah gitu ya, kirim surat. Oke. Boleh. Aduh, lucu juga nih ya. Emang sih kalau itu masih tetap ya sampai sekarang ya, kirim surat kalau lagi gak bisa sekolah gitu ya. Terus ada lagi dari Gladys, katanya masih suka bikin surat sih. Izin request lagunya Pice Kota. Lebih lama sama lagunya Vanessa Z. Oke deh. Terima kasih ya buat teman Pro 2. Masih boleh loh yang mau gabungan sama kita. Kalau kamu tuh suka banget gak sih sampai sekarang masih kirim surat gitu ya. Kita tunggu di 0811-369-7755.

atau melalui instastory-nya kita di @rri_pro22nya Angka Madiun. Kok gak ada ya lagu lebih lama ya? Mana puterin lagu Pada Satu Cinta atau Bahagia Lagi aja ya. Spesial buat Gladys. Ini kayaknya lagu baru ya, belum ada di sini. Tapi gak apa-apa lah ya. Maaf yo Gladys ya, aku puterin lagu ini. Oke, yang mana ya? Ini aja. Spesial buat Gladys. Yang lain yang mau gabung, kita tungguin ya sampai jam 9.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

9,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman produe. Dan di antara semua orang yang mungkin sekarang lagi happy dengan nulis blog, email, itu juga bagian dari surat menyurat gitu ya, teman produe, walaupun dengan media yang berbeda. Karena kalau surat menyurat di zaman sekarang tuh mungkin kayak email gitu ya, WA. Tapi tujuannya tetap sama, berkomunikasi dengan orang-orang yang disayang ya, teman produe. Semoga juga buat kamu yang pernah ngerasain bikin surat buat sahabat pena kamu, atau teman kamu, atau juga pacar kamu saat dulu, itu bisa menjadi kenangan tersendiri. Kamu juga boleh lo masih bisa menulis surat gitu ya, teman produe, sama seperti yang dibikin sama Lara, di mana dia pengen mengungkapkan secara langsung, kayaknya kok nggak bisa, sulit gitu ya. Jadi dia lewatkan dengan surat yang akhirnya dititipkan surat itu lewat tulisan, disimpan ya. Walaupun tidak berakhir dengan diterima oleh sang penerima, tapi paling tidak bisa mencurahkan isi hati, itu luar biasa banget ya. Thank you nih buat teman produe yang sudah gabung di 0811-369-7755 atau melalui instastorynya kita di @rriprodue2nya_angka_madiun. Setelah ini bakal ada Sepada Brem ya, teman produe, barengan dengan Maitoru nih, teman produe. Kita bakal belajar rela mengakui kesalahan nih. Sorry, bukan. Kenapa jadinya itu ya? Itu semalam ya, teman produe. Ini tentang tata ruang, tata lingkungan, membangun daerah tanpa merusak alam ya, teman produe. Nah, nanti bakal ngobrol barengan dengan Sigit Nugroho, STMM, selaku Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun ya, teman produe. Stay tune ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Medium, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk ke segmen pada sesi Brem ya, buat ngebahas beragam topik Asta Cita teman Pro 2. Dan pada pagi hari ini teman Pro 2, kita spesial ngebahas tentang lingkungan hidup ya. Dan spesialnya lagi kita bakal ngobrol soal tata ruang dan tata lingkungan nih teman Pro 2 ya. Kalau melihat kota-kota tempat kita tinggal ini, semakin hari semakin banyak pembangunannya gitu ya. Yang kebayang mungkin jalan makin bagus, kawasannya makin berkembang, dan tempat tinggal yang makin banyak gitu ya. Tapi pernah gak sih kita kepikiran teman Pro 2, di tengah pembangunan yang terus berjalan, gimana nasib alam kita gitu ya? Dan jangan sampai hari ini kita membangun dengan cepat, tapi di kemudian hari justru harus membayar mahal akibat kerusakan lingkungan. Nah, maka dari itu, hari ini kita bakal ngebahas tentang tata ruang, tata lingkungan, bagaimana membangun daerah tanpa merusak alam, teman Pro 2. Sudah hadir bersama kita ya, teman Pro 2, narasumber kita ada Bapak Sigit Nugroho, STMT, selaku Kepala Bidang Konservasi Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun. Kita sapa terlebih dulu ya, teman Pro 2. Halo, selamat pagi Pak Sigit.
1: Selamat pagi Mbak Mai.
0: Iya,
1: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Ya, Pak Sigit gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Nggak kesasar kesini, Mbak.
0: Oh iya, berapa lama Pak perjalanan kesini?
1: Ya tadi muter 1 jam saya.
0: Oh, muter
1: kota dulu.
0: Oke, muter kota dulu ini ya, keliling Madiun. Padahal
1: rumahnya dekat.
0: Rumahnya dekat. Mungkin sambil ini ya, ngecek situasi tata ruang kota mungkin ya Pak Sigit ya di sini.
1: Iya.
0: Oh iya. Iya Pak Sigit. Ini teman-teman Pro 2 ini sebenarnya pengen tahu ini gimana sih sebenarnya untuk tata ruang yang berkelanjutan itu Pak Sigit ya. Dan mungkin kita mulai dari yang paling basic dulu ya Pak. Sebenarnya apa sih hubungan antara tata ruang dengan kelestarian lingkungan Pak Sigit?
1: Yeah, terima kasih. Tapi ini bukan kuliah loh Mbak.
0: Iya, ini kita lebih ke ngobrol santai kayak Pak Sigit ngasih okay, tahu ke anak-anak gitu ya. Monggo.
1: Antara tata ruang dan lingkungan hidup itu erat sekali. Ibaratnya dua sisi dari satu koin. Mm-hmm. Tata ruang itu intinya aturan main di mana kita menempatkan wilayah untuk permukiman, mana untuk pertanian, mana untuk kawasan industri, kawasan bisnis, dan kawasan yang harus dilindungi. Okay. Yeah. Apa ya, kalau dibayangkan tuh tata ruang seperti menata rumah Mbak. Mm-hmm. Nah, rumahnya itu rumah besar namanya Madiun.
0: Okay.
1: Kalau tiap ruangan itu ditaruh sesuai fungsinya, rumah itu pasti nyaman dan awet. Mm-hmm. Tapi kalau berantakan, ya lingkungan yang menanggung akibatnya. Jadi tata ruang itu bukan penghambat pembangunan. Mm-hmm. Tapi cara supaya pembangunan itu berjalan selaras tanpa merusak lingkungan tempat kita hidup.
0: Oke, gitu ya.
1: Garis besar seperti itu.
0: Garis besarnya yang penting bisa selaras dan tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan yang kita tempati ya Pak Sigit ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, nah kadang kalau ngomongin soal tata ruang nih Pak ya, seringkali dari masyarakat sendiri itu menganggap bahwa itu hanya urusan pemerintah atau perencana wilayah gitu. Nah, apakah sederhana itu Pak Sigit?
1: Wah, itu tidak sederhana itu.
0: Oke, seperti apa Pak?
1: Pemerintah memang menyusun rencananya seperti itu. Mm-hmm. Tapi yang menjalankan siapa dia adalah masyarakat. Okay. Mau bangun rumah, tempat usaha, atau mengelola lahan, semuanya pasti berurusan dengan tata ruang. Jadi ruang ini milik kita bersama, dan menjaganya juga tanggung jawab kita bersama. Pemerintah selaku regulator mengatur dan mengawasi. Masyarakat tinggal mematuhi dan ikut mengawalnya.
0: Oke, ada keseimbangan di sini ya.
1: Betul
0: Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Ada pemangku kebijakan dan juga pelaksana nih, yaitu masyarakat sendiri.
1: Apalagi sekarang masyarakat kan dilibatkan Mbak dalam menentukan tata ruangnya.
0: Nah itu seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Kalau pelibatannya masyarakat dalam penentuan tata ruang.
1: Jadi tiap 20 tahun sekali kan kita merancang tata ruang kita. kita libatkan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakatnya, dari akademisnya, kemudian dari pelaku usaha, kita kumpul duduk bareng, kita tetap bareng bagaimana kita menata wilayah kita. Jangan sampai ada tabrakan antar stakeholder tersebut.
0: Oke. Kalau penentuan jangka waktunya tadi Pak 20 tahun itu berdasarkan apa ini Pak?
1: Itu berdasarkan undang-undang tata ruang.
0: Berarti memang sudah diatur sudah, ya Pak ya, ada jangka waktunya. Karena kalau mungkin jangka waktunya terlalu pendek itu juga belum cepat untuk monitoringnya mungkin ya Pak Sigit ya.
1: Iya betul.
0: Jadi perlu 20 tahun dan gak bisa ngasal karena waktu sepanjang itu ya Pak ya.
1: Itu sudah ketat, jadi tata ruang itu sudah mulai dari pusat, provinsi sampai daerah itu sudah harus terintegrasi semua.
0: Memang dari sekian ini ya kalangannya harus memang terhubung ya Pak Sigit di sini.
1: Betul, terhubung semua.
0: Jadi kalau misalnya satu daerah nih merasa punya otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, nah itu kalau soal tata ruang berarti nggak bisa semutlak itu ya?
1: Tidak,
0: Pak.
1: Dia harus sama tetangga sebelahnya. Contohnya Kabupaten Madiun, dia harus nanti bersinggungan dengan Kabupaten Ponorogo, kemudian dengan Kota Madiun, dengan Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk. Itu harus sinkron semua. Dan harus sinkron dengan Provinsi Jawa Timur.
0: Waduh, ini ternyata jadi panjang juga
1: panjang, jalannya. Jadi tidak sederhana yang dipikirkan masyarakat.
0: Berarti kalau misalnya ada penobatan kota dengan tata ruang terbaik itu tidak serta-merta itu untuk kota tersebut ya Pak, karena kan singgungannya dengan banyak daerah.
1: Iya, karena ada
0: ya,
1: istilahnya penyokong daerah penyokongnya.
0: Oke. Keren juga ini, baru tahu di sini ya. Jadi ini cukup penting ya Pak untuk menentukan bahwa misalnya tata ruang di daerah ini sudah, misalnya sudah stabil atau sudah rapi dan bisa dijadikan acuan untuk daerah lain gitu ya Pak.
1: Atau itu untuk kebijakan itu ketika dikembalikan ke masing-masing daerah. Karena ada istilahnya ada local wisdomnya. Jadi tiap daerah itu beda-beda local wisdomnya.
0: Kalau Kabupaten Madiun sendiri apa Pak? Kalau boleh tahu tentang local wisdomnya?
1: Local wisdomnya kita agraris.
0: Oh, agrarisnya.
1: Tapi kita juga menuju ke mulai ke industrinya.
0: Kalau industrinya itu masuknya di bagian apa nih Pak Sigit? Kalau Kabupaten Madiun sendiri?
1: Oh, itu di Dinas Perindustrian.
0: Udah beda dinas sudah lagi beda ya dinas, yang menghimpun yang apa ya, yang mengurus gitu ya. Baru udah beda lagi.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
0: Ini memang harus ada sinergitas. Betul. Ya Pak di sini ya.
1: Gak bisa berdiri sendiri.
0: Ngomongin tadi kan ada pembagian porsi untuk tata ruang ya Pak, mungkin dari lingkungannya gitu ya, dan bisa jadi menyangkut ekonomi warga juga gitu. Bagaimana sebenarnya untuk mencari titik tengah gitu Pak antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan nih Pak Sigit, karena Pak Sigit sendiri kan dari bidang konservasi ya Pak Sigit ya. Nah ini kira-kira apa sih yang menjadi titik tengah gitu Pak?
1: Titik tengahnya ya. Titik tengahnya adalah pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jadi artinya itu pembangunan jalan terus, tapi dihitung dulu pertama lokasinya cocok apa tidak, kemudian limbahnya dikelola dengan baik atau tidak, dan ada ruang hijaunya dan ada resapan airnya tersedia atau tidak. Jadi kita bukan nolak pembangunan, tapi memastikan pembangunan itu bertanggung jawab ke lingkungan.
0: Gitu. Aduh, ini PR buat DLH ini.
1: Bukan DLH toh, semua masyarakat.
0: Iya, maksudnya jadi kayak condongnya lebih ke DLH ya Pak, mungkin ya dari masyarakat sendiri kalau untuk memangku kebijakannya.
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Waduh. Kalau dari yang Bapak sebutkan tadi, ini tantangan paling besar nih di bagian mana nih Pak Sigit? pertumbuhan kawasan mungkin, atau aktivitas ekonomi, atau ini yang paling sering nih ya, alih fungsi lahan ya Pak Sigit ya.
1: Iya.
0: Yang mana nih Pak? Atau justru dari perilaku masyarakatnya sendiri dalam praktiknya?
1: Kalau saya itu dulu kan basicnya juga pernah di tata ruang juga.
0: Mm-mm.
1: Itu kaitan sama alih fungsi lahan,
0: Pak. Okay.
1: Dan itu sangat dipengaruhi oleh perilaku kita. Contohnya sederhana, sawah dan area resapan air itu berubah jadi bangunan karena permintaan lahan. Jadi kadang-kadang juga karena ada yang ikut-ikutan jual tanah, akhirnya berubah jadi pabrik gudang atau perumahan. Ya itu akhirnya menimbulkan masalah juga. Kemudian ditambah kebiasaan kecil yang remeh.
0: Apa itu Pak?
1: Buang sampah.
0: Ini kadang
1: buang sampah sembarangan. Contohnya botol plastik atau botol apa ya, tempat minum. Habis minum buang.
0: Habis minum buang gitu aja ya Pak.
1: Betul.
0: Kadang udah disediain gitu tempat, ya tempat.
1: Tapi ya, akhirnya ya jadi keempat itu saling terkait Mbak.
0: Ya.
1: Tapi kuncinya di kesadaran dan pengendalian pemanfaatan ruang.
0: Okay.
1: Jadi kembali ke kita sendiri, ke individu.
0: Ke individunya. Ya,
1: betul.
0: Kalau dari DLH kalau boleh tahu ada nggak sih Pak kayak sosialisasi atau kampanye gitu ke masyarakat?
1: Oh ada. Kalau DLH Kabupaten Madiun.
0: Misalnya langsung ke jalan atau ada seperti bimtek seperti
1: ini
0: itu, Pak?
1: Ini sekarang getol tentang Selasa Jumat Asri. Jadi kita dukung program pemerintah. Jadi intinya itu kita kerja bakti, korve lingkungan kita bersih-bersih.
0: Bersih-bersih. Ya,
1: tiap Selasa dan Jumat. Dan itu dilaporkan ke pusat.
0: Itu di lingkungan kantor atau ada di lingkungan masyarakat juga Pak?
1: Semua.
0: Digalakan. Oh, semua.
1: Digalakan.
0: Ya.
1: Harapannya semua.
0: Jadi ini ya, harapannya juga bisa jadi kebiasaan baik untuk masyarakat.
1: Betul,
0: ya Pak.
1: Betul sekali.
0: Di sini. Oke. Kemudian kira-kira untuk kawasan ini Pak, apakah ada kawasan tertentu yang memang tidak boleh sembarangan dimanfaatkan atau dibangun karena memiliki fungsi ekologis penting gitu Pak di Madiun sendiri terutama ini?
1: Ada.
0: Oh ada ya Pak?
1: Ada.
0: Ya? Itu di area mana Pak kalau boleh tahu Pak?
1: Itu di kawasan lindung. Seperti sempat dan sungai. Kemudian sumber air.
0: Oke.
1: Ada.
0: Sumber mata air itu emang nggak boleh diganggu gugat ya Pak?
1: Ya betul.
0: Ya?
1: Kemudian hutan, daerah resapan air, terutama sama lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi kita sudah dikunci 87% itu tidak boleh dialihkan.
0: Oke. Okay. Oh, 80% dari total 87%
1: wilayah. Dari pertanian itu tidak boleh dialihkan.
0: Oke. Okay.
1: Karena nanti ada rem tetanya. Nanti jadi seperti rawan banjir.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang paling parah kalau kita stok pangan kita kurang. Itu yang dijaga.
0: Iya, ketahanan pangan memang.
1: Ketahanan pangan ya.
0: Masyarakat setiap hari membutuhkan ya Pak ya, ya kebutuhan
1: sama
0: primer.
1: Sama aja dijual terus kita makan apa.
0: Iya betul. Oh dari ada ini ya Pak, udah ada kebijakan
1: ada.
0: Untuk mengunci 87%
1: lahan pertanian tidak boleh dialihfungsikan.
0: Oke. Okay. Itu kalau itu ketetapan dari Kabupaten Madiun sendiri atau memang dari DLH pusat?
1: Sudah
0: Pak?
1: Pusat.
0: Oh, sudah pusat.
1: Dari
0: sudah
1: Kementerian pusat. Pertanian, Mbak. Bukan DLH.
0: Oke, dari Kementerian Pertanian udah dikunci ya.
1: Dikunci. lebih maju sana.
0: Betul. Dan kalau misalnya udah ada aturan seperti itu kan mungkin bisa ini ya Pak, lebih ditegakkan lagi ya. Kalau sebelumnya tidak ada aturan tertulis kan bisa jadi bias ya Pak ya.
1: Betul,
0: di sini.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau dari perspektif DLH sendiri nih Pak, apa indikator bahwa sebuah pembangunan bisa dikatakan sudah memperhatikan prinsip berkelanjutan tuh, indikatornya apa ya Pak Sigit?
1: Oh ada beberapa dari sisi DLH. Pertama, lokasinya sesuai dengan tata ruang. itu yang penting. Kemudian yang kedua, mempunyai dokumen lingkungan yang sesuai skalanya, seperti AMDAL atau UKL UPL.
0: Oke, AMDAL.
1: Kemudian ketiga, menyediakan ruang hijau. Itu publik maupun privat. Dan ada resapan airnya. Itu penting itu. Kemudian yang keempat, limbah dan sampahnya dikelola dengan baik. Kemudian yang kelima, tidak menimbulkan masalah baru seperti banjir atau pencemaran bagi sekitarnya. Kalau lima hal itu terpenuhi, tanda pembangunan sudah on the track.
0: Oke.
1: Ya, sudah di jalur yang benar.
0: Jadi kita bisa lihat nih musim hujan nanti kalau masih ada banjir.
1: Nah itu. Tapi saya lihat Pak Wali kemarin juga keliling.
0: Oke, oh, udah keliling survei ya, Pak ya.
1: Di Ngulun kemarin.
0: Oh iya.
1: Ya meskipun saya pejabat kabupaten, saya juga pejabat di kota juga.
0: Oke.
1: Okay. Pejabat RW.
0: Pejabat RW. Gak apa-apa, kan itu juga penting ya. Okay. Mulai dari yang dari terbawah naik. Maksudnya,
1: betul.
0: Kita butuh sinergitas dari segala kalangan kan tadi.
1: Betul sekali.
0: Yang Pak Sigit sebutkan di awal tadi. Oke, udah mulai survei ini
1: sudah
0: ya.
1: Sudah survei, kemarin sudah ada apa itu bantuan hibah dana juga untuk pengelolaan sampah kota. Okay. Nah, itu juga bisa dicontoh di daerah lain. Itu yang baik sekali.
0: Oke. Pengelolaan sampah di sini karena bukan hanya perihal tata ruang aja.
1: Betul.
0: Di sini apa ada juga tadi ya kebiasaan kecil remeh. Tapi sering disepelekan. Betul. Yaitu buang sampah teman Produa. Hati-hati teman Produa.
1: Apalagi yang Gen Z itu.
0: Nah, kenapa Pak ini? Saya juga termasuk Gen Z di sini, Pak. Ada apa?
1: Anak saya juga Gen Z kok.
0: Oke. Ya mulai ini lagi ya Pak, kita bisa mengkampanyekan ulang gitu.
1: Betul.
0: Ya Pak ya, dengan cara masing-masing mungkin. Betul. Di sini kita beralih ke YouTube dulu Pak Sigit ya. Ada yang bertanya nih dari teman-teman Pro 2.
1: Betul.
0: Dari Mbak Nia Febma, how much influence does pakai bahasa Inggris nih gaya Bang. Oke, jadi kalau misalnya di tata ruang ini untuk resiko ke dampak ke lingkungan gitu Pak, kira-kira dampaknya apa saja? Mungkin dari ketika tata ruangnya bagus, temperaturnya juga udah mulai stabil, terus udaranya, kualitas udara juga mulai bagus gitu. Kira-kira yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi juga dari tata ruang yang baik itu seperti apa Pak Sigit? Dari selama
1: dampaknya,
0: ini
1: dampaknya ya kita nyaman tinggal di wilayah tersebut.
0: Oke. Satu kata kunci nyaman.
1: Satu, nyaman.
0: Nyaman.
1: Dan sehat.
0: Dan
1: bahagia.
0: Sehat. Waduh, ini lengkap ini ya Pak Sigit ya. Kalau enggak bahagia ya buat apa ya, Pak?
1: Iya.
0: Dari mulai dari nyaman dulu.
1: Nyaman dulu, kemudian kita sehat, nyaman. Kemudian kita bisa bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Kalau itu ruang tertata dengan rapi, bagus dan sesuai sama lingkungan.
0: Oke. Nah, ini agak kalau dari arti kata nyaman sendiri berarti ya memang itu satu tempat yang benar-benar kita impikan gitu ya Pak ya, dari tata ruang itu berarti. Atau bagaimana nih Pak Sigit menanggapi hal itu? Kalau misalnya disebut tentang nyaman untuk ditinggali, biasanya faktor yang paling yang terlintas di pikiran atau di benak Pak Sigit tuh.
1: Gini aja.
0: Gimana?
1: Paling mudah.
0: Ini paling mudah aja Pak.
1: Kan biasanya kan kita punya kamar tidur. Itu ruang paling privat kita. Anggap itu yang. Nah, kita nempatkan lemari, nempatkan tempat tidur, meja, kursi. Kalau terutama kalau cewek-cewek kan ada meja rias. Kemudian ada yang masang hiasan. Nah itu tuh intinya seperti itu.
0: Okay.
1: Tata ruang
0: itu
1: bahasanya
0: ya?
1: Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi gimana caranya kita nyaman menempati ruangan tersebut. Kadang pengennya, oh saya pengennya lemarinya nempel tembok. Kemudian dia yang pengen tempat tidurnya dekat jendela. Itu akhirnya timbul kenyamanan.
0: Okay.
1: Itulah nama tata ruang itu.
0: Okay. Sederhana kita mengatur kamar tidur kita ya Pak ya.
1: Betul.
0: Karena itu memang di apa ya, Kalau kamar tidur kan memang satu kontrol kita ya di situ. Betul. Ya Pak ya, kuasa kita di situ. Nah ini kalau kabupaten atau kota ini kan memang yang meninggal di sini apa ya, yang menempati.
1: Menempati
0: kan banyak kalangan ya. Betul. Dari tua dan muda, dari anak-anak juga gitu. Jadi memang ya kadang membutuhkan effort yang besar ya Pak Sigit di sini.
1: Nah itu akhirnya jadi kesepakatan bersama. Jadi okay, istilahnya kita nggak boleh ego kita kita tinggikan.
0: Okay.
1: Kita duduk bareng, kita gimana caranya menata Madiun ini.
0: Masih. Gitu. Nah ini Pak Sigit ada yang tanya lagi nih ya dari Al Husna Danaswara ini. Kira-kira ada pengawasan terhadap pelaku bisnis yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan nggak Pak Sigit selama ini?
1: Ada.
0: Gitu. Oh, ada.
1: Ada.
0: Seperti apa itu Pak? Contohnya Pak?
1: Contohnya, tapi nanti terlalu anu.
0: Oh, ya, yang ringan-ringan aja.
1: Ada istilahnya pengelolaan limbah yang tidak baik.
0: Nah,
1: membuang limbahnya ke selokan itu sudah mengganggu tetangga.
0: Okay.
1: Contoh-contohnya itu. Dia tetangga itu karena merasa terganggu, mereka lapor ke RT. Dari RT lapor ke RW. RW lapor ke Pak Lurah. Dimediasi. Nah, solusinya bagaimana untuk mengelola limbah yang baik. Itu skala yang kecil.
0: Itu skala yang kecil ya Pak ya.
1: Kalau skalanya besar itu ya kadang-kadang kita lapornya ya jangan sampai kita viralkan. Kalau viral daripada kita kena undang-undang ITE, kita lapor, ada span lapor.
0: Kalau bisa diselesaikan dengan mediasi di tingkat yang rendah dulu,
1: rendah
0: ya
1: dulu,
0: Kak ya.
1: Tapi kalau skalanya sudah besar, seperti industri, itu monggo. Lapor ke span lapor. Kita langsung ada tindakan. Langsung kita turun ke bawah untuk tindakannya.
0: Tindakannya Tadi apa Pak? Span lapor.
1: Span lapor. SP4N lapor.
0: Apa itu Pak? Saya baru dengar ini nih Pak. Span lapor. Coba saya cari.
1: Googling
0: ya. Layanan aspirasi untuk komplain gitu.
1: Ternyata ada
0: seperti ini.
1: Jadi kalau ada lapor daripada kita viralkan di medsos, daripada kita kena ITE, mending lapor ke situ, lebih aman.
0: Lebih aman dan nanti
1: asal ada dokumentasinya.
0: Jadi
1: jelas
0: tetap,
1: gitu.
0: Jadi yang dari petugas pun bisa mengantisipasi dan juga nyari cara ini yang mau diselesaikan dari yang mana dulu ya, gitu
1: betul.
0: Ya Pak ya, kalau ada dokumentasi.
1: Kalau nanti skalanya bisa diselesaikan tingkat lurah ya lurah. Kalau perlu dinas ya kita turun ke dinas. Tapi kalau skalanya sudah berat ya pusat yang turun.
0: Siap. Kemudian dari Ahmad Putra Idris ini ya, yang mengeluhkan nih akhir-akhir ini cuaca makin panas nih Pak. Apakah ada hubungannya sama kurangnya ruang terbuka hijau Pak gitu? Terus kemudian apakah DLH juga punya cara tersendiri nih untuk mengatasi hal ini gitu Pak?
1: Jadi cuaca panas itu memang dampak dari global. Kena El Nino kita. Infonya nambah lagi sampai mungkin awal tahun baru turun hujan. Infonya seperti itu. Kemudian ada nggak efeknya? Sampai mencegah efek itu ada. Salah satunya kita nanam pohon, Mbak. Nanam pohon. Paling tidak iklim sekitar kita bisa agak turun, bisa agak adem.
0: Agak adem ya Pak ya.
1: Agak dingin.
0: Dimulai dari lingkungan sekitar, mungkin dari rumah.
1: Rumah, ya. Paling enggak satu rumah itu istilahnya nanam pohon satu. Bisa buah-buahan, bisa mungkin pohon-pohon peneduh, itu lebih istilahnya mengurangi dampaknya.
0: Dikit-dikit mengurangin ya Pak ya.
1: Kemudian kalau RTH memang kita mulai gencar, karena memang di regulasi itu sudah mensyaratkan RTH itu 30% dari luas wilayah. Itu terbagi RTH publiknya itu 20%, Kemudian yang RTH privat itu 10%. RTH privat itu halaman rumah,
0: oke,
1: halaman kantor, itu masuk itu.
0: Oh, ada aturannya juga ya, Pak, rumah dan kantor.
1: Ya. Kalau sudah melebihi dari 30%, alhamdulillah. Iklim bisa agak iklim lokal agak bisa dingin,
0: suhu agak turun ya, Pak, ya. Oke.
1: Kemudian yang termasuk sempadan sungai, kemudian sempadan jalan, itu ditanami pohon, monggo.
0: Oke.
1: Untuk mengurangi efek panasnya.
0: Karena mau gimana pun juga nanti kalau misalnya di rumah, misalnya nambah AC, nambah kipas, itu makin nambah lagi kan, Pak, dari freon-freonnya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi memang harus kembali ke
1: Tata ruang kita.
0: Iya.
1: Tata ruangnya. Gimana caranya nata rumah kita itu bisa dingin, nyaman itu. Nyaman. Kan. Jangan tiba-tiba sedikit-sedikit pasang AC.
0: Justru juga nambah ini pengeluaran di
1: bulanan. Apalagi indeks ekonomi.
0: Iya, indeks ekonomi, Pak. Oke, keren banget indeks ekonomi.
1: Sampai tadi saya baca berita, sudah buka tabungan atau pinjam.
0: Oke.
1: Buka pinjaman.
0: Aduh. Ya ini, apa ya, problematika ya di tahun 2026 ini ya, Pak, ya. Oke. Dan ini mungkin dari pertanyaan dari teman Pro 2 lagi, Pak.
1: Yeah.
0: Yang kepo sebenarnya upaya yang udah dilakukan DLH Kabupaten Madiun nih untuk menjaga kawasan dan sumber daya lingkungan tetap lestari nih, Pak Sigit. Boleh dibagi informasinya.
1: Ini untuk tahun 2027 kita nambah RTH di Caruban. Jadi kita ngejar yang 20% RTH publik itu.
0: Okay.
1: Yeah. Kemudian kemarin juga sudah ada hutan kota. Kita mau tambah lagi hutan kota plus ada semacam situ.
0: Okay. Apa itu? Nah,
1: situ danau kecil.
0: Oh iya, ya, oke.
1: Nah, itu nanti ini kita sedang godok jadi master plan RTH Perkotaan Caruban, sedang kita godok.
0: Asik.
1: Jadi nanti ya itu nanti juga koridornya kita untuk istilahnya penempatan pembangunan RTH.
0: Okay.
1: Jadi tidak asal-asalan bangun RTH, enggak, kita sesuai koridornya.
0: Tetap memperhatikan juga ya, Pak, di situ. Oke. Kok yang dipilih Caruban ada ininya nggak, Pak? Kayak ada spill-spillan info kenapa yang dipilih Caruban gitu, Pak? Dari Kabupaten Madiun sendiri atau memang
1: Caruban kan pusat pemerintahan.
0: Dibangunnya dari situ dulu ya, Pak, ya.
1: Situ dulu.
0: Oke.
1: Tapi kalau secara luasan benar kita sudah melampaui RTH 30% itu sudah terlampaui
0: ya, Pak.
1: Tapi kalau untuk wilayah-wilayah itu masih kurang.
0: Jadi memang mulai di ini diratakan lagi ya.
1: Diratakan.
0: Diratakan lagi ya, Pak, ya. Yeah.
1: Termasuk nanti juga daerah selatan juga ada revitalisasi RTH itu.
0: Wah, siap.
1: Mau saya tambahin pohon-pohon, Pak.
0: Iya. Iya, banyak ini ya, Pak,
1: pohon-pohon yang klasik kan.
0: Iya, ada juga yang kemarin yang nyari tabe buya juga, Pak.
1: Trennya.
0: Iya, trennya itu.
1: Trennya tabe buya.
0: Kalau mekar bagus ya, Pak, warnanya. Oke. Disesuaikan dengan fungsinya ya, teman-teman Pro 2. Oke, kemudian ada yang nanya lagi dari Rara Kids Media ini, Pak. Saat ini banyak penyedia wifi ya memasang kabel dengan sistem numpang nih yang mengurangi keindahan dan kerumitan tampilan. Sebenarnya ada aturan mengenai pemasangan kabel nggak sih, Pak, dan apakah itu masih dalam koridor DLH gitu, Pak?
1: Wah, kalau saya jawab sebenarnya bukan koridor kita.
0: Oke, berarti itu udah di luar ya.
1: Dinas Kominfo itu, Mak.
0: Oh, Dinas Kominfo masuknya. Kalau misalnya pemasangan kayak gitu, ada izin nggak sih, Pak, ke bagian tata ruang?
1: Ada
0: ya?
1: Ada.
0: Sebenarnya ada.
1: Kalau tata ruangnya di Dinas PUPR.
0: Di PUPR. Oke. Di PUPR, teman Pro 2 ya. Karena ini kita ngebahasnya tata ruang yang berkelanjutan, teman Pro 2 sama Pak Sigit. Jadi khusus untuk bagaimana pembangunan tidak merusak lingkungan ya teman Pro 2 gitu. Dan banyak menambah RTH juga tadi ya, ternyata dari konservasi dari daerah Kabupaten Madiun ini teman Pro 2.
1: Terus sama juga dikit dari jelas saja mungkin dari unsur-unsur kelompok masyarakat juga melakukan. Kemarin dari LMI sering mengadakan penghijauan di daerah lereng Gunung Wilis. Kemarin saya juga sempat tanam di sana.
0: Sempat tanam di sana ya Pak.
1: Ya lumayan agak menguras tenaga. Naik gunung
0: ya Pak ya. Hiking tipis-tipis ini Pak.
1: Tiktok.
0: Oh iya Tiktok ya. Kalau Wilis berapa jam Pak kira-kira?
1: Sampai puncak. Ya sekitar 2 jam. Kalau saya 3 jam kemarin.
0: Oh 3 jam itu udah pulang pergi? Atau
1: bukan. Baru naik. Kalau sudah lama nggak naik gunung.
0: Iya, nggak apa-apa. Kan juga sambil bawa tanaman juga. Ya?
1: Iya. Tapi turunnya cepat.
0: Turunnya cepat ya.
1: 1 jam sudah sampai.
0: Iya. Oke nih teman-teman Pro 2 nih ya. Jadi kalau DLH tuh nggak cuman bikin programnya aja, tapi turut datang langsung terjun ke masyarakat ya Pak ya. Contohnya macam menanam masyarakat juga. Macam masyarakat juga. Jadi kalau kamu misalnya pengen nanam-nanam gitu ya, bisa nggak sih Pak kalau izin bisa kolaborasi sama DLH gitu untuk teman-teman gitu.
1: Silakan.
0: Nah itu teman-teman bisa kalau mau nanam-nanam ya.
1: Mungkin dari Pramuka, dari Saka bisa ikut kolaborasi.
0: Oke.
1: Nah. Dari komunitas juga boleh.
0: Boleh ya. Ada ini nggak Pak? Ada khusus biayanya atau apa gitu
1: nggak? Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Aman ya Pak?
1: Aman.
0: Oke nih.
1: Kolaborasi.
0: Kolaborasi itu bisa nih teman-teman kalau mau menanam di area Madiun nih supaya suhu di area Madiun ini juga bisa turun ya Pak ya. Nggak terlalu panas lagi. Kalau siang yang dicari es teh soalnya. Es teh es jeruk di sini.
1: Om saya cerita-ceritanya pengen gimana Madiun itu seperti Malang. Dinginnya.
0: Iya. Setuju Pak, saya mau Pak. Yuk kita kontribusi bareng-bareng yuk teman Pro 2. Supaya bisa Madiun bisa kayak Malang gitu ya suhunya. Oke, mungkin ini terakhir Pak, boleh dibagikan ke teman-teman Pro 2 apabila ada pesan gitu ya dari Pak Sigit supaya kita bisa menjadi bagian dari pembangunan yang enggak hanya maju tapi juga tetap menjaga alam Pak Sigit.
1: Oke. Pesan saya hanya simpel Mbak.
0: Apa itu Pak?
1: Nggak perlu nunggu besar atau jadi punya jabatan untuk peduli. Satu kebiasaan baik hari ini kalau dilakukan bersama-sama itu yang bikin Madiun jadi maju. Sekaligus tetap hijau. Maju itu bukan cuma soal bisa bangun gedung yang tinggi, bikin apa itu pertokohan yang banyak, tapi soal alam tetap ada buat generasi kita nantinya. Kita jaga alam, niscaya alam akan jaga kita.
0: Oke. Gitu. Aduh. Udah Pak? Udah, tapi ini ngena banget ya. Kita jaga alam, niscaya alam.
1: Niscaya alam jaga kita.
0: Iya, enggak perlu.
1: Simpel aja.
0: Jadi orang gede dulu ya.
1: Dari diri kita. Paling enggak kalau kita punya botol ini jangan kita buang sembarangan. Kita kumpulkan lumayan, Pak.
0: Iya.
1: 1 kilo ini bisa Rp4.000.
0: Oh iya, Pak Sigit juga ngumpulkan ya Pak ya.
1: Oh, ngumpulkan. Nah, ini cuan Mbak.
0: Oh, cuan.
1: Wah, cuan ini.
0: Cuan ini yang disukai Gen Z Pak.
1: Ini cuan kita ngumpulkan, enggak usah gengsi. Kita kumpulkan lumayan.
0: Lumayan ya teman Pro 2.
1: 1 kilo ini 4.000 kalikan berapa? Kita bisa beli
0: apa Pak?
1: Bisa nerakit teman.
0: Oke. <Okay. laughs> Bisa interaksi teman gitu ya. Apalagi kalau misalnya sempat dikaryakan gitu ya Pak, di bentuk keterampilan itu akan bernilai jual lebih tinggi ya.
1: Iya.
0: Jadi semua itu bisa kita kreasikan teman-teman Pro 2.
1: Jadi
0: ya.
1: Sampah itu saya juga pesan, sampah itu jangan kita buang langsung ke TPA. Kita olah.
0: Oke. Okay.
1: Itu cuan Mbak.
0: Cuan banget.
1: Wah, cuan
0: nih.
1: Banget.
0: Cuan banget nih kata Pak Sigit nih teman Pro 2. Jadi ya selain kita peduli sama lingkungan kita, ya juga bisa menambah cuan ya. Menambah cuan teman berdua gitu kan Pak Sigit. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Sigit sudah berkenan hadir di Produa Madiun ini ya, dan semoga ada kesempatan lain nih Pak Sigit bisa berkunjung lagi ke RRI Produa Madiun. Nanti kita cari topik-topik lainnya ya Pak ya.
1: Nanti kolaborasi Mbak RRI.
0: Oke.
1: Okay. Nanam di atas gunung.
0: Ah, nanti bisa kita sampaikan ya Pak ya. Seru sambil hiking ya Pak ya. Iya teman-teman. Dan terima kasih banyak teman-teman Produa yang sudah bergabung ya hari ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan ya teman Produa dari Lurah Ponorogo, dari Cutraisa Cinta, dan juga teman-teman lainnya nih. Ada Alhusna Dara Suara. Mohon maaf kalau ada yang belum tersampaikan ya teman Produa. Kita bisa coba tanya-tanya lagi, ulik-ulik lagi di topik selanjutnya, di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung sekali lagi. Kita mau pamit undur diri terlebih dahulu teman Produa. Selalu dijadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Bye-bye juga.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

UU Perlindungan Ketenaga Kerjaan yang baru disahkan DPR membawa perubahan penting bagi pekerja kontrak dan outsourcing. Dalam aturan baru tersebut, pekerja kontrak dan alih daya tersebut berhak memperoleh pesangon yang besarnya dihitung berdasarkan masa kerja, yakni 1 bulan upah untuk setiap 1 tahun masa kerja. Selain pesangon, penggunaan tenaga outsourcing juga akan diperketat dan pekerja dengan sistem PKWT memiliki batas masa kontrak maksimal 4 tahun. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan terhadap PHK, pengupahan, permagangan, hingga penguatan pengawasan ketenaga kerjaan.

0: Media Euronews memprediksi sejumlah tren wisata global untuk 2027 dan memasukkan Indonesia sebagai salah satu destinasi yang patut diperhitungkan. Dalam rekomendasinya, Bali yang selama ini menjadi destinasi wisata Indonesia paling populer dinilai mulai menghadapi kepadatan wisatawan dan kenaikan harga, akomodasi, serta makanan. Sehingga wisatawan dapat mempertimbangkan destinasi lain yang menawarkan pengalaman lebih tenang dan autentik. Euronews merekomendasikan Lombok, Taman Nasional Komodo, dan Raja Ampat sebagai alternatif Bali pada 2027. Lombok dinilai memiliki harga yang lebih terjangkau dan alam yang masih relatif alami. Sementara Taman Nasional Komodo menawarkan pengalaman melihat satwa liar, dan Raja Ampat dikenal dengan keanekaragaman hayati laut serta gugusan pulau yang masih alami. Kamu bisa simak informasi lainnya di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Wih, keren banget nih kata

0: Ya, ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Iya, aku cuman punya hati teman pro 2 sama kayak Meska. Dan ini semua orang ya. Semua orang punya hati. Iya, benar. Cuman enggak semua orang pakai hati teman pro 2. Aduh. Tambaran nih, tambaran gitu ya. Ya, lagu yang dibawain Meska ini, Meska ya. Ini adalah lagu Recycle ya, teman bro 2. Yang dulu tuh dibawakan atau dipopulerkan sama Mita Lestari. Dan kini dihidupkan dengan arrangement baru sesuai karakter vokal khas dari Meiska ya, teman bro 2.

Lagunya nyesek ya, teman berdua, karena di sini ada dua insan, satunya benar-benar feeling banget ya, pakai hati. Yang satunya mungkin masih main-main atau terlalu menggunakan logika ya, teman berdua. Jadi di sini salah satu orang mungkin udah mulai lelah ya dengan pengorbanan, dengan effortnya yang selalu pakai hati dalam menjalani hubungan ini gitu ya. Tapi pasangannya tidak demikian, teman berdua. Jadi nyeseknya berasa banget di sini. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan kan belum masuk ke dalam hubungan ya, teman berdua. Nah, ini kalau si Meiska ini udah masuk, teman berdua. Cuman dia yang ngerasa cuman dirinya yang pakai hati ya. Jadi enggak ada timbal balik pakai hati gitu.

Jadi di recyclean ini ya, di lagu baru ini ada penyesuaian nada dasar dan intro teman berdua dengan menggunakan aransemen intro baru yang mengambil cuplikan bagian ref serta tambahan part bridge ya, yang berbeda dari versi asli. Meiska menambahkan bagian bridge baru pada part solo gitar saat proses rekaman teman berdua. Penambahan ini digarap secara spontan bersama Keke Kananta dan Barsena Bestadi selaku vokal director.

Abis ini Meta puterin Till We Are Old ya, dari The Massive. Kita tungguin ya teman-teman berdua setelah lagu ini, oke? Okay?

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 정말
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Adu pandangan dari Rizky Febian, teman pro 2. Udah pernah belum? Udah pernah belum? Pernah gak sih kamu adu pandang sama seorang itu, teman pro 2? Atau biasanya cinta pada pandangan pertama nih, teman pro 2? Nah, setelah biasanya ada eye contact kayak gitu, biasanya selanjutnya ada yang namanya adu pandang ya, teman pro 2. Kadang malu-malu buat mandang, tapi gak pengen terlewat satu pemandangan indah. Yang mana adalah orang yang kamu kagumi, teman pro 2.

Rizky Febian udah punya anak tapi masih kasmaran terus nih teman berdua. Dan untungnya ya Rizky Febian ini pandai meracik lagu tentang kasmaran ya. Kalau enggak bingung kita ya yang jomblo-jomblo ini. Karena Mas Rizky ini, Mas Rizky udah ada tambatan hati, udah punya buah hati juga gitu ya. Dan gak menutup kemungkinan kalau butterfly era itu ada. Mungkin kalau dari sudut pandang Rizky Febian, ya dia membayangkan ketika masih jomblo ya, masih muda gitu. Dan ketika dia membayangkan ketika sudah berkeluarga, mungkin itu butterfly era jilid 2 ketika sudah berkeluarga. Itu kan ada ya teman pro 2, kayak pengen selalu ada untuk keluarga, untuk istri, untuk anaknya gitu. Kita bisa melihat satu lagu dengan berbagai sudut pandang dan terjemahan ya teman pro 2. Maknanya tuh luas banget karena musik itu universal ya teman pro 2.

Habis ini ada Melly Goeslaw dan Dimas Beck yang merilis ulang lagu ikonik Berdua Lebih Baik pada Oktober 2026 dengan aransemen musik baru garapan Anto Hood ya teman bro dua. Pada inget gak sih untuk yang seusia Mei Toro ini, dulu lagu ini hype banget karena lewat film Heart ya, ini dinyanyikan sama Acha Septriasa nih sekitar tahun 2006. Nah itu Mei Toro masih SD, baru naik SD ya, kelas 1 SD. Kalian teman-teman Toro 2 udah pada lahir belum? Atau memang ada yang seusia Mei Toro atau teman-teman lainnya gitu ya, mungkin pernah mendengar lagu ini karena ini nge-hype banget teman berdua, populer banget ini lagu ini. Dan sekarang di recycle berarti umurnya 20 tahun ya teman berdua, lagu ini dinyanyikan secara duet oleh Melly Goeslaw dan juga Dimas Beck ya, sekaligus menjadi penanda kembalinya Dimas Beck bernyanyi setelah cukup lama vakum teman berdua. Di aransemen ulang oleh Anto Hood dengan nuansa yang lebih segar namun tetap memperhatikan sentuhan sentimental aslinya. Kita coba dengerin ya teman bro 2.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Barengan sama lagu Anet Sembunyi dari Bumi, Metro juga mau sembunyi dari ruang dengar kamu semua teman Pro 2. Saatnya berpamitan. Terima kasih banyak sudah bergabung dari pagi sampai saat ini ya teman Pro 2. Abis ini bakal ada Anjani Moy yang bakal nemenin kamu semua untuk dapat info-info terbaik ya, dan terbaru pokoknya teman Pro 2. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline ya teman Pro 2. Metaru pamit, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Radio Medu untuk mantar baik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjuni, mau kembali hadir buat temenin kamu semuanya di siang hari ini teman Pro 2, tentunya sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari ini teman Pro 2 kita ada di sentisi yang hitlist manca ya, which is aku bakal play lagu-lagu dari musisi mancanegara yang terbaru ya, dan hits pokoknya ya. Sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mau request Tumo Pro 2, boleh banget ya ke 0811-369-7755. So pastinya bakal aku play ya. Kalau requestan kamu dari lagu-lagu manca ya Tumo Pro 2. Yang request lagu Indonesia, sorry banget ya, kita belum bisa puterin. Nanti di pukul 12 ya, akan aku coba buka lagi WhatsAppnya ya teman Pro 2 yang tadi udah request lagu-lagu dari Indonesia.

So pastinya tetap stay tune ya, Tumo Pro 2. Aku masih bakal nemenin kamu semuanya di stand siang ini sampai nanti sore ceria ya. Tentunya bakal bersenang-senang kita karena hari ini hari Jumat ya. Thanks God it's Friday. Menyambut weekend ya, besok tentunya masih semangat semangat banget ya sih. Oke, enggak usah lama-lama deh aku ngocehnya ya. Baru dua aku akan hadirkan single-single dari musisi manca. Kali ini ada dari John Legend featuring Pharrell Williams, Tumo Pro 2, Fireflies.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: mendaki gunung adalah aktivitas yang penuh tantangan dan keseruan. Namun, agar perjalanan mendaki tetap aman, perlengkapan yang tepat harus dipersiapkan. Ada beberapa perlengkapan utama yang wajib dibawa. Sepatu gunung. Pilih sepatu yang nyaman, tahan air, dan memiliki grip kuat untuk menjaga keseimbangan di medan terjal. Gunakan tas dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Pastikan tas memiliki tali pengunci agar nyaman saat dipakai. Kenakan pakaian yang mudah kering dan hindari pakaian berbahan jeans. Jangan lupa membawa jaket gunung ya, yang tahan angin dan dingin. Bawa sleeping bag, matras atau bivak untuk memastikan tidur nyaman dan hangat di ketinggian. Peralatan navigasi juga harus dibawa. Kompas, peta, atau GPS sangat penting loh untuk membantu menentukan arah dan menghindari resiko tersesat. Alat masak dan makanan, kompor portable, gas kecil, dan peralatan masak ringan akan memudahkan kamu menyiapkan makanan hangat. Pastikan membawa makanan bergizi tinggi dan air minum yang cukup. Kotak P3K dan obat pribadi. Kotak P3K harus terisi plester, antiseptik, obat pereda nyeri, dan salep untuk cedera ringan. Lampu senter juga sangat penting untuk penerangan di malam hari. Jangan lupa membawa baterai cadangan ya. Cuaca di gunung tidak menentu, jadi jas hujan adalah perlengkapan wajib dan selalu bawa kantong sampah untuk menjaga kebersihan. Persiapan yang matang akan membuat pendakian lebih aman dan menyenangkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Demam Produe sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 23 menit.

الله أكبر الله

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Passion Zero dari Taylor Swift tuh memproduksi baru saja gue hadirkan ya kali ini. Bukan Taylor Swift kalau misalnya lagunya nggak booming ya atau memproduksi, dia kembali mendominasi tangga lagu Billboard Hot 100 lewat lagu barunya Passion Zero. Dan tentunya keberhasilan ini ya menambah daftar panjang prestasi Taylor Swift dengan mengantongi gelar pemuncak tangga lagu untuk ke-16 kalinya. Wow. Gotta be honest, I've been expecting you call. Kehadiran Passion Zero ini menghentikan dominasi panjang lagu Cruising Texas karya Ella Langley yang bertahan selama 24 pekan ya sejak bulan Februari. Dan lagu Passion Zero ini merupakan salah satu dari 4 track baru yang disajikan sama Taylor Swift ya dalam edisi spesial The Life of a Showgirl The Encore. Album yang diluncurkan di akhir September ini teman Pro 2 ini tuh versi pengembangan ya mungkin dari album studio Taylor Swift yang udah dirilis sebelumnya ya. Dan dampak dari peluncuran album edisi khusus ini gak cuma terasa pada lagu, pada tangga lagu terpopuler ya. Di tangga album Billboard 200 ya, album The Life of Showgirl kini tercatat telah memimpin puncak Billboard selama 13 pekan ya. Wow, keberhasilan ini juga mempertegas daya tarik karya-karya Taylor Swift yang selalu dinantikan ya oleh penikmat musik di berbagai penjuru dunia. Berkat pencapaian Passion Zero, Taylor Swift saat ini tercatat sebagai penyanyi dengan rekor debut langsung di posisi puncak sebanyak 10 kali teman Pro 2. Catatan prestasi ini sekaligus membuatnya sejajar ya dengan rapper ternama drag sebagai pemilik rekor debut nomor 1 terbanyak. So let's get into it. I know he charmed your family and friends and you thought it's cuz he... Passion Zero yang dirilis melalui Republic Records ini mengawali perjalanannya dengan 34,5 juta stream resmi, 28,5 juta impresi pendengar radio, serta penjualan sebanyak 65 ribu kopi di Amerika Serikat pada periode 25 September hingga 1 Oktober. Lagu Passion Zero ini semakin diperkuat ya dengan peluncuran video musik yang berkonsep sinematik yang disutradarai langsung sama Mbak Taylor Swift sendiri ini teman Pro 2. Mengganti bintang Hollywood Dakota Johnson dan juga Colin Farrell, tayang perdana di 27 September ya di ajang MTV Video Music Awards 2026.

Sepertinya Passion Zero ini udah bisa kamu request ya, 22. Kalau misalnya kamu pengen dengerin Jules ya, ini sudah bisa kamu request di Produer Medion tentunya. Dan next aku punya satu single dari James Blunt, 22, Way of It All.

0: ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Oke, Lumo Pro 2 masih bareng sama Joni di Santai Siang Hit List Manca ya, Lumo Pro 2. Selain lagu-lagu dari musisi mancanegara, tentunya aku juga punya beberapa update informasi ya dari musisi mancanegara Lumo Pro 2, kali ini dari Olivia Dean. Penantian panjang para pecinta musik indie pop tanah air ya, akhirnya terbayar nih Lumo Pro 2. Pengumuman resmi yang baru aja diunggah di akun Instagram lalalafes ini bikin timeline media sosial geger. Musisi asal Inggris yang suaranya super super duper adem ya, Olivia Dean, ini pastikan bakal ngebayangin deretan lagu hitsnya ke panggung Lalalafest 2027 pada 17 Januari 2027 untuk Pro 2 di ICBS The City. Tentunya kabar ini disambut antusias ya oleh para penggemar yang sudah manifesting sejak lama ya suara khas dan soulful dari Olivia Dean ini dipastikan bakal bikin suasana ICBSD makin magis ya di awal tahun depan teman Pro 2. Kedatangan Olivia Dean ke Indonesia sebenarnya udah diisukan sejak beberapa waktu yang lalu ya teman Pro 2. Penyelenggara Lalalafest terbilang sangat rajin menebar Easter egg dan juga kode-kode yang bikin netizen jeli makin yakin nih. Jadi udah dikode-kode kalau misalnya bakal ada Olivia Dean nanti di Lalalafest gitu ya, tapi belum secara resmi gitu ya. Sengaja disebarkan gitu gosipnya biar pada penasaran mungkin ya.

Beberapa teaser visual di Instagram juga menyisipkan frasa "Reason to Stay", judul lagu populer milik Olivia Dean. Dan teaser-teaser terselubung ini ya makin menguatkan dugaan netizen di kolom komentar gitu ya. Sebelum diumumkan secara resmi, teman Pro 2, dengan kepastian rilisnya line up ini, persiapan berburu tiket tentunya harus dimulai dari sekarang ya. Yang penting sih duitnya ada ya. Baru nanti kita pikirin ngewarnya gimana. Dan tentunya jangan sampai kehabisan kesempatan ya buat bisa menyaksikan penampilan perdana Olivia Dean secara langsung di Indonesia, teman Pro 2.

Gimana kalau kita dengerin aja satu singlenya Home Pro 2? Dan juga thank you banget yang sudah stay barengin sama aku di Santi Siang Hitlis Manca ya, Home Pro 2. Tentunya aku masih akan temenin kamu semuanya sampai nanti pukul 18 ya. Jangan kemana-mana, pokoknya masih bakal aku temenin di Santi Siang sampai dengan sore ceria. So, kita dengerin bareng-bareng satu single dari Olivia Dean yang pastinya ini hits banget, Home Pro 2. So easy to fall in love.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi barengan sama aku Anjani Moy di Muda Kreatif edisi hari ini. Apa kabar kamu semuanya teman Pro 2? Semoga sehat selalu ya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mau join ya di siang hari ini, boleh banget ke WhatsApp kita 0811-369-7755, atau kamu bisa simak kita di streaming rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal skincare ataupun perawatan kulit nih teman Pro 2. Kira-kira apa yang pertama kali muncul nih di kepala kalian? Serum kah, sunscreen atau moisturizer ya? Atau mungkin skincare yang stepnya sampai 5 atau 6 bahkan 10 gitu ya teman Pro 2. Tapi ternyata nih jauh sebelum skincare modern ya seramis sekarang ini teman Pro 2, masyarakat kita tuh udah punya cara sendiri buat merawat kulit ya. Salah satunya ada yang namanya bedak dingin nih teman Pro 2. Mungkin buat sebagian teman-teman Pro 2 yang Gen Z dan juga yang belum familiar juga ya dengan apa sih ini bedak dingin gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang usaha dari Kak Aulia ini teman Pro 2. Namanya bedak dingin Eyang Putri. Nah, gak usah lama-lama lagi, kita bakal ngulik usaha dari Kak Aulia kali ini teman Pro 2. Kita sapa ya teman Pro 2 yang sudah hadir juga di studio Pro 2 kali ini. Selamat siang Kak Aulia.
1: Selamat siang Kak Anjani. Terima kasih sudah diundang di RRI, diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang santai di siang hari ini.
0: Baik, kabar baik dong ya Kak Aulia.
1: Ya, kabar baik, terima kasih.
0: Oke, sebelum kita lebih jauh gitu ya, boleh dong perkenalan dulu Kak Aulia.
1: Ya, berpikir dari bagaimana tentang yang kita ya zaman dulu yang kulitnya sampai sekarang lebih sehat, relatif lebih sehat, tidak bermasalah begitu. Ternyata dari gemparan skincare modern saat ini banyak yang kembali menoleh ke bahan-bahan alami, ke perawatan yang sederhana, bahan alami zaman dahulu. Yang kita kenal salah satunya adalah bedak dingin ya. Saya Aulia Wirastuti, founder dari Bedak Dingin Eyang Putri, ingin membawa tradisi kecantikan wanita Indonesia zaman dulu ke era modern saat ini Kak Anjani.
0: Oke, baik. Jadi di tengah gemburan skincare yang zaman sekarang ini ya Kak Aulia ya, ini ada nih bedak dingin yang emang sudah jadi warisan nih dari eyang kita gitu ya kalau kata ya, Kak Aulia.
1: Ya.
0: Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin belum tahu gitu ya, apa sih sebenarnya Kak Aulia bedak dingin ini? Boleh dijelasin?
1: Ya. Bedak dingin ini salah satu rangkaian perawatan tradisional ya wanita zaman dulu, wanita tempo dulu, yang berbahan dasar dari beras ya, dari beras fermentasi. Kami gunakan tanpa mengurangi ciri khas dari zaman dahulu. Jadi tahapan-tahapan, step-step yang dilakukan oleh eyang kita saat memproduksi bedak dingin dari bahan dasar beras fermentasi dipadukan dengan bahan-bahan botanikal ya. Okay. Dipadukan dengan bahan-bahan botanikal yang lebih nyaman dan diterima oleh kulit kita. Jadi ini memang bukan seperti bedak padat atau bedak tabur ya. Ini tidak menggantikan, tapi ini adalah menjadi rangkaian, salah satu rutinitas rangkaian perawatan sehari-hari kita. Begitu.
0: Oke, berarti masuknya ini ke skincare ya Kak ya?
1: Betul.
0: Buat perawatan ya?
1: Iya,
0: meskipun namanya bedak gitu ya teman Pro 2, tapi ini untuk perawatan kulit. Bukan bedak yang bedak tabur ataupun bedak alas bedak gitu ya Kak ya? Bukan make up mesti ya, bukan termasuk ke make up nih teman Pro 2. Jadi memang untuk merawat kulit. Nah, kalau dengar namanya ya Eyang Putri, pasti ada cerita ya Kak ya di balik nama ini. Kenapa memilih nama Eyang Putri gitu Kak?
1: Ya, Eyang Putri itu kan simbol wanita zaman dulu ya, simbol dari memberikan yang warisan Eyang saya ya. Eyang saya yang memberikan warisan resep tentang perawatan tradisional yang untuk cucu-cucunya, untuk generasi yang kita bisa adopsi untuk generasi modern saat ini. Okay. Jadi kenapa saya memilih Eyang Putri? Jadi bukan hanya sekedar brand yang terlihat ini adalah warisan budaya tempo dulu, tapi ini juga memiliki cerita bahwa ini adalah tradisi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, jangan sampai hilang. Karena ternyata produk perawatan alami dari Eyang Putri ini menjadi pendamping yang menyehatkan, membantu untuk menjaga kesehatan, untuk mencerahkan kulit kita, untuk merawat kulit kita, mengatasi masalah kulit ya, bisa digunakan dari baby hingga dewasa dengan mudah diterima oleh kulit begitu
0: kita,
1: ya.
0: Gitu. Oke, jadi cukup universal banget ya nih, bisa
1: betul.
0: Dari bayi sampai dengan dewasa juga nih teman-teman.
1: Betul ya.
0: Kenapa namanya Eyang Putri? Ya ini mencerminkan ini warisan gitu ya kak,
1: betul,
0: dari
1: ya.
0: Eyang kita di zaman dulu nih teman-teman, jauh sebelum skincare modern gitu ya ada di tengah-tengah kita. Nah, awalnya nih kak, siapa yang punya ide untuk membuat atau menjual bedak dingin ini? Gimana ini? Boleh ceritain dong
1: ya,
0: kak?
1: Sedikit cerita ya. Jadi berawal dari karena saya dari kecil dirawat oleh nenek saya, sering membuat bedak dingin sendiri di rumah ya kan, dengan proses-proses tradisionalnya, beras yang difermentasi, dan pada saat dulu kan belum ada tambahan-tambahan bahan botanikal lain ya. Jadi masih murni beras fermentasi begitu. Nah, dari situ kemudian saya bertumbuh dewasa, saya menikah, saya punya anak. Kemudian pada saat itu baby saya mengalami biang keringat parah. Jadi memang merah, iritasi kulitnya. Dan saya mencari bedak dingin, saya beli. Pada saat digunakan, diaplikasikan ke kulit anak saya, tidak meringankan, tapi malah parah. Malah iritasinya, malah gatelnya, malah ini ya kak ya. Jadi semakin merah. Akhirnya saya berinisiatif untuk membuat berdasarkan resep dari nenek ya, dari nenek saya, untuk diaplikasikan ke kulit anak saya. Dan syukurlah akhirnya kering, sembuh, dan hilang bekasnya. Itu.
0: Wow.
1: Jadi itu untuk anak saya pada saat itu masih baby, masih bayi usia 2 bulan kalau saya tidak salah ingat ya, masih 2 bulan. Kemudian juga untuk adik saya yang mengalami breakout parah, keluar jerawat parah gitu. Karena dia salah skincare, bukan ya, karena dia salah skincare dia berhenti. Kemudian dia menggunakan bedak dingin. Ya, menggunakan bedak dingin rutin selama 1 bulan, jerawatnya mulai mengering, kemudian bahkan bekas-bekas jerawatnya pun hilang. Sampai sekarang tidak berbekas begitu. Itu makanya saya sangat sayangkan jika warisan ini hilang begitu saja, karena memang manfaatnya baik banget untuk kulit kita, begitu Kak Anjani.
0: Oke, berarti berawal dari pengalaman sendiri nih.
1: Yes, betul, dari pengalaman sendiri.
0: Jadi pernah ada problem gitu ya Kak, di keluarga terkait dengan kulit gitu. Bikinlah ini bedak dingin ya, nomor 2 kok sembuh gitu ya.
1: Betul.
0: Akhirnya mencoba untuk dijual gitu ya Kak ya.
1: Betul. Ya.
0: Waktu pertama-tama tuh gimana kak menawarkannya nih, ke siapa, ke teman-teman terdekat atau gimana?
1: Ya itu menjadi tantangan ya, tantangan tersendiri karena harus bersaing dengan perawatan kulit yang modern, sedangkan ini model tradisional seperti itu. Pada saat awal-awal saya hanya ngiklan di, saya coba tawarkan di lewat WhatsApp. Ya, lewat WhatsApp story begitu. Pada saat itu hanya 1-2 orang kak yang beli. Kemudian saya coba masuk di marketplace ya, di Shopee, di TikTok Shop ya gitu. Kemudian ada juga marketplace lain. Nah, terus mulai 1-2 orang gitu kan yang beli. Ternyata mereka repeat order.
0: Oh, nah, sudah membuktikan ya,
1: ya. Jadi mereka repeat order. Repeat order. Kami kan terus melakukan perbaikan ya kak, mulai dari proses pengeringan yang menjadi tantangan kami, karena tantangan kami adalah mengeringkan produk yang sudah berfermentasi. Jadi ada bakteri baiknya yang hidup kan. Nah, kami tantangannya adalah mengeringkan produk ini benar-benar kering. Karena jika memang tidak kering, ada namanya produk berjamur. Nah, seperti itu. Dan kami berusaha memberikan
0: produk yang terbaik.
1: Produk yang terbaik dan pelayanan akhir untuk penjualan, mendengarkan keluhan masukan dari para customer kami, pelanggan kami, apa bagaimana dan keluhan mereka seperti apa, dan kami berusaha untuk menyediakan diri untuk menyediakan diri, memberikan jawaban dan memberikan solusi atas masalah mereka seperti itu. Sampai sekarang puji Tuhan sudah mulai berkembang, sudah mulai dikenal. Pengiriman sudah dari berbagai daerah di luar Jawa dan mereka selalu repeat order. Itu yang membuat kebahagiaan tersendiri buat saya ya. Adalah customer yang repeat order itu tadi Kak Anca nih.
0: Oke, berarti mereka cocok dan suka sama produk kita itu sebuah kepuasan ya.
1: Iya, betul.
0: Kak Aulia.
1: Kebahagiaan tersendiri pokoknya kalau udah ada repeat order gitu. Wah.
0: Oke, berarti sukses nih.
1: Ya, masih berjuang Kak. Kita masih terus mengalami perbaikan, tahapannya masih panjang.
0: Oke. Tapi pas awal-awal ada keraguan juga nggak sih Kak, kayak nanti ada yang beli nggak ya gitu, pernah gitu juga nggak?
1: Pasti apalagi ini produk yang tidak umum ya, produk yang tidak umum, dan ya banyak suara di sekeliling saya yang mengatakan untung berapa memangnya jualan bedak dingin gitu kan. Terus seperti ini bukan produk yang jual cepat gitu kan. Ya, bukan fast moving. Ya, memang bukan fast moving karena untuk produk bedak dingin Eyang Putri harus edukasi dulu awal-awal. Jadi memang harus edukasi, dan mereka yang sudah mengenal, yang sudah membuktikan, dan akhirnya dari mulut ke mulut mereka iklannya dari para pelanggan itu sendiri.
0: Karena sudah mencoba dan membuktikan manfaatnya juga nih, teman-teman berdua.
1: Betul Kak Anjani.
0: Kemudian untuk prosesnya sendiri nih Kak, ini tuh bahan utamanya apa sih Kak? Boleh diceritakan?
1: Ya, bahan utama dari bedak dingin Eyang Putri, kami masih menggunakan beras ya. Kita nggak pakai tepung beras pabrikan, tapi menggunakan beras yang difermentasi, prosesnya melalui proses fermentasi, dan satu batch produksi memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
0: Lama ya prosesnya.
1: Bahan utamanya beras Kak Anjani, dan untuk semua setiap varian ini kita ada tambahan untuk bahan-bahan botanikal alami lain.
0: Apakah berasnya juga ada kriteria tertentu nih Kak Aulia?
1: Untuk saat ini tidak. Karena beras yang difermentasi yang kita butuhkan adalah tepung ya, tepung yang dari hasil fermentasinya itu. Karena beras yang difermentasi hasilnya akan berbeda dengan tepung beras biasa. Gitu. Jadi lebih jatuhnya ke kulit, lebih dingin, lebih menenangkan begitu Kak. Jadi enggak ada kriteria untuk saat ini untuk jenis berasnya, kita tidak ada kriteria tertentu. Dan yang pasti produk bedak dingin Eyang Putri kita tidak menambahkan zat adiktif apapun ya Kak Anjani.
0: Jadi semuanya alami.
1: Betul.
0: Nih. Bahkan bahan-bahan tambahan yang untuk aroma dan variasi-variasi tadi ya Kak ya, itu juga alami.
1: Ya, betul.
0: Ada variasi apa saja Kak?
1: Untuk produk bedak dingin Eyang Putri ya, bisa dilihat di ini di display. Ada bedak dingin beras mawar centella yang seperti ini ya. Ini perpaduan mawar dan centella, pegagan itu Kak. Kemudian beras mawar beras daun kelor. Kemudian juga di dalam beras daun kelor ini kita juga menambahkan ada tea tree oil ya Kak. Jadi memang lebih untuk yang kulit berjerawat, berminyak, lebih suka pakai yang beras daun kelor gitu. Kemudian juga beras original. Beras original ini juga kita ada tambahkan bunga-bunga segar. Jadi bunga-bunga segar dari perkebunan kami, dan ini adalah beras kopi. Kopi untuk yang suka aroma kopi dan lebih mengencangkan rasanya, lebih kayak ketarik seperti itu. Ini variannya kita ada 4 varian untuk saat ini Kak Anjani.
0: Menarik semua nih tuh produknya. Jadi setiap varian apakah punya fungsi sendiri-sendiri Kak?
1: Ya, ada kelebihannya sendiri-sendiri ya.
0: Kalau yang mawar tadi?
1: Untuk beras mawar centella ini memang kita produksi ya, kita khususkan spesial untuk kulit yang sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi baby ya, baby ataupun kulit yang sangat sensitif bisa pakai beras mawar centella.
0: Oke.
1: Beras original juga bisa dipakai untuk anak-anak, ya Kak. Beras original ini putih seperti ini. Nah, itu bisa dipakai mulai anak-anak hingga dewasa, ya. Tapi untuk kulit yang sangat sangat sensitif, ini kan berdasarkan masukan dari pelanggan juga ya, Kak, ya. Jadi untuk kulit yang sangat sensitif, lebih cocok yang pakai beras mawar centella, ya. Kalau kulitnya normal biasa bisa pakai yang
0: original.
1: Kemudian yang beras daun kelor ini digunakan untuk kulit yang berminyak, berjerawat, breakout seperti itu ya Kak. Dan kalau yang beras daun kelor kami merekomendasikan untuk digunakan anak usia 12 tahun ke atas ya Kak.
0: Kenapa tuh Kak?
1: Karena untuk anak yang di bawah usia 12 tahun kan kulitnya cenderung sensitif. Nah, sedangkan di sini dia mengandung tea tree oil juga. Nah, begitu. Ya, begitu. Kalau untuk yang beras kopi, yang beras kopi ini untuk bekas jerawat, jerawat breakout parah ya, Kak. Kemudian untuk yang bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam, flek-flek kayak gitu karena kulit terbakar sinar matahari gitu ya, Kak, ya. Silakan pakai beras kopi. Dia mendinginkan dan dia menetralisir. Jadi dia membantu menetralisir ini ya Kak ya, kondisi kulit yang tidak nyaman karena mungkin sering terpapar dengan kosmetik seharian penuh gitu ya Kak. Mungkin terpapar sinar matahari juga. Silahkan pakai yang beras kopi. Jadi beras kopi ini disarankan untuk direkomendasikan usia 14 tahun ke atas. Jadi memang tidak disarankan untuk di bawah usia 14 tahun. Betul. Karena dia lebih ada sifat-sifat ini Kak. Jadi seperti menarik, ada seperti mengencangkannya.
0: Mengencangkan.
1: Betul.
0: Oke. Berarti memang semua varian ini udah dipikirkan nih teman-teman Produa. Ini untuk segmentasinya beda-beda gitu ya. Sesuai kebutuhan dan juga keluhan kulit kamu nih teman-teman Produa. Menarik banget. Kemudian tadi ini dikeringkan ya Kak. Proses pengeringannya tuh alami pakai sinar matahari atau gimana Kak?
1: Kita menggunakan dua metode Kakak. Jadi pengeringan alami dan juga menggunakan dehidrator. Begitu. Jadi jika memang panas terik mataharinya sangat bagus seperti cuaca saat ini, kita lebih mengandalkan sinar matahari. Karena memang pengeringan dengan menggunakan sinar matahari hasilnya lebih maksimal. Namun jika itu musim penghujan ya, yang tidak maksimal cahaya mataharinya, kita juga menggunakan dua. Jadi sinar matahari juga dehidrator untuk memaksimalkan pengeringannya.
0: Jadi agak tantangan juga ya kalau misalnya musim
1: saat
0: penghujan
1: ini,
0: nih.
1: Iya betul, tantangannya itu. Tantangannya di proses pengeringannya Kak.
0: Kalau ketahanannya nih Kak, bisa tahan sampai berapa lama nih bedak dingin?
1: Iya. Untuk expirednya, ketahanannya rekomendasinya 12 bulan ya Kak. Cukup 12 bulan. Meskipun nanti pada prakteknya, karena saya sendiri yang mengalami dan beberapa pelanggan juga, itu disimpan lebih dari 1 tahun pun tidak masalah gitu. Karena memang ini kan yang kita produksi, yang kita jual ini adalah benar-benar kering. Tapi tetap kami rekomendasikan hanya 12 bulan saja.
0: Rekomendasi terbaiknya dan, 12 bulan.
1: Dan untuk penyimpanan maksimalnya Kakak bisa simpan di dalam lemari es.
0: Biar lebih awet ya Kak.
1: Betul, bukan freezer ya, bukan freezer tapi di kulkas biasa aja.
0: Di chiller aja
1: Di chiller aja, betul.
0: Masih banyak nih pertanyaan dari aku, tapi kita jeda terlebih dahulu ya teman Produa. Buat kamu yang mau nanya-nanya juga penasaran ya teman Produa, boleh banget langsung aja komen nih di YouTube kita RRI Madiun. Kita masih bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Kak Aulia. So tetap stay tune teman Produa.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, itu Bang Produer, balik lagi di Muda Kreatif ya. Kita masih akan ngobrolin soal bedak dingin dan juga bisnisnya nih ya, teman Produer barengan sama Kak Aulia. Oke, aku mau lanjut nanya-nanya ke Kak Aulia nih. Kan sekarang ini nih Kak, mayoritas anak-anak muda nih skincare-nya kan skincare modern gitu ya Kak. Ada nggak sih Kak tantangan juga untuk memperkenalkan ini ke anak-anak muda nih Kak? Atau emang targetnya Kak Aulia ini yang bukan anak muda?
1: Gimana ya, Kak? Tantangannya adalah mengedukasi Kak. Memperkenalkan produk yang mungkin untuk Gen Z sekarang gitu ya. Kurang mengenal yang namanya bedak dingin ya. Bedak dingin apa sih gitu ya. Jadi itu memang kebanyakan yang kembali ke bedak dingin itu yang kulitnya bermasalah dan tidak tersolusikan ya, maksudnya tidak menemukan solusinya dengan skincare modern seperti itu, akhirnya kembali ke bedak dingin. Nah seperti itu Kak. Jadi pasarnya ya kita memang untuk semua usia ya, untuk semua usia, baik itu anak muda, anak-anak ya, dan bahkan orang dewasa juga, oma opa juga bisa pakai.
0: Okay. Apakah menggunakan media sosial juga ini jadi sarana untuk promosi gitu Kak? Mungkin buat konten atau aktifnya di mana nih Kak biasanya?
1: Ya, kontennya aktif di TikTok Kak.
0: Okay,
1: Kakak bisa search di TikTok itu Gria Eyang Putri. Ya, akunnya sama. Logonya warna kuning seperti segel ini, ya. Seperti segel ini logonya warna kuning gold. Sama Gria Eyang Putri di situ promosi untuk bedak dinginnya. Pengenalan semua dari bahannya, dari manfaatnya begitu. Kemudian juga review-review dari pelanggan ya. Review-review testimoni dari mereka gitu kan juga saya upload di sana.
0: Okay. Ya. Dan bisa order juga di sana ya Kak ya.
1: Silakan. Ada aktif 2 di marketplace ya. Untuk marketplace kita aktif di 2 tempat ya. Di Shopee juga di TikTok Shop.
0: Okay, boleh ya. Di-spill namanya Kak. Ya, samakah yang di Shopee?
1: Nama tokonya. Iya, sama. Gria Eyang Putri juga.
0: Oke. Okay. Ya, bisa sama. Kamu search ya teman produk kalau
1: Gria Eyang Putri.
0: Nah, di sekarang ini tuh banyak problem yang dialami UMKM tuh biaya marketplace potongannya yang besar banget gitu ya, Kak. Nah, dari Kak Aulia sendiri menyiasatinya gimana nih, atau menaikkan harganya kah, atau mungkin mengurangi isinya atau gimana, Kak?
1: Begini, untuk menyiasati dari kebijakan marketplace saat ini ya. Kebetulan saat saya sebelum upload ya, sebelum saya upload itu saya mempelajari dulu biaya mereka berapa. Setiap marketplace kan beda-beda ya Kak. Jadi memang kalau kebanyakan di Shopee kurang lebih saya hitung kemarin itu kurang lebih sekitar, kalau saya tidak salah ya, sekitar 17%.
0: Wow.
1: Ya, itu 11%.
0: Banyak ya itu.
1: Iya, apalagi sekarang juga ada tambahan pajak untuk setiap pembelian. Ya, dikenai juga untuk pajak setiap pembelian dari customer ya. Dan itu dibebankan ke penjual, ke sellernya. Nah, karena saya sudah menghitung, jadi saya tidak perlu mengurangi apa-apa, hanya mengurangi margin saya otomatis. Ya, margin keuntungan otomatis harus dikurangi untuk kita tetap eksis ya. Untuk tetap eksis di marketplace yang begitu banyak persaingan juga. Dan kita juga dihadapkan dengan kemampuan membeli yang, kemampuan beli,
0: daya
1: beli yang menurun. Karena memang
0: indeks ekonomi gitu ya,
1: betul Kak, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi supaya juga pelanggan tidak merasa terlalu berat ya, karena juga kita juga tidak rugi begitu, tapi kita tetap memberikan produk dengan kualitas yang terbaik, tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi jumlah apapun ya. Untuk bedak dingin Eyang Putri masih tetap sama ya. Begitu, jadi memang memang siasatnya adalah caranya mengurangi margin saya. Gak masalah, yang penting yeah. jalan kak. Yang penting okay. usahanya tetap eksis.
0: Yang penting muter nih duitnya.
1: Yang tetap, yang penting tetap bisa bertahan, survive di tengah-tengah kondisi ekonomi yang memang yeah. saat ini sedang sama-sama berjuang kita.
0: Iya. Baik-baik. Kemudian untuk harganya sendiri kak, boleh di-spill kah?
1: Untuk harga, kebetulan saya tidak terlalu apa. Karena memang begini, kalau yang kemasan 50 gram ya, kemasan 50 gram ini untuk yang kopi isi 50 gram 28.000 ya kak.
0: Oh masih begitu. Sangat terjangkau untuk memproduksi.
1: Iya betul. Dan kita 50 gram kita hitung neto ya.
0: Oke. Okay.
1: Berat bersih produknya kak ya. Kemudian untuk yang 120 gram ini mulai harga 38.000 ke atas ya. Okay. 38.000 ada yang 40.000 gitu ya. Dari keempat varian ini yang memang lebih agak pricey adalah bedak dingin beras daun kelor.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Karena memang di sini komposisinya sangat kompleks ya, banyak ya kak ya komposisinya dan prosesnya juga lebih lama lebih rumit juga daripada yang varian lain.
0: Oh, okay.
1: Begitu. Yang beras daun kelor kakak bisa cek di Shopee dan TikTok Shop yeah. ya. Kalau untuk reseller ada sendiri, nanti bisa langsung kontak saya.
0: Wow, okay.
1: Ya terbuka untuk reseller di seluruh Indonesia kakak.
0: Okay,
1: silakan.
0: Menarik. Jangan-jangan di sini aku juga mau jadi reseller.
1: Silakan dengan senang hati Kak Anjani.
0: Oke okay, menarik tuh produknya. Gak cuma buat kamu yang tertarik sama produknya, tapi yang mau jualin lagi nih boleh banget kontak aja Kak Aulia atau ke Instagramnya ya. Sudah ada tadi juga di Instagram Produa, teman Produa. Dan aku mau bacain komen-komen dari teman-teman Produa yang sudah hadir di YouTube nih. Dari Haris Prasetya ini memberikan aplaus, thank you banget sudah gabung.
1: Kasih.
0: Ada dari Raherdian Pramana, kalau dibandingkan produk skincare modern, bedak dingin mungkin kalah dari sisi tren dan juga teknologi. Tapi menurut kakak apa yang justru nggak bisa ditiru oleh produk skincare modern?
1: Ya, yang tidak bisa ditiru adalah proses tahapannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena kami menggunakan beras fermentasi, ya, dan di dalam hasil dari beras fermentasi ini banyak mengandung asam amino. Ada jurnal penelitiannya ya, mungkin yang kakak bisa ya, teman-teman bisa search di internet, jurnal penelitian manfaat dari kandungan beras fermentasi untuk kulit. Dan itu yang mungkin tidak semua skincare bisa menirunya kak.
0: Okay.
1: Begitu. Dan beras fermentasi saat diaplikasikan ke kulit, dia lebih nyaman dan mudah diterima oleh kulit kita. Jadi kenapa ada sensasi dingin dan nyaman saat menggunakan bedak dingin. Begitu. Jadi memang saat menggunakan bedak dingin tuh ada sensasi rasa nyaman, rasa dingin, enak, rileks gitu ya kak ya. Nah itu yang tidak bisa semua skincare menirunya. Skincare modern meniru.
0: Oke. Okay.
1: Itu yang mungkin yang tidak bisa ditiru itu.
0: Oke, okay, baik. Lanjut nih, masih dari Rian Pramana. Kalau mau beli sekarang paling gampang lewat mana nih kak? Tadi sudah dijawab ya, lewat Shopee maupun TikTok Shop ya. Order aja di situ, teman Produa. Langsung sampai ke rumah kamu, nggak perlu repot-repot. Kemudian dari Sainabiah, kalau soal keamanan produk bedak dingin Eyang Putri ini sendiri sudah punya izin BPOM belum?
1: Ya, untuk bedak dingin Eyang Putri izin BPOM-nya kami masih mempersiapkannya ya kak ya, dan tetap dalam pantauan ya, tetap ada dalam pantauan dari legalitas ya, dari dinas juga ya, dan karena ini produk UMKM dan sudah terdaftar, kami diawasi juga. Kami tetap mengutamakan keamanan dari bahan, mulai dari pemilihan bahan, proses hingga pengemasan. seperti itu. Mm-hmm. Untuk perizinan ke BPOM-nya mm-hmm. itu kami sedang mempersiapkan untuk sarana prasarananya okay. dan juga mempersiapkan tahapan-tahapannya mm-hmm. yang memang karena ini maksudnya di kosmetik mm-hmm. ya, kosmetik tradisional harus melalui uji laboratorium dan banyak hal tahapan yang harus kami lalui. Okay. Begitu.
0: Masih dalam, diusahakan
1: ya, dalam mempersiapkannya dalam ke arah sana.
0: Oke, okay. Kemudian dari masih dari Seina Abiyah, buat anak umur 5 tahun apa sudah bisa pakai?
1: Silakan bisa menggunakan mm-mm. bedak dingin varian beras original ataupun beras mawar centella. Bahkan okay. baby pun mm-mm. bisa menggunakannya. Ya, banyak pelanggan yang repeat mm-mm. order mm-mm. karena babynya biang keringatnya teratasi seperti wow. itu.
0: Mm-hmm. Oke, okay, jadi bisa untuk anak-anak maupun baby ya. Mm-hmm. Tapi untuk variannya yang original dan juga
1: yang mawar centella,
0: teman mm-hmm. produe. Oke, okay, kemudian dari Verlian Hira Merti, sukses selalu Bu Aulia. Aku pakai terutama setelah panas harian. Mm. Pakai bedak ini berasa relax banget. Wah, ini ada testimoninya, teman produe.
1: Wah, terima kasih. Terima kasih.
0: Iya, sudah ada testimoninya langsung nih. Kalau buat kamu yang penasaran, boleh di order ya, teman mm-hmm. produe. Oke. Okay, Kaulia, kemudian untuk kedepannya nih kak, rencananya tadi yang pasti mengurus tadi ya BPOM tadi masih hmm. dalam proses, dan kemudian apakah akan membuat varian lainnya atau produk lain mungkin kak atau gimana?
1: Untuk kedepannya sementara belum, hmm. ya, belum ada untuk penambah varian. Mm-mm. Kami masih fokus di 4 varian ini. Mm-mm. Tapi tidak menutup kemungkinan jika okay. memang ada yang perlu, kami perlu untuk menambah varian mm-mm. untuk jenis kulit tertentu, mm-mm. permasalahan problematika kulit tertentu, pasti kami akan juga menambah varian seperti itu ya, Kak. Begitu. Okay. Jadi untuk sementara fokus di 4 varian mm-mm. ini, kami terus kembangkan, kami terus tingkatkan untuk mulai dari mulai prosesnya hingga hmm. proses akhirnya begitu, dan legalitasnya itu yang utama.
0: Oke, jadi masih fokus di situ dulu teman-teman. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti berkembang jadi bermacam-macam produk, ya kita maunya ke sana ya kak ya.
1: Ya, kita maunya ke sana. Tapi untuk saat ini hanya 4 ini dulu, kita fokusin dulu. Hmm. Cuma memang kedepannya kita ingin lebih berkembang, lebih baik lagi Kak Anjani.
0: Iya, betul. Pastinya dong ya. Mm. Oke, okay, sukses selalu ya buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Oh, bentar, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Ini cara penggunaannya gimana Kak?
1: Oh iya, cara penggunaannya belum kita bahas.
0: Iya.
1: Penggunaannya sangat simple ya.
0: Gimana tuh Kak?
1: Sangat simple sekali. Ini kebetulan saya bawa yang mm-hmm. masih, yang belum saya segel ya Kak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa dibuka. Hmm. Begini, ini kan seperti ini ya. Teksturnya, bentuknya, produknya seperti ini, butiran-butiran, bola-bola kecil. Hmm. Nah, pemakaiannya kita cukup ambil 1-2 ataupun 3 tergantung kebutuhan hmm. ya. Kemudian dilarutkan dengan air matang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ataupun air mawar boleh, hmm. ataupun infused water, susu ataupun hmm. ya, sesuka kakak ya. Nah, tapi kita tidak menyarankan menggunakan air mentah. Ya, oh. kita tidak menyarankan menggunakan yeah. air keran, jangan ya, karena kita tidak bisa mengontrol tingkat kebersihan air keran
0: baik.
1: Untuk diaplikasikan langsung ke kulit kakak ya. Nah, nanti ditambah sedikit aja, dia akan berubah menjadi pasta. Ya, karena produk bedak dingin Eyang Putri tidak berpengawet, tidak ada tambahan zat adiktif apapun, sangat mudah larut kak. Ya, jadi menjadi sangat mudah larut hingga berbentuk pasta. Setelah berubah menjadi pasta, tinggal langsung diaplikasikan aja.
0: Okay.
1: Diaplikasikan ke permukaan kulit, baik itu wajah maupun seluruh badan. Jadi ini bukan hanya untuk wajah, tapi bisa digunakan seluruh badan Kak Anjani. Begitu. Itu tunggu 10-15 menit hingga kering. Bilas aja.
0: Oke, okay, berarti aplikasinya seperti masker ya kak ya?
1: Yes, betul, seperti masker okay. dan seminggu cukup 2 atau 3 kali.
0: Oke, okay. ya. Kalau enak nih dingin tiap hari malahan.
1: Ada. Sama ada yang tanya ke saya, "Kak, kalau dipakai tiap hari boleh enggak?" Enggak masalah, Kak, gitu kan. Tapi kalau sudah mungkin dirasa jadi kering, ya secukupnya aja, okay. Jangan berlebihan.
0: Oke. Okay. Rekomendasinya adalah seminggu 2-3 kali sudah cukup
1: berdua.
0: Oke. Okay. Apakah setelah menggunakan ini kemudian kita harus pakai moisturizer gitu kak atau gimana? Enggak selalu ya?
1: Iya, enggak selalu karena memang bedak dingin yang putri tidak menggantikan skincare seperti moisturizer, seperti serum, dia tidak menggantikan. Inilah rangkaian perawatan untuk merawat keseimbangan kulit kita ya kak ya, begitu. Jadi ada yang memakai setelah pakai bedak dingin pakai moisturizer, ada yang tidak juga tidak.
0: Tergantung
1: tidak
0: kondisi
1: masalah.
0: Kulitnya.
1: Okay. Bahkan ada yang juga dipakai kalau yang teman-teman pelanggan saya yang di Kalimantan itu menggunakannya kemudian dipakai sehari-hari beraktivitas seperti biasa pakai bedak dingin seperti itu dan di sana karena memang seperti budaya dan itu biasa mereka nyaman-nyaman saja ada yang seperti itu tidak bermasalah.
0: Oke. Jadi meskipun beraktivitas putih-putih gitu mereka enjoy
1: aja kak tergantung ya tidak ada pakem tertentu tidak ada.
0: Oke. Aduh sayang banget kita sudah harus menyudahi ya obrolan kita di siang hari ini Tumpah Pro 2 padahal seru banget bahas-bahas bedak dingin ini Tumpah Pro 2. Oke, sukses selalu buat Kak Aulia dan juga bedak dingin Eyang Putri. Semoga semakin berkembang ya, semakin banyak dikenal sama masyarakat dan juga bisa membantu orang-orang yang sedang punya keluhan ya terhadap kulit mereka. Dan makasih juga Kak Aulia sudah hadir di sini sharing barengan sama kita dan juga teman-teman Pro 2. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman Pro 2. Dan oke teman Pro 2, makasih juga yang sudah bergabung di YouTube RRI Madiun maupun kami yang sudah bergabung di rri.co.id maupun RRI Digital. Kita akan jumpa lagi di edisi Muda Kreatif berikutnya. Aku Anjani pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selalu aku berdua, Pro 2 dan 2 dengan teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Masih barengan sama Jenny di siang hari ini ya tentunya. Kita masih ada di santai siang. Kali ini masuk di santai siang olahraga ya. Aku bakal play lagu-lagu juga diselingi informasi-informasi dari dunia olahraga teman Pro 2.
1: Melayang, harumu bikin mabuk kebayang.
2: Dari sini akal sehat hilang.
0: Kali ini teman Pro 2 rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 yang telah dimulai ya dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, MotoGP bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama atau FP1 di sirkuit internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat.
2: Surga itu kamu, dunia.
0: Berdasarkan pengamatan antara di lokasi ya teman Pro 2, mengutip dari antaranews.com, aktivitas di paddock menjadi bagian dari persiapan masing-masing tim dan pembalap sebelum memulai rangkaian sesi teman Pro 2. Berdasarkan jadwal dalam laman MotoGP, sesi FP1 ini dibuka oleh kelas Moto3 pada pukul 9 hingga pukul 9.35 waktu Indonesia Tengah. Pembalap dan juga tim memanfaatkan waktu persiapan untuk memastikan kesiapan motor sebelum turun ke lintasan.
1: Suka itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Setelah itu teman Pro 2, giliran pembalap kelas Moto2 yang menjalani FP1 pada pukul 9.50 hingga 10.30 waktu Indonesia Tengah. Sesi tersebut berlangsung selama 40 menit ya sebelum rangkaian latihan berlanjut ke kelas utama. Kemudian pembalap MotoGP dijadwalkan memulai FP1 pada pukul 10.45 hingga 11.30 waktu Indonesia Tengah. Sesi selama 45 menit itu teman Pro 2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk memahami kondisi lintasan ya dan juga mengevaluasi pengaturan motor. MotoGP menyatakan bahwa akhir pekan balapan di Mandalika ini jadi bagian penting ya dari persaingan kejuaraan dunia musim 2026. George Martin dari Aprilia Racing ini datang sebagai pemimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin aja ya, atau 333 poin atas Marc Marquez dari Ducati Lenovo Team yang mempunyai 331 poin. Nah, antara dua ini ya teman-teman Pro 2, antara George Martin dan juga Marc Marquez, mana yang finish terlebih dahulu ini sangat krusial ya. Bisa aja Marc Marquez menyalip George Martin, kita belum tahu ya. Selain persaingan perebutan gelar, perhatian juga tertuju kepada pembalap tuan rumah ya, Mario Suryo Aji dan juga Vedaiga Pratama yang turut meramaikan agenda balap di Indonesia. Keduanya masing-masing akan berjuang di kelas Moto2 dan juga Moto3. Dan setelah FP1 teman Pro 2, para pembalap akan kembali menjalani sesi pada Jumat siang. Moto3 dijadwalkan mengikuti praktis pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan Moto2 pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah dan juga MotoGP pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sumpah mati yang ku mau.
0: Sesi-sesi tersebut teman Pro 2 ini jadi bagian ya dari persiapan menuju kualifikasi sprint race untuk kelas MotoGP serta balapan utama yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada hari Minggu nanti teman Pro 2. Gak sabar gak sih pengen nonton langsung gitu ya. Kalau aja kita semuanya miliarder gitu ya, aku sih gak akan kerja dan aku mau nonton langsung di Mandalika. Gak mau gimana teman Pro 2, ya kita sih manifesting aja, siapa tahu nanti kita punya kesempatan ya teman Pro 2 untuk bisa menyaksikan MotoGP langsung di sirkuit Mandalika.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih diri gelaran MotoGP di Mandalika ya untuk Pro 2. Kali ini ribuan warga ini memadati ruas jalan dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu lalu untuk menyambut Mark Marquez. Sorry banget belibet ya. Dan juga sejumlah pembalap dunia Tomah Pro 2 dalam Riders Parade Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Waroka Tomah Pro 2 ini mengatakan masyarakat ini tidak hanya diharapkan menyaksikan persaingan para pembalap di Pertamina Mandalika International Circuit ya, tetapi juga bisa merasakan nih atmosfer MotoGP secara langsung menjelang rangkaian balapan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober. Selain Marc Marquez, parade tersebut diikuti sama Fabio Di Giannantonio, kemudian Franco Morbidelli, ada Marco Bezzecchi, Brad Binder, serta pembalap Moto3 Massimo Quales. Dua pembalap Indonesia, Mario Aji dan juga Veda Iga Pratama, ini juga ambil bagian Pro 2 dalam kegiatan ini dan kehadiran keduanya mendapatkan perhatian masyarakat ya, karena menjadi wakil Indonesia yang berlaga di kejuaraan balap dunia. Enough for you, my dear. As I fall into your pattern. Sepanjang rute parade, para pembalap ini disambut masyarakat serta berbagai atraksi budaya. Selain tiba di Taman Udayana, kegiatan dilanjutkan dengan sesi temu penggemar, kemudian permainan tradisional, pertunjukan gendang belak, hingga pembagian merchandise kepada masyarakat. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron juga mengatakan tingginya antusiasme warga ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap olahraga balap motor di Indonesia. Ia juga berharap penyelenggaraan Grand Prix Indonesia dapat makin memperkuat ya perkembangan olahraga balap motor nasional serta menginspirasi generasi muda Indonesia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober ya teman-teman, which is hari ini Jumat, Sabtu dan juga Minggu.

0: Ketika sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Segera download RRI Digital.

Sobat Produer, kali ini ada informasi dari tim bulu tangkis junior Indonesia yang melaju ke semifinal Piala Suhendinete 2026 di Mesir ya, setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium pada hari Rabu lalu. Garuda Muda tampil dominan ya dalam 2 set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Atresia Nova Chandani dan Yasinta Restiana Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan dan Misa Omerkan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22 sedangkan UEA 20. Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidahi Kalidasan. Ganda campuran Moses A. Simanjuntak dan Raya Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran dan juga Saski Korobelvi sehingga skor 44-37. Uni Emirat Arab memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan D.R. Selpramono dan juga Anju Siahan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua, Tresia Nova Chandani dan Yasinta Restiana Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Farah dan Rainan Dajo memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Asimanjuntak dan Raya Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan D.R. Selpramono dan juga Anju Siahan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal, nantinya Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia atau Pro 2 di hari ini. Bertemu lagi Indonesia dengan Malaysia ya. Semoga aja yang terbaik ya, bisa melaju ke final ya, bisa mengalahkan Malaysia tentunya teman Pro 2. Menurut kamu gimana? Bisa enggak ya tim kita melawan Malaysia teman Pro 2?

0: Tapak Sejarah. Bosgo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosgo merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosgo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosgo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Lomba Pro 2 masih barengnya sama Jenny di SNTC yang olahraga ya. Lomba Pro 2 kali ini informasi terakhir dari dunia olahraga, ada Dewa United Esport fokus menghadapi 3 pertandingan Mobile Legends Bang Bang Professional League Indonesia musim ke-18 MPL ID seri 18 ya, demi menjaga peluang lolos ke playoff. Pelatih Dewa United Esports JP Philip Luktu ini menyatakan Tembang Pro 2 tim menghadapi Evolve, Navy, dan Bigatron pada 9 sampai dengan 10 Oktober. Rangkaian pertandingan itu menjadi kesempatan ya bagi Okta dan kawan-kawan untuk menambah kemenangan dan memperbaiki posisi di klasemen. Dia mengatakan Tembang Pro 2 para pemain memahami kondisi permainan dan menentukan respons yang tepat untuk menjaga peluang untuk menang. Dia juga menekankan pentingnya komunikasi saat menjalankan strategi di dalam pertandingan. Dewa United Esports saat ini berada di peringkat ke-7 dengan catatan 5 kemenangan dan 7 kekalahan ya, hingga pekan ke-7 ini Tembang Pro 2. Posisi tersebut membuat anak Dewa masih harus bekerja keras ya untuk mengamankan tiket playoff. Dewa United bersaing dengan tim-tim papan tengah termasuk Onyx dan EVOS yang memiliki perolehan kemenangan berdekatan ya. Karena itu, hasil 3 pertandingan pada pekan ke-8 ini menjadi penting bagi posisi Dewa United. Oke, Tembang Pro 2, dan untuk informasi olahraga lainnya bisa kamu baca dan juga cari-cari lagi ya di rrd.co.id Tembang Pro 2 di bagian olahraga tentunya. Dan setelah ini nanti aku masih punya berbagai informasi dari dunia entertainment Tembang Pro 2, nanti akan aku hadirkan pukul 14 sampai dengan pukul 15. So, tetap stay tune Tembang Pro 2 di 95,2 Pro 2 Radio Teman Terbaik Kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Madu teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru saja gue ada rekan kau dari 10to5 featuring T5 ya teman Pro 2 ini sama-sama dua legend. Dan lagunya juga legend banget teman Pro 2. Dan di siang hari ini teman Pro 2 kita udah masuk di Sunday Siang Entertainment ya. Aku bakal menyajikan informasi-informasi dari dunia entertainment tentunya. Kali ini teman Pro 2 ada film sutradara dan juga penulis naskah Benedion Raja Guguk mengangkat tema dinamika hubungan antara bapak dan juga anak dalam film musikal Pulang Kampung yang ceritanya dibuat berdasarkan pengalaman musisi Vicky Siani Parni teman perdua. Komedian Benedion Raja Guguk sebelumnya juga menulis naskah dan menyutradarai Ngeri-Ngeri Sedap ya di tahun 2022. Ini film tentang hubungan keluarga yang dipilih sebagai wakil Indonesia untuk diajukan dalam kompetisi kategori film feature internasional di ajang Academy Awards 2023 tetapi gagal masuk nominasi. Beri aku asa yang dapat mengisi hidupku. Pada acara peluncuran cuplikan film Pulang Kampung di hari Rabu lalu teman Pro 2, Bene selaku penulis naskah dan juga sutradara ini menyampaikan bahwa Pulang Kampung ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi dari Vicky Sianipar. Katanya ini teman Pro 2, kalau yang ringer sedap itu pengalamannya Bene sama bapaknya ya. Tapi kalau Pulang Kampung ini pengalamannya Vicky Sianipar sama bapaknya gitu. Jadi identik ya dengan film-film yang bertema keluarga gitu ya kalau Bene yang nulis teman Pro 2. Bene juga mengatakan bahwa film musikal Pulang Kampung ini menampilkan dinamika hubungan antara bapak dan juga anak yang berbeda nih dengan film Ngeri-Ngeri Sedap. Vicky juga mengatakan teman Pro 2 bahwa kedua film ini menampilkan pola penyelesaian konflik bapak anak yang berbeda ya. Jadi meskipun sama-sama keluarga dan juga konfliknya antara anak dan juga orang tua, tapi kali ini penyelesaiannya berbeda gitu teman Pro 2. Nah, tokoh utama film Pulang Kampung ini seorang vokalis band ya bernama Daniel yang diperankan oleh penyanyi Axelo Nababan. Digambarkan sebagai anak gaul Jakarta yang sempat merasa asing dengan identitas budayanya teman Pro 2. Vicky Sianipar dikatakan mengalami masalah serupa ya sebelum ayahnya suatu hari meminta dia pulang kampung ke Sumatera Utara untuk mengadakan konser serta membuat album musik Batak. Bene menyutradarai film Pulang Kampung bersama Christo Emmanuel yang sebelumnya antara lain menggarap film Tinggal Meninggal ya dan juga Kakak Bos. Film Pulang Kampung diproduksi oleh Dipa Andika dan Ernest Prakarsa yang garapannya mencakup film film-film lain ya seperti Operasi Pesta Copet, Agak Lain Menyala Pantiku juga mereka yang memproduksi gitu dalam produksi. Vicky yang sudah lama bercita-cita juga membuat sebuah film musikal ya agar lagu-lagu daerah Sumatera Utara ini bisa masuk ke daftar putaran musik generasi sekarang. Ini menjadi pengarah musik dalam penggarapan film tersebut. Keren banget ya. Jadi ini emang sengaja dibuat film musikal ya. Dan lagu-lagunya pun lagu-lagu Batak gitu teman Pro 2. Film musikal Pulang Kampung akan menampilkan 9 lagu-lagu Batak ya yang sebagian besar dikerjakan juga sama Vicky. Lagu Batak yang akan tampil mencakup satu medley serta lagu berjudul Jamila, kemudian Tiris Mulai Bangkuang, kemudian Tortor Honma, pilihan Benedion Raja Guguk. Daftar pemeran film musikal Pulang Kampung ini ada Vanessa Simorangkir ya, nomor 2 atau Vanessa Z. Dan juga Judika Sihotang. Waduh, ini emang pure film Batak gitu ya teman-teman, mengangkat budaya Batak, lagu-lagunya juga
pemain-pemainnya pun bahkan orang Batak asli ya, teman Produa. Keren. Mungkin bisa jadi inspirasi ya, teman Produa, buat mungkin ada sinas-sinas lain dari berbagai daerah di Indonesia yang juga ingin mengangkat budaya dari daerah masing-masing gitu. Kayaknya seru ya. Melihat film-film dari Bene ini selalu apa ya, identik banget sama Batak gitu. Jadi kita juga bisa tahu apa ya, budaya-budaya dari daerah lain gitu ya, melalui film, teman Produa. Keren banget ya kan. Aku hadirkan untuk nemenin kamu di siang hari ini, teman Produa, sebatas mimpi dari Angie Carvalho.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 ya, masih barengan sama Anja nih di Santai Siang Entertainment ya, teman Pro 2. Kalian apakah salah satu penggemar serial drama romantis Bridgerton? Kali ini dikabarkan akan menggarap spin-off tentang Lady Violet Bridgerton, teman Pro 2, yang diproduksi oleh Netflix. Menurut laporan Hollywood Reporter nomor 2, Netflix ini telah menyetujui penggarapan serial spin-off terbatas ya dari serial romantis berlatar era Regency tersebut yang akan mengisahkan kehidupan awal sosok ibu pemimpin keluarga tersebut nomor 2, yaitu Lady Violet Bridgerton. Serial yang belum memiliki judul resmi tersebut ya akan mengisahkan kehidupan awal Lady Violet yang lahir dengan nama keluarga Ledger nomor 2 serta kisah suaranya dengan Viscount Edmund Bridgerton. Dan hingga kini belum ada pengumuman nih mengenai jajaran pemeran serial tersebut nomor 2. Andaikan diriku menjadi pendampingmu di tahta hatiku. Sebelumnya Ruth Gamel ini memerankan Violet ya dalam serial Bridgerton, sementara Connie Jenkins Grieg ini memerankan versi muda karakter tersebut dalam serial Queen Charlotte. Produser eksekutif Bridgerton, Shonda Rhimes dan juga Nicholas Nardini yang sebelumnya terlibat dalam Queen Charlotte, ini akan bertindak sebagai penulis sekaligus showrunner untuk serial prequel tersebut nomor 2. Jadi ini nanti akan menceritakan ya ibu dari ke-8 gak sih anaknya? Ada Anthony, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kayaknya 8 ya, berdua anaknya Violet sama Edmund ini. Yang kemarin juga serialnya udah sampai season berapa sih? Aku lupa, season 4 ya atau 5? 4 kayaknya ya, yang menceritakan kisah-kisah dari anak-anaknya teman Pro 2. Ada Anthony, kemudian Daphne, dan lain-lain. Keduanya juga akan menjadi produser eksekutif ya bersama Tom Ferriga yang dijadwalkan menyutradarai serial ini serta Betsy Beers, mitra Rimas di Sondalan. Sementara itu, musim kelima serial utama Bridgerton yang akan berfokus pada Francesca Bridgerton yang diperankan Hannah Dodd dan juga Michaela Stirling yang diperankan Masali Badusa saat ini sedang dalam tahap produksi. Nah, tapi isunya ya teman Pro 2 yang musim kelima ini akan suka sesama jenis gitu kan. Terus banyak juga yang menolak atau tidak akan ada seruan, tidak akan menonton untuk season kelima ini tebak Pro 2. Ya, aku sih juga males ya kalau misalnya ada sesama gitu. Kayaknya berbeda nilai moralnya dengan negara-negara di Asia gitu ya teman Pro 2. Ya udah sih kalau enggak suka enggak usah ditonton gitu ya. Oke. Sebelumnya serial Bridgerton ini juga terus menjadi salah satu serial andalan ya sejak pertama kali tayang pada 2020. Musim pertama dan ketiganya masuk dalam daftar 10 serial berbahasa Inggris terpopuler sepanjang masa dan berdasarkan jumlah penayangan global selama 13 pekan. Wow. Musim keempat yang tayang perdana pada Januari ini bertayang selama 9 pekan dalam daftar 10 besar mingguan di Netflix teman Pro 2. Ya aku sih lebih excited menunggu spin-off-nya Lady Violet ya daripada yang season 5, tapi ya udah sesimpel kalau misalnya kamu enggak cocok dengan nilai yang akan dibawa di season 5, which is better kamu skip aja. Karena emang agak kontroversial gitu Mambro 2.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Film pendek Anak Macan My Plastic Mother ini memastikan diri maju mendaftarkan diri berlaga ke Academy Awards ke-99 atau ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film teman peru 2. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal ini sudah mengantongi kemenangan Flickr Fest Award for Best International Short Film Academy Qualifying di Flickr Fest International Short Film Festival ke-35 di Sydney, Australia pada awal 2026. Kembali di sini. The Flickr Fest Short Film Awards ini merupakan salah satu dari sekian banyak ya teman produksi festival film yang diakui oleh Academy Awards dan digelar dalam rentang periode kelayakan yakni setahun sebelum masa pendaftaran ditutup pada September 2026. Kemenangan di festival film yang diakui oleh Academy Awards ini membuat film tersebut memenuhi kelayakan untuk mendaftarkan diri dan berkompetisi di ajang film tertinggi dunia itu teman produksi.

sebelum mendaftarkan diri, sebelum mendaftarkan ya, untuk dipertimbangkan dalam kategori live action short film Oscar 2027, film anak macan My Plastic Mother ini sudah tayang dan berkompetisi di berbagai festival film internasional ya, yang diakui The Academy, yakni di Flickr Fest, International Short Film Festival di Australia, dan menjadi pemenang Best International Short Film, kemudian Leeds International Film Festival di Inggris, kemudian Beirut International Short Film Festival atau Beirut Short di Lebanon, kemudian juga mengikuti Holly Short Film Festival di Amerika Serikat, Atlanta Film Festival di Amerika Serikat, Salmon Ferran International Short Film Festival Market di Prancis, dan juga Singapura International Film Festival. Wow, banyak banget ya, dia udah melalang buana di berbagai festival film internasional.

Dan film ini mendaftarkan diri ke Oscar 2027 ya, teman Produe. Dan sejauh ini sudah ada 2 film asal Indonesia yang akan berlaga di festival film tertinggi dunia tersebut. Sebelumnya ada 4 musim pertiwi, Four Seasons in Java, yang resmi ditunjuk komite seleksi Oscar sebagai wakil Indonesia untuk berlaga di kategori Best International Feature Film Academy Awards ke-99. Anak Macan, My Plastic Mother ini mengikuti seorang bocah bernama Eki yang tinggal di tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang. Eki menghadapi dilema saat mendapati tugas membawa barang kesukaan ibunya untuk perayaan hari ibu di sekolah. Sementara Eki sudah lama tidak memiliki ibu. Dari secuil sinopsisnya udah berasa sedihnya ya teman Produa. Aduh, dan saat berbincang dengan cnnindonesia.com teman Produa, Amar ini baru lulus IKJ ya di Februari tahun ini. Lalu mengatakan dirinya merangkum kisah personalnya semasa kecil dan dituangkan menjadi naskah Anak Macan atau My Plastic Mother. Kisah itu kemudian ia angkat menjadi tugas akhir bersama teman-temannya di Institut Kesenian Jakarta yang dibimbing oleh sutradara Riri Riza. Dan bukan cuma naskah Anak Macan yang berasal dari pengalaman pribadi ya, pemilihan lokasi di Bantar Gebang juga nggak lepas dari pengalaman Amar sendiri. Dan ia menyebut perkenalannya dengan Bantar Gebang terjadi pada 2021. Semoga aja teman Produe, film ini bisa mewakili Indonesia ya, bisa lolos untuk bersaing di Oscar 2027. Oke, semua Produe, kita harus menyudahi sentensi yang entertainment kali ini ya. Tentunya nanti kita masih bakal bersama-sama ya di sesi terakhir santai siang. Aku mungkin akan menghadirkan beberapa informasi lokal ya dari Madiun dan sekitarnya. So, tetap stay tune sama Produe di 95,2 Produe Rain Madiun, teman terbaik kamu.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.
1: Segera download RRI Digital.

Semoga 5,2 Pro 2 Renomai dengan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore. Udah jelang sore ya teman Pro 2, di menit ke-18 lepas pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di luar masih panas sih jelas. Kamu udah pulang sekolah kah? Atau masih berkegiatan di luar teman Pro 2? So pastinya semangat ya, karena hari ini hari Jumat ya teman Pro 2, harusnya happy karena besok weekend ya gak? Kali ini aku ada beberapa informasi teman Pro 2 dari Kota Madiun dan sekitarnya, which is Madiun Raya ya. Dan kali ini dari Ponorogo teman Pro 2. Cukup disayangkan ya, beritanya bukan berita baik. Dan kali ini kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Ponorogo hingga akhir September 2026 mencapai 341,85 hektar. Kebakaran tersebut terbesar di 56 desa di 17 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Mesun, mengatakan memperdua kondisi kemarau yang lebih ekstrim tahun ini diduga menjadi salah satu faktor meningkatnya kejadian kebakaran. Menurut Mesun, luas lahan yang terbakar mencakup kawasan hutan dan hutan rakyat. Ia mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan ya, terutama karena wilayah Ponorogo diperkirakan belum memasuki musim hujan pada Oktober di tahun ini teman Pro 2. Berdasarkan data BPBD Ponorogo, Kecamatan Selahung ini menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, yakni 81,3 hektar. Kemudian Kecamatan Bungkal dengan 64,5 hektar, Kecamatan Sambit 42,5 hektar, Kecamatan Cinangan 35,5 hektar, dan Kecamatan Kauman 30 hektar. Mesun mengungkapkan Pemprov 2 Ponorogo ini mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Dampaknya memicu sejumlah bencana, salah satunya karhutla. Selain faktor cuaca, kondisi vegetasi yang mengering ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Semak-semak dan serasah atau tumpukan daun kering ini menjadi area yang rentan terbakar, terlebih ketika disertai suhu tinggi dan juga angin. Semoga bisa lekas padam ya, dan tidak meluas kebakarannya. Dan kita berharapnya juga gak cuma di Ponorogo aja ya teman Pro 2, seluruh Indonesia yang mengalami kebakaran hutan ini bisa segera padam. Apalagi saudara-saudara kita yang di Kalimantan turut prihatin ya dari berbagai video yang beredar di sosial media. Aduh, aku gak bisa bayangin sih. Semoga aja ada penanganan yang lebih cepat gitu ya teman Pro 2. Hati kita tuh juga miris kalau melihat saudara-saudara kita yang di Kalimantan ya. Bener-bener awannya, langitnya pekat banget teman Pro 2, dan udaranya so pasti udah gak sehat gitu ya. Semoga aja para pemangku kebijakan gitu ya bisa lebih gercep gitu ya kerjanya. Aduh, ya gitu ya, yang kita harapkan adalah penanganan yang lebih cepat gitu ya untuk menanggulangi bencana, bukan bencana ya kayaknya ya. Ya gak tahu deh. Aduh, kayak tepi jurang banget nih ngomongnya. Oke, bayang aja yang lalu, dari Kim featuring Nabila Taqiyah teman Pro 2, aku hadirkan buat kamu di sore hari ini.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Tepat Pro 2 kali ini ada satu informasi dari Pacitan nih Tepat Pro 2. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Dekopumin ini melibatkan industri kopi dari hulu ke hilir dalam pagelaran Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Kepala Dekopumin Pacitan Ali Mustafa menyampaikan Tepat Pro 2 festival ini melibatkan para petani kopi, kemudian pegiat UMKM hingga pemilik coffee shop. Selain itu dalam pagelaran ini juga melibatkan para stakeholder dan para pemangku kepentingan ya Tepat Pro 2, dan tentunya Ali berharap pihak-pihak tersebut dapat bersinergi untuk membangun kompetensi mengembangkan potensi kopi di Kabupaten Pacitan. Tidak hanya menyajikan produk kopi, Festival Kopi Pacitan 2026 juga menggelar kompetisi menyeduh kopi secara manual yang diikuti oleh para kepala organisasi perangkat daerah atau PD Kabupaten Pacitan. Sebelum mengikuti kompetisi tersebut, Ali mengaku melakukan berbagai persiapan ya Tepat Pro 2. Nah kalau biasanya menggunakan kopi tubruk gitu ya, kalau misalnya di rumah gitu ya Tepat Pro 2. Nah kali ini di challenge nih untuk menggunakan metode V60, yaitu metode manual brew yang tidak biasa kita lakukan di rumah gitu ya Tepat Pro 2. Emang ada beberapa kali mereka juga menyelenggarakan beberapa kali latihan ya untuk para kepala OPD ini Tepat Pro 2 sebelum mengikuti kompetisi menyeduh kopi gitu Tepat Pro 2. Menarik ya. Dan tentunya Ali berharap Festival Kopi Pacitan dapat digelar setiap tahun ya, sehingga identitas Kopi Pacitan ini bisa lebih kuat dan mendapatkan promosi yang lebih luas.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor 2, thank you banget udah nemenin aku di Santai Siang ya. Kita akan berlanjut kebersamanya nanti di Sore Ceria pukul 16 ya, atau nomor 2 bakal ada narasumber juga nanti yang bakal menginspirasi tentunya nomor 2. So, tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Radio Mediu, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Melalui 5,2 Pro 2 Remedy untuk mentor baik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama untuk Pro 2, Marco Bezzecchi memimpin latihan bebas pertama FP1 MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Pembalap Aprilia Tatsumoto Pro 2 mencatatkan waktu 1 menit 30,132 detik, unggul atas Marc Marquez yang mengakhiri sesi di posisi kedua. Pada awal sesi, pembalap Pertamina Enduro VR 46 Fabio Diagianantonio memimpin dengan catatan waktu 1 menit 33,088 detik. Bezzecchi menempati posisi kedua diikuti oleh Pedro Acosta dari KTM. Raul Fernandez dari Trackhouse kembali melampaui catatan waktu Diagianantonio. George Martin berada di posisi keempat, sementara Marc Marquez mengikuti di belakangnya. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, penyanyi Yura Yunita dan Itkita merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Mendung mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan itu berangkat atas rasa saling percaya dan kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pencipta lagu perempuan. Edgita mengatakan Yura Yunita salah satu musisi perempuan yang selalu jadi inspirasi besar untuk dirinya dalam bermusik. Untuk informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Selamat 5,2 Pro 2 RRI Radio, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya teman Pro 2. Balik lagi barengan sama aku Jenny Moy di program Sore Ceria, tempat kita berbagi cerita seru tentunya inspiratif dan tentunya penuh motivasi teman Pro 2. Di episode kali ini teman Pro 2, kita kedatangan tamu spesial, ada dua siswa berprestasi dari SMA Negeri Satu Geger, ada Abi Davis dan juga Muhammad Afan, teman Pro 2. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Dan buat kamu yang penasaran gimana keseruannya, boleh banget join kita di YouTube RRI Madiun ya. Kita live di sana dan juga streaming di rri.go.id dan juga RRI Digital. Abi Davis dan juga Muhammad Afan ini teman Pro 2 meraih juara 3 Olimpiade Matematika dalam Accounting Mathematics Competition Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Keren banget ya. Langsung aja kita sapa mereka ya teman Pro 2. Selamat sore. Oke, sorry banget. Lupa. Oke, kita ulang ya, selamat sore.
4: Selamat sore, Kak.
3: Nah, udah bisa di tempat Pro 2. Oke, gimana kabarnya Afan dan juga Abid?
4: Alhamdulillah, baik, Kak.
3: Kompak banget ya di berdua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, Abid dan juga Afan, boleh deh perkenalkan diri dulu.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Ramadan, biasa dipanggil Afan, dari kelas 12.
4: Perkenalkan, saya Abid Hafiz Hadza, biasa dipanggil Abid, dari kelas 12.
3: Oke, jadi dua-duanya udah kelas 12 ya nih?
5: Iya, Kak.
3: Lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan diri menghadapi ujian atau gimana nih sekarang?
5: Lagi mempersiapkan untuk TKA, Kak.
3: Oke, iya betul, sekarang TKA ya namanya ya. Kepanjangannya apa sih?
4: Tes kemampuan akademik.
3: Oh iya, tes kemampuan akademik. Itu biasanya di bulan apa nih?
4: Kalau dari Semager, itu ambilnya gelombang 2 di awal bulan November ini.
3: Oh wow, bentar lagi dong ya. Oh berarti enggak di semester 2 ya, di semester ganjil pun ada diselenggarakan TKA ini ya?
4: Iya.
3: Oh, seperti itu ya teman Pro 2. Maklum ini perbaru ya TKA ini teman Pro 2. Oke, kita tinggalkan dulu terkait dengan TKA ya, biar kamu juga enggak tegang nih ya. Kita bakal ngobrol terkait kalian yang baru aja mendapatkan juara 3 ya Olimpiade Matematika. Emang suka sama matematika ya? Dari Abi dulu deh.
4: Kalau dari saya suka matematika karena matematika itu kayak menantang buat dikerjakan, kayak soalnya buat dapat jawabannya itu nggak cuma bisa dari satu cara. Jadi kalau caranya beda, selama itu proses pengerjaannya benar, jadi itu bisa jawabannya sama.
3: Seperti itu ya. Kamu tertantang gitu ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Emang iya. Dari kecil udah suka matematika atau mulai kapan nih?
4: Iya, dari kecil sudah senang matematika. Soalnya sama orang tua sudah dibekali untuk coba ikut les matematika di Jarimatika.
3: Dari kelas berapa itu, Abid?
4: Kalau saya dari kelas 3 SD.
3: Wow, apa kamu dari SD juga ikut ini lomba-lomba cerdas cermat kayak gitu nggak?
4: Kalau dari SD saya diberi kesempatan mewakili sekolah untuk coba OSN tapi di tingkat kecamatan, dan alhamdulillahnya bisa lolos ke tingkat kabupaten juga.
3: Oh wow, berarti emang anak olimpiade nih teman berdua dari SD. Oke, kalau Afan, emang suka matematika dari kecil atau seperti apa?
5: Kalau saya suka matematika dari kecil, Kak, sejak SD, karena menghafalnya cuman rumusnya saja dan tinggal melogika soalnya. Dan okay, dari keluarga itu memang pintar dan sebagian pintar matematika juga.
3: Oh, seperti berarti emang dari keluarga kamu juga suka matematikanya diturunkan gitu ya?
5: Iya, genetik.
3: Wow. Kalau kamu sendiri emang dari SD juga ikut-ikutan lomba matematika atau gimana?
5: SD ikut tapi nggak lolos. SMP SD ikut di SMP geger cuman harapan 1. Dan SMA ini baru OSN doang.
3: Oh.
5: Dan yang ikut juara 3 itu cuman Abid. Saya cuma OSN matematika.
3: Oh, beda ya. Oke, iya. Oke, okay, diperjelas nih teman Pro 2 ya. Kalau Abid yang menang juara 3 olimpiade. Kalau Avan ini peserta OSNP matematika. Oke. Okay. Itu seperti apa, Avan? Maksudnya dari per sekolah di pertandingan atau seperti apa kalau OSN tuh?
5: OSN itu per sekolah awalnya mewakilkan 5 anak per mapel. Okay. Lalu di kabupaten lolos, lalu ke provinsi. Lalu provinsi ke nasional dan juara.
3: Okay. Kamu sampai nasional juga?
5: Enggak lolos nasional, tapi cuma sampai provinsi saja.
3: Oh, OSNP itu P-nya provinsi.
5: Yeah.
3: Oke. Okay. Aku baru paham nih sampai sini tuh Pro 2. Oke, okay. Berarti memang ini dua kompetisi yang berbeda ya ternyata tuh Pro 2.
5: Saya juga ikut OSNP.
4: Saya juga OSNP.
3: Oh, begitu. Oke, okay. Yeah. Berarti kalian berdua OSN provinsi dan kalau Abid juga ikutan yang Olimpiade Matematika tadi ya.
4: Iya.
3: Oke, okay, aku paham. Karena mungkin ada kesalahan briefingnya ya. Kemudian di OSN ini kalian yang dari SMA Geger berapa yang lolos ke provinsi?
5: 8 siswa. 3 ekonomi kemarin sudah di podcast.
3: Oh iya. Berarti 3 ekonomi dan juga kalian berdua dari matematika.
5: Yeah.
3: Wow, keren. Kemudian ini kalian lombanya datang langsung atau gimana? Yang OSN.
5: Untuk OSK itu online di sekolah masing-masing. Lalu untuk OSP itu di suatu sekolah yang ditentukan oleh kabupaten.
3: Oh, berarti satu kabupaten Madiun gitu ya?
5: Iya.
3: Yeah. Berarti beda kabupaten dan juga kota nih, beda seleksinya beda?
5: Kuotanya beda.
3: Oke, okay. Jadi yang pertama online, kemudian kalian secara langsung ya?
5: Online juga tapi
3: di sekolah
5: yang ditentukan.
3: Oke, okay. Berarti satu kabupaten Madiun di sekolah itu?
5: Iya.
3: Yeah. Oh, oke, okay, paham. Kalian persiapannya apa aja sih menjelang OSN buat kalian berdua deh?
4: Kalau dari saya, sebelum ikut olimpiadenya itu biasanya saya buka silabusnya. Nah, dari silabus itu ada materi-materi apa saja yang diujikan. Nah, dari situ saya mencatat kayak rumus sama pemahaman sama materi dari kisi-kisi yang ada di silabus. Kemudian dari materi itu saya coba buka latihan soal yang ada di internet. Kemudian kalau saya ada kayak kurang jelas itu baru saya tanya ke guru pembimbingnya.
3: Oke, okay. Ada pembimbing khusus OSN ya berarti ya?
4: Iya.
3: Atau emang guru guru kelas kalian aja yang matematika? Guru khusus ya?
4: Iya.
3: Khusus mendampingi kalian mempersiapkan OSN gitu ya? Tapi di luar itu kalian juga ikut les-les gitu nggak di luar?
4: Kalau di luar ikut, cuma itu nggak ada yang bahas materi olimpiade. Jadi belajar olimpiadenya murni sendiri ataupun dari penjelasan guru pembimbing.
3: Oh, seperti itu. Jadi apa emang soal-soalnya tuh beda jauh ya yang pelajaran biasa dan juga olimpiade ini?
4: Iya, beda jauh. Soalnya materinya semisal itu OSN SMA. Nah, itu materinya yang diujikan biasanya selevel yang kuliah gitu.
3: Oh, wow. Berarti kamu sudah setingkat lebih tinggi nih ya. Udah menjelajahi soal-soal yang setingkat kuliah gitu ya.
4: Iya.
5: Iya, Kak.
3: Sesusah itu kah? Kok ketawa sih?
4: Kalau saya iya, menurut saya susah.
3: Biasanya itu kalian soalnya ada berapa yang diujikan?
4: Kalau dari tingkat kabupaten kemarin itu ada 20. Yang 10 soal pertama itu pilihan ganda. Kemudian yang 10 soal yang selanjutnya itu isian singkat.
3: Oke. Itu yang isian itu apakah harus nulis caranya atau cukup kasih jawabannya aja?
4: Tidak, cuma cukup kasih jawabannya.
3: Oh, oke. Okay. Jadi enggak perlu panjang-panjang gitu ya.
4: Iya.
3: 20 soal doang lagi. 20 soal tapi susah-susah ya.
4: Iya.
3: Lumayan. Oh, buat kamu kayaknya enggak terlalu susah deh, Awan. Menurut kamu gimana? Susah banget kah?
5: Susah tapi sebagian masih bisa dinalar.
3: Soal-soalnya kayak gimana sih? Maksudnya apakah soal cerita atau yang matematika seperti apa gitu? Atau cuma angka?
5: Ada yang pola, lalu menentukan variabelnya, penjumlahan, lalu kayak apa ya?
4: Jadi soalnya itu kayak lebih harus diapakan melalui data-data yang diketahui gitu.
3: Oke. Jadi logikanya juga harus ini ya, nyaut ya. Nggak cuman nggak sekedar pakai rumus ya.
4: Iya.
3: Oke. Aduh, aku ngebayangin aja udah kayaknya susah ya. Buat kalian aja kesusahan, apalagi aku ya. Kalau ikut kayak OSN dan juga Olimpiade ini, kalian yang emang ikut yang menentukan mau ikut atau ditunjuk sih, kalau boleh tahu?
4: Okay. Kalau
5: kita yang menentukan, biasanya ada form kayak siapa saja yang mau ikut nanti didata lalu diserahkan ke sekolah.
3: Oke. Jadi kalian yang memilih mata pelajarannya. Iya. Kalau dari sekolah itu juga diseleksi lagi nggak?
5: Diseleksi lagi.
3: Berarti kalian milih mata pelajarannya, kemudian kalian seleksi sama teman-teman kalian dan terpilih 5 tadi ya per.
5: Iya, per mapel.
3: Oke. Tapi emang milihnya satu mata pelajaran doang atau gimana? Atau boleh lebih dari satu?
5: Untuk tahun karena seleksinya tahun kemarin, untuk tahun kemarin bisa lebih dari satu.
3: Kalau tahun ini cuman cukup satu aja atau gimana?
4: Tahun ini juga bisa lebih dari satu. Cuma itu nanti diseleksi yang mana nilai tertingginya gitu.
3: Oke. Jadi ikut 2 seleksi ya?
4: Iya.
3: Terus nilainya yang tertinggi mana?
4: Iya.
3: Artinya yang lolos di situ gitu ya? Oke. Oh, kayaknya pusing banget ya ngomongin matematika. Kalau Abid yang juara 3 Olimpiade tadi, kamu bisa tahu ada kompetisi ini tuh dari mana sih?
4: Soalnya dari Smager itu ada grup sendiri yang dimana si grup itu kayak saling mengirim informasi-informasi mengenai lomba, baik yang akademik maupun non-akademik. Nah, dari situ saya dapat informasi kalau Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sedang mengadakan Olimpiade Matematika. Jadi kemudian dari situ saya ikut Olimpiade itu dari informasi yang didapat di grup talenta itu.
3: Oh, berarti ada grup khusus yang mana itu share info-info lomba-lomba gitu ya?
4: Iya.
3: Oke. Anggotanya itu seluruh siswa atau yang mau-mau aja?
4: Sebenarnya itu yang mau-mau aja. Cuma karena kebetulan semua siswa mestinya pada mau cari prestasi, itu kayaknya hampir semua masuk di grup talentanya.
3: Oh, oke. Apakah kalian mengejar prestasi dari lomba-lomba seperti ini itu juga persiapan kalian ke perguruan tinggi? Ini bermanfaat juga nggak sih buat nambah poin atau seperti apa sistemnya sekarang?
5: Untuk di SNBP itu bisa melampirkan sertifikatnya maksimal 3 sertif.
3: Oke, harus sesuai ininya kah? Antara lomba yang kalian ikuti sama jurusan yang kalian pilih? Atau pokoknya nambahin sertifikat aja nanti sana yang menilai?
4: Sebenarnya bisa aja naruh sertifikat bebas selama itu berprestasi. Cuma semisal itu lebih cocok ke jurusan yang diambil, misalnya kayak aktuaria atau statistika, jadi itu kan lebih ke perhitungan. Jadi sertif yang isinya lebih ke numerik seperti matematika itu bisa nambah poin plus tersendiri.
3: Oke, jadi kalau misalnya sesuai sesuai jurusannya akan lebih nambah poinnya gitu ya. Oke, kalian udah ada berapa sertifikat nih ngomong-ngomong?
5: Untuk saya sendiri baru satu sih.
3: Oke, masih mengejar ya?
5: Iya, masih mengejar.
3: Kalau dari Abid?
4: Kalau saya 4.
3: Wow, kamu udah menang apa aja nih?
4: Yang pertama yang OSN tadi itu finalis OSNP. Kemudian alhamdulillah juara 3 Olimpiade Matematika yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kemudian yang ketiga juga juara 3 Olimpiade Matematika yang diselenggarakan Unipma Madiun itu. Kemudian alhamdulillah tapi ini bukan juara, semifinal Olimpiade Matematika yang diselenggarakan Universitas 11 Maret atau UNS.
3: Wow, banyak ya. Afan, jangan minder ya. Kamu masih ada kesempatan, masih ada waktu, Afan, untuk mengejar. Oke, kemudian dalam tadi kan Abid ikut OSN juga, terus Olimpiade Matematika. Ini waktunya bebarengan nggak? Atau kamu ngatur waktunya gimana sih?
4: Kalau saya cara ngatur waktunya, biasanya kalau di sekolah itu semisal ada tugas. Nah itu insya Allah saya coba kerjakan sebisa mungkin atau dicicil supaya di rumah itu tidak ada tugas ataupun jika masih ada itu tinggal sedikit. Nah untuk sisa waktu yang lain itu bisa buat belajar olimpiade atau lomba yang lain gitu.
3: Oke, kalau Afan, kamu juga gimana membagi waktu antara kan yang jelas di sekolah tuh nggak cuman matematika aja kan pelajarannya, pasti ada tugas-tugas dari mata pelajaran lainnya. Nah kamu gimana mempersiapkan OSN ini dan juga mengimbangi dengan pelajaran lainnya?
5: Untuk OSNP itu diberikan dispen khusus seminggu. Jadi seminggu masuk ke perpus untuk belajar sendiri sama mentornya.
3: Oh, berarti emang khusus seminggu persiapan buat OSN ini ya?
5: Iya.
3: Oke, tapi kamu ketinggalan nggak pelajaran lainnya?
5: Lumayan ketinggalan sih Kak, tugasnya lumayan menumpuk.
3: Oke, berarti meskipun dikasih dispen tapi tugasnya tetap ya?
5: Ada guru yang
3: memaklumi gitu ya. Tapi ada juga yang tetap harus dikerjakan gitu ya. Jadi harus pintar-pintar ya mengatur waktunya ya, dan juga strateginya gimana biar bisa balance. Oke, kita ke YouTube nih, ada yang sudah berkomentar. Ada dari Mr. Rizky Dwi, semangat Eza Afan. Kemudian dari Dana Oke 1101, gimana cara kalian menyukai matematika? Boleh Afan dulu deh.
5: gimana sih? Saat mengerjakan soal itu kurang mengeluh, kerjakan saja apa yang diketahui dan gunakan logika untuk berpikir dan jangan anggap susah.
3: Oke, jadi emang kayaknya nggak bisa kalau emang nggak ada minat ke matematika, agak susah ya menyukai matematika. Kalau Van mah udah dari kecil emang suka matematika tuh Pro 2. Kalau Abid, kalau menurut kamu gimana?
4: Kalau saya, cara supaya senang matematika itu lebih ke pahami dulu kayak soalnya. Soalnya matematika itu gak harus hafal rumusnya. Selama kita paham, maksudnya kayak kita itu gak cuma cukup hafalkan, tapi cuma harus pahami rumusnya. Jadi semisal kita gak hafal rumusnya, tapi paham itu harus diapakan soalnya. Jadi itu bisa, mesti bisa mengerjakannya.
3: Oke, berarti memang logikanya, berpikir secara logika ya, itu juga yang utama dalam matematika nih teman berdua. Kemudian dari Agus E5Z, materi yang dilombakan seperti apa sehingga kalian bisa masuk ranking?
4: Materi yang dilombakan itu biasanya dari matematika itu sendiri tidak berubah, cuma tingkatannya atau levelnya yang beda-beda, apalagi OSN yang olimpiade yang bergengsi. Biasanya di matematika itu mencakup geometri, aljabar, kombinatorika, teori, sama teori bilangan. Nah, tapi dari empat itu masih ada subbab-subbab yang lain yang harus dipelajari.
3: Oke, banyak juga ya. Kemudian dari Lurah Ponorogo nih, antara matematika, kimia, fisika, kalian lebih suka yang mana?
5: Kalau dari saya matematika.
3: Kalau urutan kedua apa, Avan?
5: Kalau urutan kedua fisika, yang ketiga baru kimia.
3: Biologinya yang terakhir?
5: Saya nggak ambil biologi.
3: Oke. Kalau Abid?
4: Kalau saya urutannya yang pertama tentu matematika, kemudian yang kedua fisika, biologi, kemudian yang terakhir baru kimia.
3: Kenapa kamu pada ini kimianya terakhir?
4: Soalnya kalau matematika itu kan biasanya dari data yang diketahui itu kan masih bisa dilogika. Nah, tapi kalau kimia itu misal dari data yang diketahui, tapi itu nggak bisa dilogika. Jadi kayak benar-benar harus paham rumusnya.
3: Iya, paham. Kalau kadang soal cerita matematika tuh kayak ada yang di dunia nyata gitu ya.
4: Iya.
3: Tapi kalau kimia, coba zat-zat itu bentuknya seperti apa?
4: Nah.
3: Ya? Itu yang sulit untuk masuk logika kita mungkin.
4: Iya.
3: Kemudian dari Aminarsi, semangat untuk kalian, semoga sukses.
5: Terima kasih.
3: Oke, kalau dua-duanya pada menempatkan matematika di nomor satu nih, apakah setelah ini kalian mau ambil jurusan kuliahnya matematika?
5: Kalau dari saya mau ngambil prodi kecerdasan artifisial di UNESA.
3: Ini tuh mau Pro 2. Ada ya sekarang ini?
5: Iya,
3: baru ada di UNESA aja atau sebenarnya kampus-kampus lain tuh juga ada?
5: Untuk UI itu tahun ini, lalu ada di IPB, ITS sama UNESA.
3: Wow, berarti emang menyesuaikan ya mereka.
5: Iya.
3: Prodi-prodi barunya tuh menyesuaikan perkembangan terkini. Ada loh teman Pro 2, aku juga baru tahu ini dari Avan. Kalau Abid, kamu mau ambil jurusan apa?
4: Mungkin agak linjur, saya mau ambil jurusan kedokteran di Universitas 11 Maret.
3: Oh, wow. Kamu pengen jadi dokter ternyata ya.
4: Iya.
3: Persiapannya apa sih? Kamu mau masuk dokteran yang udah kamu siapin nih dari sekarang mungkin atau dari beberapa tahun yang lalu?
4: Karena prodi yang mau saya ambil itu kan lebih ke kesehatan. Jadi karena pada saat ini itu ada TKA, jadi mapel pilihan yang saya ambil itu yang mendukung untuk kesehatan itu, jadi bukan matematika, tapi yang saya ambil itu biologi sama kimia. Jadi persiapan yang saya siapkan, karena kimia sama biologi lumayan tidak yang saya bidangi, jadi saya lumayan banyak belajar tentang biologi sama kimia untuk saat ini.
3: Oke, agak menantang ya, karena kamu tadi agak kurang suka kimia ya.
4: Iya.
3: Eh, tapi kamu bisa lah kalau misalnya belajar, kamu kan pinter ya. Oke, semoga tercapai ya cita-citanya, bisa masuk jurusan yang kalian inginkan. Sekarang tuh jalurnya ada apa aja sih kalau masuk PTN tuh?
5: Ada SNBP, yaitu dari prestasi, lalu SNBT melalui tes sama mandiri.
3: Oh, kalian pasti pengennya yang pertama dulu ya, dari nilai dulu ya. Oke, tapi kalian juga mempersiapkan nggak untuk tesnya? Kalau misalnya amit-amit gitu ya, yang jalur nilai belum berjalan dengan baik gitu.
5: Mempersiapkan dari TKA-nya, kan materinya mirip-mirip.
3: Oh, seperti itu ya sekarang. Oke. Apa itu dari nilainya juga nilai TKA yang dipakai?
4: Atau? Untuk di jalur SNBP itu nilai TKA itu digunakan untuk jalur SNBP. Sedangkan kalau yang UTBK itu pure dari tes.
3: Oh, oke. Berarti TKA ini juga ngaruh ya?
4: Iya.
3: Untuk jalur prestasinya. Oke, sukses deh buat kalian untuk TKA-nya nanti di bulan depan ya. Bulan depan banget. Semoga aja berjalan dengan lancar dan juga cita-cita kalian juga tercapai gitu ya. Setelah ini juga semakin berprestasi tentunya, gak cuma di SMA aja, nanti kalian di kuliah semakin melejit prestasinya ya teman Pro 2. Oke, thank you banget juga yang sudah bergabung di YouTube ya teman Pro 2. Thank you juga buat Abi dan juga Alvin yang sudah hadir di studio Pro 2 kali ini teman Pro 2. So pastinya kita masih akan berjumpa lagi di edisi Sore Ceria berikutnya. Aku Anjani pamit teman Pro 2, bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

0: dan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dimandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17:31.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Pro 2.
2: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

0: Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Inspirasi Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap sesama muslim, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini tidak hanya mengajak kita untuk saling membantu dalam kebaikan, tapi juga melarang kita untuk saling membantu dalam pelanggaran dan dosa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Karena itu, upaya untuk saling mengajak kepada kebaikan akan selalu disertai dengan saling membantu untuk mencegah keburukan. Dalam surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Saya Natasha Pramudita, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Bang Bro Dwe, thank you banget yang sudah nemenin aku dari siang tadi ya sampai jelang malam hari ini ke Bang Bro Dwe. So tentunya kebersamaan kita juga masih akan berlanjut ya, tapi nanti ditemenin sama Bagas. Dan aku Anjani harus pamit Bang Bro Dwe. Bye bye, sampai jumpa esok hari Bang Bro Dwe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: kayak kita kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet. Tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Hour Malam Indonesia.
1: Ya, sama berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Kita mah
1: hari Jumat nih ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada yang terlambat dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman, yes, berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wih nih, virtual.
0: Asik, via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih nih, baik ya?
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita nggak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi mana, di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Hampir-hampir ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay, kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Mabe di bass.
1: Oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan, dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum siapa, Kang?
0: Guntur.
1: Benar.
0: Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan, kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya, dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan, silakan, hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama, dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan, jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama, dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
1: Kita udah teman dekat aja. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu saudara SMA juga dari. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
1: Oh. Grupnya.
2: Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satu invisi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
1: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua dia ada di dia sebenarnya. Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
1: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
1: Banyak
2: beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira? Villanya.
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oh, oke.
2: Kita arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di-spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produk yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih Kang yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, Kandinot, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh, seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Oke, kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan sikatkan.
3: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
0: Oke.
3: Mas Alan sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oke. Okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
3: Okay. Biar ke genji-genjian gitu kan lagi hype.
1: Oh,
3: yeah. Jadi kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget nih, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
1: Okay.
3: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya maksudnya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya? Dari mananya gitu?
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau gitu.
2: Saya lulusan Cagur.
1: Oh dari situ ya.
3: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Top
1: setan mungkin kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau bener.
1: Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
2: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
2: Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
2: Ya gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
2: Ada tuh. Ya, udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
2: Terus tiba-tiba dia SMS kan. hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
2: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh, yeah. Udah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru denger nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorus-nya udah ada di 2012.
1: Wow,
2: 23 tahun kemudian. Dan itu si Verse-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh, wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya, benar.
1: Cewek.
0: Udah.
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar enggak mahal.
0: Kan ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Per karakter. Iya, enggak ngerti.
1: Banyak yang enggak ngerti.
0: Gen Z enggak ngerti
1: aja. Ya, enggak tahu talk mania ya. Enggak tahu paket talk mania ya.
3: Oh, dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa, di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar.
3: Ada sekarang.
1: Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya.
1: Iya.
3: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya, berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini. Apa?
0: Baru inget
1: gue.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
2: Armada.
1: Armada, benar.
0: Ya,
1: oke.
0: Udah
1: bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih. Lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya ini lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
2: Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
2: Dari chorus-nya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
2: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
1: Bener. Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
2: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: alright. Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
2: Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya, bener.
0: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
2: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya.
0: Aman.
1: Mantap. Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: Boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke. Okay.
3: Si Dinot biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
1: Iya,
3: ada,
1: iya.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru 6 bulan tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini, ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana. Jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Secara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot tuh.
1: Dari angkot ya.
0: Oke, okay. Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa gak dari mana aja
1: sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya bener.
1: Cipratan chat
0: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Life Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Life Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
2: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
2: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
2: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
3: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng produsernya kita, dan kebetulan produsernya kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
3: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini, apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, masuknya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
2: Masa kaget sih, kaget ya kalau harus seriosa ya.
3: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu. Kita par juga ke pasar, nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi mah kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental,
2: iya sih.
1: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
3: Yes.
1: Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
2: di,
1: itu?
2: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tau lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
3: Betul.
2: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
3: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Oke.
3: Jadi di bagian ending lirik itu ada sirupnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sirupnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
3: pendem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
2: Berharap gitu, nih. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya.
1: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
3: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oke. Benar.
2: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Clickbait cuy. Clickbait.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi tuh benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ini.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
4: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
3: bentar. Gua nunggu lucunya aja nih.
2: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
4: Ya, justru yang Ingkam itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada
4: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
2: Iya, percaya.
4: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
2: Inggrisnya. Nah,
4: Kiku Japu apa tadi?
2: Bahasa Jepang ada, ya.
4: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Ingkam ya, ya
3: ini yang netralnya
4: lah gitu.
1: Ingkam.
2: Ingkam, oh Ingkam. Iya, iya, iya.
4: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Ingkam tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah mual sih
2: terlalu plot twist ya takutnya ya
1: mualnya
2: oh iya iya iya ingin kamu tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa kan ke left kayaknya sinyal kepotong mungkin Kang Dinot boleh diceritain ingin kamu sebenarnya tentang apa nih.
3: Nah, ingin kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
2: Boleh, oh, silakan. Boleh, boleh.
4: Kayaknya sinyalnya
2: aman.
4: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
2: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
4: Boleh kan? Jadi kalau kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
4: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
4: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
2: Oh Khalil Dinot Gibran, Khalil Gibran.
4: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
3: pelengkap lah ya
4: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu ya udah. Dia bilang pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja, tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial, tapi inget gitu.
1: Oh.
4: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income
2: amin amin amin amin, amin. iya ini Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya
1: bener
2: oke okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul ada siapa tuh
2: ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
2: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi emang itu ya.
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
4: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
2: Oh,
4: ya, biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet nggak sih ada yang suka gitar yang main gitar nggak?
2: Saya kan
4: Kang Ellen edit ya kan.
2: Main-main.
4: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda
4: tapi bukan
2: kang,
4: suka
2: beda
4: ya.
2: Kang, beda,
1: beda
2: kang,
1: beda kang,
2: beda kang.
1: Oh beda.
2: Beda
1: enak ya kang.
2: Iya, paham. Tapi ngerti, jadi, tapi ngerti.
1: Paham.
2: Iya maksudnya jadi menarik gitu ya.
4: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat gue bikinin lagu dong
2: gitu.
4: Kan suka kayak gitu kan
2: iya.
4: Kayak gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
4: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
2: jadi cerita
4: ya bu, ya udah seperti itu gitu.
2: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gue ringkas aja ya.
2: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
2: Atau Babe,
1: gimana?
0: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu.
0: Beliau selalu netral.
2: Oke.
0: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
2: Oh.
0: Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
4: Nah, ya benar. Ya,
2: oke gitu ya.
0: Benar banget.
5: Iya, benar.
2: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
2: Oke.
5: Tidak ambil pusing.
2: Iya benar. Saling positive memahami aja.
4: Positif banget pokoknya.
2: Positif banget, parah.
4: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lo, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
2: Okay.
4: Tapi, nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya mau, wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
2: Mungkin lagi
4: sibuk ya.
2: Bener
4: banget. Jadi sampai sekarang gitu.
2: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
3: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe. Wah. Itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
1: Bener.
2: Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
3: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV.
2: Alright.
3: Yang kangen lagi.
2: Asik.
3: Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
2: This Is Equal.
3: Kalau enggak, ya ada di Dinot_Equal.
2: Oh, gue aja sendiri. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi. Oh, ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino. Thank you Kang Giri. Thank you Babe. Thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you banget
2: ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This Is Equal.
2: Oke.
1: Bye-bye.
6: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

Produk FM ada di Madiun, teman terbaik kamu. Nah, kita balik lagi ke Madiun ya. Tadi udah seru-seruan, kita udah bergabung dengan Produk Jack di program Music Live Chat. Nah, sesaat lagi nanti kita juga bakal seru-seruan. Yang pasti seru-seruannya adalah kita juga masih ngobrol-ngobrol dengan salah satu musisi yang pastinya ini udah lama juga ya nggak muncul lagi nih, teman Produk 2. Jujur, Bagas tuh suka banget sama lagunya yang rilis di tahun berapa ya, 2019 atau 2020, kalau nggak salah Klise itu judulnya. Oke, kita bakal ngobrol bareng sama Glenn Clifton sesaat lagi ya di sesi jaga malam berikutnya, Q&A sesaat lagi yang akan hadir untuk kalian simak ya sesaat lagi.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Brodo FM ya, dari Madiun, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Brodo. Apa kabar? Senang sekali di sini Bagas bisa ketemu dengan kalian semuanya. Tiba-tiba kok kangen sama seseorang ya. Kangen sama sosok ayah, sama bapak ya teman Brodo. Dan ini satu pesan aja untuk kalian semuanya yang malam hari ini mungkin bersama dengan mama, papa ya, mama papa kalian. Silakan kalian segera peluk mereka karena mumpung ada kesempatan untuk apa ya, untuk berkumpul sama keluarga ya, terutama sama papa kalian. Ini harus kalian manfaatkan dengan baik. Ketika beliau masih sehat, kalian harus jaga dengan baik. Dan semangat untuk teman-teman yang mungkin hanya tinggal merindukan sosoknya saja ya, teman-teman berdua. Karena kerinduan kepada seorang ayah ini adalah bentuk cinta yang gak akan pernah hilang ya. Sama seperti halnya kerinduan kalian akan sosok mama, baik karena jarak, kesibukan, maupun ya karena beliau mungkin sudah gak di samping kita lagi. Ya, jadi galau deh teman-teman berdua. Oke, jujur Bagas sangat ini banget ya, sangat keinget ya, karena kebetulan bapaknya Bagas juga udah lama banget gak di samping Bagas lagi, udah lama sekali. Jadi tiba-tiba rindu gitu ya denger lagu ini teman Pro 2. Dan kebetulan banget di malam hari ini Bagas akan ngobrol ya, seperti janji Bagas tadi, dengan sosok yang mungkin juga lagi kangen ya sama sosok bapak ya di sini, yang mana Bagas itu sangat menyukai anak ini ketika nyanyi. Jujur Bagas tuh sangat suka banget lagunya Klise. Itu kalau gak salah di tahun berapa ya, 2019 atau 2020 ya. Coba nanti akan Bagas tanyakan ke sosok yang nanti akan Bagas ajak bicara sesaat lagi. Ini dia. Halo, selamat malam Glenn.
1: Halo, selamat malam semua.
0: Gimana Glenn, kabar kamu? Baik?
1: Baik kok, sehat.
0: Sehat ya. Ini lagi di mana nih Glenn sekarang?
1: Lagi di kamar, baru balik dari.
0: Oke, okay, di Jakarta ya berarti ya, Glenn ya. Oke. Okay. Glenn, Bagas pengen reminder nih. Lagu kamu yang Klise itu tahun berapa ya? 2019 atau 2020 ya?
1: Itu 2020.
0: Berapa? Tahun berapa?
1: 2020
0: ya. Nah, ya itu jujur Bagas tuh sangat suka banget sama lagu itu dan ngehits banget di saat itu ya teman-teman berdua, apalagi di saat habis COVID ya, terus ada lagu Klise itu, aduh benar-benar keren banget, yang mana setelah itu kayak apa ya, kayak nggak tahu, memang Bagas nggak tahu atau belum merilis lagi, jadi habis itu menghilang dan sekarang balik lagi nih gitu ya. Oke deh, yang mana di malam hari ini Glenn Clifto ya teman-teman berdua, ini Bagas kenalin. Glenn Clifto ini adalah seorang musisi yang pasti Bagas sangat tahu banget lagunya yang Klise itu, dan kalian pasti juga sudah banyak banget yang tahu juga lagu-lagunya. Yang pasti dia ini juga seorang musisi yang saat ini domisilinya di Jakarta ya Glenn, kamu Glenn sekarang Glenn.
1: Ya, sekarang sobat di Jakarta.
0: Di Jakarta ya. Oke deh, Glenn, ini udah sebenarnya setelah Klise itu apakah kamu apa namanya juga merilis lagu-lagu yang lain atau gimana nih? Jujur kalau ini mungkin ya, semoga aja Bagas aja yang nggak tahu ya, ini setelah itu kok tiba-tiba namanya nggak begitu terdengar kayak gitu nih Glenn.
1: Oke, sebenarnya lumayan banyak rilis juga, kan memang tidak rapat gitu, maksudnya kayak setahun mungkin gitu. Jadi setelah itu ada 2-3 kali sebelum lagu untuk bapak. Jadi aku udah rilis mini album juga, tapi berapa problem jadi tahun gitu. Jadi aku individu lah kemarin.
0: Oke, nah ini sebelumnya kalau di lagu Klise itu kamu ngikut di labelnya yang dikomandin sama Anji ya, kalau nggak salah ya, bener ya?
1: Betul.
0: Oke, nah sekarang masih sama Anji atau sudah di manajemen yang lain nih sekarang nih, Glenn?
1: Aku sekarang berdiri sendiri gitu. Aku punya record label dan talent. Jadi satunya artisnya aku gitu.
0: Oke. Nah, ini Glenn yang dulu sama sekarang nih masih sama atau ada perubahan-perubahan warna musik mungkin?
1: Sama sih ya, maksudnya ada perubahan karena memang aku belajar tren, tapi memang kalau rilis ya sesuai yang aku ada gitu.
0: Oke.
1: Harusnya sama ya.
0: Sama. Kalau kalau boleh tahu kamu lebih lebih ke istilah apa ya? Genrenya tuh kalau kalau boleh boleh tahu sebenarnya lebih ke arah pop, ke pop R&B atau genre-genre yang lain mungkin Glenn?
1: Sebenarnya pop pop positif sih, lebih ke jalan musik. Cuman basic musiknya biasanya ya pop sih sebenarnya.
0: Oke, lebih ke pop soul kayak gitulah ya. Oke, dan ini lagu-lagunya udah ada sempat mini. Ini mini albumnya tahun berapa, Glenn?
1: Mini album after COVID itu 2023 apa ya?
0: Ada berapa lagu tuh di mini albumnya?
1: Itu ada 6 lagu, 5 lagu.
0: 5 lagu. Oke.
1: Ada 5 lagu termasuk Lisa.
0: Lisa itu juga ya.
1: Itu beberapa lagu, cuman di rilisan hari yang ini aku nggak masukin ini
0: aja. Oke. Jadi sejauh ini kamu sudah menghasilkan satu mini album berarti ya?
1: Betul.
0: Oke. Mulai nyanyi tahun berapa sih Glenn?
1: Aduh, aku nyanyi itu sebenarnya dulu. Dulu itu aku basis.
0: Oh, basis malahan ya di band. Iya, pernah cerita ada profil kamu anak band juga ya?
1: Ya betul.
0: Oke, jadi kamu tuh berangkatnya dari jadi seorang basis sebelum akhirnya ke vokalis kayak gitu.
1: Betul. Pas SMA tuh aku bas gitu, terus kayaknya abis kuliah.
0: Oke.
1: Atau pas kuliah aku mulai nyetel sendiri. Terus kayak oh ternyata kalau nyanyiin lagu sendiri pada nyanyi.
0: Jadi pas kuliah bareng. Oke. Jadi mulai nyanyi profesional berarti tahun berapa tuh?
1: Kalau dihitung rilisan berarti 2020.
0: 2020 rilisan itu ya berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, nah itu kok ini flashback nggak apa-apa ya, sebelum nanti kita lebih fokus ke karya kamu yang terbaru. Itu kamu sempat bisa kerja bareng sama Anji itu gimana tuh ceritanya?
1: Jadi aku dulu ikut audisi.
0: Oh, audisi.
1: Jadi ada Heli Wings tempat aku kerja sekarang juga itu dulu kompetisi lah namanya Hollywood Report. Nah, aku salah satu bagian dari Hollywood Report. Beneran Los Angeles juga suka lagunya. Karena dia memutuskan untuk produksi lagu aku. Terus dirilisin, ya singkat cerita pokoknya lagunya dari situ.
0: Oke. Tapi sekarang ini kamu masih di Hollywood berarti ya?
1: Masih, tapi jadi pekerja sekarang.
0: Oh gitu. Tapi secara rilis lagu kamu sendiri gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, seperti itu ceritanya ya teman berdua. Jadi sempat ada di manajemen Holly Wings itu ada audisi untuk nyari talent dan ternyata salah satunya Glenn Clifton itu sendiri. Nah, ini kalau boleh tahu Anji itu menilai suara kamu itu seperti apa sih sehingga kamu bisa cocok gitu sama apa namanya? Idenya si Anji itu. Ini dari POV kamu sih.
1: Kurang tahu, cuman mungkin kayaknya di momen itu kayaknya Mas Anji lagi lagu belt saja gitu. Waktu itu tapi ya, terus dia kayaknya untuk lagu yang arahnya terus kayaknya satu rasa sama aku gitu. Jadinya mungkin ya mungkin mau nge-record itu sini itu sih.
0: Oke.
1: Momennya aja kayaknya pas gitu.
0: Nah jadi sampai sekarang itu apa yang sampai sekarang ya dari karakter ataupun gaya bermusik kamu tuh juga masih ada kayak apa ya pengaruh-pengaruh influence gitu dari Anji berarti.
1: Sejujurnya enggak.
0: Oh enggak, malahan. Malah enggak ya.
1: Karena aku lama kan itu udah 5 tahunan yang itu ya. Kemarin yang paling DM hal-hal biasa kecil aja sih.
0: Oke, ternyata enggak ya.
1: Iya, enggak terlalu sih.
0: Oke. Nah, ternyata enggak tuh teman berdua karena ada yang bilang biasanya kalau ada nama besar di situ tuh pasti wah ini benar-benar diarahin tuh sama. Jadi karakternya biasanya diarahin di enggak dimiripin tapi paling enggak oh seperti ini loh lagunya yang harusnya dibikin kayak gitu ya. Oke. Nah, dan ini tiba-tiba kamu merilis lagu lagi ya, Glenn ya, lagu untuk Bapak ya. Nah ini dari press release kamu dan ini juga Bagas kemarin juga nyari-nyari sebelum dapat press release-nya ya. Itu lagu ini di apa di bio itu ada yang bilang rilisnya 2025. Ada juga yang bilang 2026. Nah, ini yang benar kapan nih rilisnya tahunnya? 2026 awal berarti. Oke. Ya. Berarti
1: cuman aku mulai TikTok itu mungkin dari 2025 ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Jadi udah di sounding di akhir 2005 ya, teman berdua. Tapi kalau di press release-nya ini 2026 nih, ternyata di awal-awal ya. Ini tiba-tiba kenapa kok kamu bikin apa? Materi tentang bapak nih, adakah yang benar-benar menggerakkan kamu? Apakah kamu benar-benar kangen sama sosok bapak atau gimana nih tiba-tiba kepikiran bikin lagu ini nih, Glenn?
1: Sebenarnya nah ya 3 tahun yang lalu itu kan nggak ada terus masih hidup kayak masih nyari apa ya nggak terlalu bisa komunikasi lah maksudnya nggak luas apa lah ya maksudnya anak-anak itu kayak malu kayak tapi sayang pas udah nggak ada baru kenapa gue nggak pernah bokap gitu tapi bokapnya juga jadi kayak ini tuh kayak persembahan kisahan aja lah sama bokap.
0: Oke. Okay. Jadi apa sih yang benar-benar kamu kangenin dari sosok bapak nih, Glenn?
1: Apa ya? Ya kita maksudnya hampir 28 tahun ya kemarin nih mungkin gue nggak pernah jauh-jauh dari bokap. Ya pasti ada kehilangan gitu. Banyak lah ya. Sifatnya.
0: Oke.
1: Ya paling kerasa ya memang gak.
0: Oke. Kamu tuh berarti di keluarga anak keberapa Glenn? Kamu Glenn?
1: Aku anak pertama dan terakhir.
0: Anak pertama. Oh, satu-satunya. Berarti ya pantesan. Ya, berarti benar-benar terasa banget gitu ya. Oke. Dan kalau boleh tahu bapak sama ibu itu kamu paling dekat sama siapa?
1: Sejujurnya kalau banyak ngobrol sih ibu. Cuman kalau ya kalau ke bapak tanya agak gengsi ya apalagi. Jadi kayak mau ngobrol ya.
0: Oke. Okay. Gitu,
1: ya, kita nunjukin rasa sayang.
0: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, karir kamu ini kan pasti nggak lepas dari dukungan mereka ya. Ini khusus buat bapak ya, Glenn ya. Ini apakah dulu pas waktu kamu terjun di dunia entertain ya, di dunia seni, apalagi seni musik ya gitu, itu sempat ada ini nggak sih? Sempat ada perdebatan terus biasanya kan pasti ada yang mendukung ada yang enggak itu pasti di dalam keluarga tuh entah bapak atau ibu itu pasti ada yang setuju ada yang enggak kayak gitu. Nah ini kalau bapak gimana Glenn? Dulu Glenn.
1: Tipikal orang tua tuh banget justru. Jadi enggak pernah ada masalah enggak. Mau jalanin A B C. Itu enggak pernah ada pertanyaan yang penting bikin sih. Dan aku bisa tanggung jawab. Aku lakuin.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya tidak pernah ada apa ya? Tidak pernah ada kan atau bahkan kalau misalnya aku butuh jain gitu. Orang tua aku
0: sama. Oke. Okay. Jadi dua-duanya support banget ya karir kamu di dunia musik ini.
1: Betul.
0: Sebelumnya apakah ada arahan gitu Glenn? Kamu jadi pengusaha dong, jadi entrepreneur atau apa gitu. Sebelum jadi penyanyi itu juga sempat ngarahin kamu harus kemana gitu nggak sih?
1: Enggak sih. Tipikal orang tua aku memang mempercayakan apa yang aku bilang. Selama itu positif, jawabin, kasih fine aja.
0: Oke. Okay. Tipe yang apa? Apa namanya suka LDR-an atau harus deket sama ortu? Kalau orang tua kamu tuh, terutama bapak. Sebenarnya
1: aku udah nyobain dua-duanya. Aku pernah kerja di pabrik setahun. Ya sebenarnya pasti pengennya. Karena kalau ada apa-apa, setidaknya ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Susah gitu ya.
0: Jadi benar-benar nggak bisa jauh-jauh dari kamu ya, Glenn ya. Oke. Apa sih yang benar-benar membuat kamu tuh kangen banget dan tiba-tiba sekarang tuh kepikiran, aduh aku kok kangen bapak gini-gini gitu ya. Apa tuh yang benar-benar membuat kamu tuh ya merasa apa ya, merasa kok pengen meluk lagi atau apa dari seorang bapak itu, apa yang benar-benar kamu bikin kangen banget tuh, Glenn?
1: Sebenarnya justru karena banyak momen yang hilang. Jadi kan baru kerasa kayak sekarang. Dulu kalau misalnya gue ini sih mungkin bisa kayak gimana. Mungkin kalau misalnya waktu itu misalnya yang mungkin sekarang gitu-gitu loh. Jadi itu arah sananya bang. Okay. Ya mungkin hampir. Cuman yang besarnya adalah penyesalan kenapa B, C, D gitu.
0: Oh iya, dan memang ya namanya juga manusia ya. Jujur Bagas pun juga ngerasain hal yang sama. Kadang-kadang apa yang sebenarnya orang tua lakukan dulu, yang mungkin kita ah apa sih bapak, apa sih ibu itu, ternyata sekarang baru terasa ya. Oh ternyata bapak dulu gini tuh gini, ternyata ini toh. Nah ternyata ya itu baru tahu jawabannya di saat-saat seperti ini, dan semuanya pun juga pasti ngerasain hal seperti itu. Oke, nah ini terkait lagu kamu nih Glenn ya, lagu untuk bapak. Ini sebenarnya secara lirik dan penggarapan semuanya ini kamu yang garap sendiri atau gimana nih Glenn?
1: Aku secara lagu dan lirik aku. Cuman untuk produksi musik dan Ewi Karona.
0: Oke, nah di sini kita juga sambil ini ya, teman produser juga boleh buat nanya-nanya ke Glenn Clifton nih, mumpung lagi nyambung ya teman produser. Nanti kita juga bakal baca-baca juga yang ada di komen ya, Glenn ya, karena kita juga lagi live juga di official YouTube kita di Adari Madiun. Oke, kita juga langsung kita baca dulu nih dari Citra Isa nih. Glenn, lagu untuk bapak bikin sedih, suara Kak Glenn nih ngena banget di lagu ini. Ya, oke. Jadi yang tadi makanya di awal tadi bakal ngajak buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi di ruang tamu, mungkin masih ada utuh ya sama mama papa, langsung aja kamu peluk sekarang mereka ya. Oke. Nah ini nyiptain sendiri berarti ya, Glenn, intinya dari ya, ada yang nanya juga. Oke. Terus kalau balik lagi ke lagu kamu ini, kamu melihat sosok bapak yang seperti apa di lagu kamu ini, Glenn?
1: Ini makanya aku bilang sebenarnya mendeskripsikan aku selama sama, cuman justru after nggak ada bokep itu cuma perasaan yang muncul. Jadi oh ternyata pas baru pernah aku dapet ya gitu, ternyata baik banget ke aku ya. Dan dulu kan banyak ego-egonya anak muda kali ya, apalagi ke bokap.
0: Ya.
1: Aduh. ABC dan terus akhirnya bokap enggak ada, baru semua tuh. Kayak ini lahirlah.
0: Iya. Beginilah. Iya, dan ini yang bikin apa ya? Bagas suka banget tuh di artwork lagu kamu tuh langsung kamu pasti gendong tuh baby itu.
1: Iya, iya. Enggak sebenarnya itu. Waktu itu jujur aja katanya salah aku deh. Kirain ini kecoba. Jadi ada tren AI.
0: Oh gitu.
1: Kalau trennya aja sebenarnya. Cuman menurutku esensinya nggak hilang karena memang basicnya dari hal yang sama, tapi
0: Beda
1: aja. Tetap real, tapi aku pakai biar bisa gendong
0: lah. Ya, tapi itu real bapak kamu ya ini ya, benar ya? Ya. Oke, nah jadi silakan aja kamu cek ya. Dan ini juga di apa namanya, lagu ini juga udah ada di platform digital ya teman-teman Pro2. Kalau kamu pengen tahu sosoknya silakan searching aja, dan di artworknya di Instagramnya Glenn Clifton pun juga sudah ada nih kalau kamu pengen tahu sosoknya seperti apa. Oke, kita balik lagi nih ke official YouTube kita. Dari nanya lagi dari Ahmad Putra Idris, idola Kak Glenn siapa nih? Apa keluarga ngefans sama Glenn ya? Glenn Fredly maksudnya. Namanya Glenn, sama-sama Glenn depannya ya. Namanya Glenn juga. Dan musisinya idola siapa nih Glenn?
1: Aduh aku banyak banget sih.
0: Banyak sekali. Yang benar-benar menginspiring banget. Menginspiring banget untuk kamu benar-benar pengen nyanyi tuh. Siapa?
1: Kalau pengen nyanyi sebenarnya buat lagu yang kayak Kak Dinamiza.
0: Oke.
1: Terus kalau di luar Boniva,
0: Iya iya iya.
1: Ed Sheeran juga.
0: Ed Sheeran gitu ya. Oke. Okay. Nah, ada oke, okay. Terus juga nih lanjut lagi nih nanya berikutnya nih, dan ini kebetulan Glenn ini besar di kota besar ya. Jadi mungkin bisalah relasi itu lebih gampang untuk dicari gitu. Nah, ketimbang mungkin musisi di daerah. Nah, ini si Ahmad Putra Idris tuh nanya, sebenarnya di kota-kota kecil kayak Medio ini bisa enggak sih berkembang nih Glenn kalau menurut kamu? Penyanyi tuh.
1: Aduh, Mas. Ya banget ya, karena kan orang tuh rilis nggak ada batasannya. Kalau di Jepang bikin kita harus ke studio. Mas, sekarang dengan model ini kita udah bisa rilis ya, karya juga bisa gitu. Justru bukan sekarang ujian udah bukan jadi melawan kan?
0: Oke.
1: Ketika kemauan atau
0: kerja. Oke, okay. Glenn masih ini nggak? Masih merilis ini nggak ya? Apa namanya? Ini kan semuanya digital ya udah sekarang ya. Jadi Glenn apakah pernah merilis entah dirilis atau enggak? Intinya tuh didokumentasikan kaset atau CD terus dijual gitu. Pernah ngerasain gitu nggak sih?
1: Belum, udah enggak.
0: Udah enggak ya?
1: Pure digital itu namanya.
0: Ini
1: mimpiku salah satunya pengen bikin cuma nanti lah ya maksudnya.
0: Oke. Iya. Ini sesuatu yang sangat jarang sekali sekarang yang harus kaset ya. Oke, thanks ya dari Putra Salsabila, Prodo sering-sering. Oke, thank you banget. Dan Dian pengen nanya proses untuk jadi musisi. Nah, ini Glenn ini sendiri juga pastinya merasakan hal yang sama dengan para musisi yang lain lah ya. Berjuang terus akhirnya jadi seorang musisi seperti itu juga.
1: Iya, pasti. Aku juga masih di gua sebenarnya, maksud belum berhasil lah. Cuman aku tetap jaga harapan dan mimpi ini.
0: Oke. Okay. Nah, untuk ngebandnya jadi masih tetap jalan ya, Glenn ya? Band-bandnya berarti?
1: Aku udah pure solois sekarang.
0: Oke, pure solois ya. Oke, jadi untuk ngebandnya entah itu main atau apa udah enggak lagi berarti.
1: Udah enggak
0: lagi, akhirnya. Terus juga ini ada yang nanya lagi nih teman Pro 2 ya, dari Putri Salsabila. Nah, ini relate banget nih sama kondisi sekarang ya. Sekarang artificial intelligence or AI itu dahsyat banget nih Glenn. Jadi tantangan tersendiri enggak sih, apalagi sekarang kita udah, apalagi buat aplikasi yang berbayar itu udah bisa bikin suaranya mirip Kak Glenn dan mirip penyanyi-penyanyi yang lain. Nah, ini menurut Glenn gimana nih? Bener tuh Glenn, sekarang ini AI itu udah bikin suara kayak kamu tuh bisa banget gitu. Nah, ini gimana menurut kamu? Mengancam banget enggak, Glenn?
1: Sebenarnya yang enggak bisa AI punya itu kan masalah. Misal ngomongin template dan itu belum, sebenarnya selagi kita belum bisa nyetel dan feeling. Terus itu masih aman-aman aja. Jadi aku juga pun beberapa rilisan kemarin dengar gitu. Sangat kerasa kalau AI itu gimana dan nggak gimana tuh masih kerasa
0: banget. Ah, iya.
1: Nggak terlalu worry untuk bersaing sama AI. Teknologi juga kita kan nggak bisa hindari
0: ya. Iya. Yeah.
1: Cuman yang kita bisa jaga paling
0: originalitas gitu ya. Oke. Kamu pakai ini nggak sih? Kamu manfaatin juga nggak sih teknologi ini mungkin dalam produksi atau apa gitu?
1: Sejujurnya mungkin ada ya. Ini kayak foto artwork aku kan pakai AI juga.
0: Aha.
1: Aku tidak mau menyentuh ranah-ranah konsepsi.
0: Oke.
1: Jadi kayak misalnya ada apa nama pakai tuh. Cuman kalau misalnya itu produksi sampai di titik mungkin editing, edit vokal gitu, itu mungkin itu bisa karena itu mudah juga.
0: Oke. Jadi kayak suara-suara apa? Kan bisa tuh ya, oke lah vokalnya asli gitu ya, tapi untuk instrumen kayak drum kayak yang lainnya tuh ada juga yang udah pakai AI. Jadi kamu full semuanya ini ya, nggak pakai AI berarti untuk produksi lagu kamu ya?
1: So far sampai diproduksi nggak ada sih,
0: nggak ada. Oke, ini terasa banget kok teman produ ya. Jadi buat kamu yang sering dengerin musik itu pasti bakal yakin bisa banget kamu membedakan mana yang AI sama enggak itu. Bisa banget di bidang ini teman-teman Pro 2 ya. Oke, terus juga ada lagi nih yang nanya lagi nih dari Al Husna. Menurut Kak Glenn, musisi sekarang itu yang harus dikuatin nih karakter suara atau modal? Nah, ini gimana nih Glenn kalau menurut kamu?
1: Aku merasa Karena sambil belajar ya.
0: Yeah.
1: Itu lu bahwa karyanya harus dinilai. Jadi kita sama, aku pun sama sedikit-sedikit. Itu masuk proses produksian terus. Cuman kayaknya yang kita lupa adalah setelah rilis itu. Nah kadang musisi itu di rilisannya aja, tapi rilis mau ngapain? Justru nanti sekarang harus dikuatin mengenai rilis itu mau ngapain? Bunganya kan gimana?
0: Oke. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi sukses enggaknya seorang musisi itu kalau di zaman sekarang ya Glenn ya, apalagi di zaman media sosial yang luar biasa ini adalah mencari algoritma yang pas nih. Nah, ini Glenn ini juga sempat ini enggak sih? Sempat ngerasain susahnya untuk mencari momen kayak gitu enggak sih? Kan banyak ya Glenn ya, musisi yang cuma rilis satu lagu tapi momennya tuh pas gitu, terus langsung terkenal. Nah, ini itu Glenn juga merasa sampai saat ini kesulitan nggak untuk mencari momen agar dapat nih laguku, jadi biar ngena dan pas segala-galanya gitu nih, Glenn.
1: Sejujurnya ya sangat masih merasa seperti itu ya. Cuman memang aku merasanya berkarya aja aku sekarang sudah tidak mau mikirin angka dulu, karena kalau di titik kayak gitu nanti berhenti pasang.
0: Oke.
1: Okay. Ya rilis pendengaran sedikit, jadi ya udah semangat. Mulai aku sekarang menjalani rilisan ini karena hobi aja.
0: Oke. Nah, dan sekarang itu juga sudah mulai banyak genre-genre yang udah mulai ini loh Glenn ya, yang udah mulai bergeser ya dari yang pop mungkin masih menjadi pionir ya, pionir untuk semuanya tuh masuk gitu kalau pop ya. Nah, sekarang ini mungkin kalau lebih detail lagi yang lagi ngetren sekarang ini jujur ya, kalau di daerah Madiun itu masih pop Jawa kayak gitulah ya. Terus sekarang ini yang global ada hip dude kayak gitu. Nah, ini Glenn apakah juga pengen banget next mencoba sesuatu yang beda gitu, keluar dari jalur awal bermusiknya nih Glenn?
1: Aku sepertinya kalau sampai ke titik hidup kayaknya enggak ya.
0: Oh enggak, oke. Okay.
1: Cuman di titiknya kalau sekarang-sekarang mau explore lebih ke mungkin sound musiknya, makanya aku sekarang lagi baca-baca buku juga. Jadi kayak lebih luas aja karyanya. Kalau genre yang aku tidak kuasa, kayaknya aku nggak bisa sana sih.
0: Oke. Nah, terus ini untuk lagu untuk Bapak ini masih video lirik aja ya Glenn ya?
1: Betul.
0: Oke, dan ini mengambil setting, aduh sedih banget ya, mengambil setting di makam gitu. Aduh, ini makin apa ya, jadi gak bisa ngelupain gitu ya. Oke, nah sampai sekarang gimana nih Glenn? Kamu jujur ya, jujur kamu masih teringat terus gitu atau dari dalam hati kecil kamu tuh harus udah ayo harus aku udah harus bisa move on nih untuk terus berkarya tanpa kehadiran sosok Bapak gitu nih Glenn?
1: Kayaknya semua orang yang ditinggal pasti akan ingat itu. Cuman kan pada akhirnya jalan terus gitu. Jadi kayak ya sudah, kalau memang akhirnya diingat, dikenal, ingat yang baik-baik. Terus mungkin ada hal-hal yang tidak dilakuin kita dulu, tidak sempat lakuin dan bisa dilakuin, ya aku lakuin gitu.
0: Okay.
1: Ya, gue aja dulu lah.
0: Oke. Nah, lagu untuk Bapak ini udah lumayan lama ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini next apakah ada project lagu berikutnya nih, Glenn? Mungkin nyambung kali ya, atau mungkin bakal merencanakan untuk merilis EP lagi atau mungkin bahkan album nih Glenn kedepannya?
1: Pengennya album, cuman ini dekat, aku mau bikin rilisan bener. Iya, jadi aku mau featuring sama Icarku sendiri kebenaran. Jadi nanti ada lagu duet.
0: Oke. Nah, jadi lagu untuk Bapak ini di semua platform sudah tersedia ya, Glenn ya? Oke. Nah, ini nggak. Apakah cukup video lirik aja atau mungkin akan next bakal bikin tribute gitu untuk bikin call? Mungkin kalau yang tema-tema seperti ini, Bagas pernah lihat tuh kayak kolase-kolase atau mungkin video-video kenangan dikompile kayak gitu jadi sebuah video nyatu gitu nih, Glenn? Atau mungkin cukup ini aja?
1: Pengennya sih gitu ya. Nunggu apa ya, rilisan ini. Aku bilang banyak rilisan ada worth it atau tidaknya kan, di sisi pendengar kita lagi.
0: Oke. Okay.
1: Ya sudahlah. Oke. Okay. Let it flow dulu aja.
0: Let it flow, dinikmatin aja gitu ya. Oke, okay, tapi next projectnya masih tetap ini ya, masih tetap dengan genre yang sama dan genre yang masih seperti sebelumnya berarti ya. Jadi nggak ada sesuatu yang mungkin keluar pakemnya gitu ya, Glenn ya, untuk next projectnya.
1: Masih akan di situ-situ
0: terus. Masih akan di situ terus ya. Oh, oke deh. Jadi kamu tungguin aja deh teman berdua ya. Nah, ini kalau boleh tahu nih, kita pengen tahu untuk semua aktivitas Glenn ini bisa dong di-share untuk media sosialnya nih Glenn, yang dan di situ konten-kontennya apa aja. Ini bisa kamu share ke teman berdua?
1: Paling sekarang aku from sosmed aku. Namanya @glennkrifto.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, di Glenn, pokoknya cari aja Glenn Clifto, itu nanti bakal ketemu kok teman berdua ya. Di Instagram, di TikTok pun juga ini banyak banget konten-kontennya, dan di official YouTube-nya pun juga ada. Jadi silakan, di situ konten-kontennya pun juga banyak, mulai dari nyanyi secara live dan lain sebagainya. Silakan ya. Oke deh. Glenn, ini harapan kamu nih Glenn untuk next di lagu ini apa? Terus mungkin ada planning untuk tour ataupun apa gitu kan kedepannya kan?
1: So far sih pengennya rindu biar sampai dulu nih kayak rindu sama bokap, butuh penyalur lagi.
0: Oke.
1: Menyatakan rasa ingin.
0: Ya.
1: Kedepannya paling aku sih lagi rindusan dulu, terus nanti berapa kali manggung. Itu. Jakarta sih paling.
0: Oke, baik. Oke deh, thank you banget ya Glenn ya atas waktunya. Jadi sekali lagi nih untuk teman Produa, silakan kamu juga bisa request loh lagu ini, udah ada di Produa ya, udah lama, dan kamu juga bisa tonton semua konten-kontennya Glenn di Glenn Clifto di TikTok, di Instagram, dan juga di YouTube-nya. Di situ banyak banget konten-konten yang bisa kamu simak. Oke deh, Glenn Clifto, thank you banget atas waktunya. Dan next kalau ke Madiun nanti bisa mampir-mampir, kita bisa kuliner-kuliner ya, pecel dan lain sebagainya. Nanti bisa deh nanti untuk mampir ke studio Produa juga ya. Oke deh Glenn, sukses atas waktunya. Dan ini, oh bentar, ini ada, ini kayaknya ada yang ini lagi nih Glenn, sebelum ditutup nih ada yang nanya lagi nih Glenn, bentar ya Glenn ya. Bentar. Kalau pengen denger lagunya Kak Glenn tadi udah bakal sebutin ya, di semua platform digital ada. Nah sekarang lagi banyak musisi rasa ke lagu lama. Kepikiran bikin konten-konten kayak gitu gak Glenn?
1: Jujur belum sih ya. Kemarin di TikTok lagi sempet naik. Rasa ke lagu-lagu anak kecil. Cuman aku bikinin jadi kayak mendewasakan lagu lah. Lumayan naik.
0: Oke deh, baik. Pokoknya semuanya dicek aja deh. Banyak banget konten-kontennya ya di sosial medianya di situ, semua karyanya dan informasinya di sosial medianya Glenn Clifto. Oke deh, next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan karya-karya Glenn yang terbaru, dan pokoknya nanti pasti akan kita informasikan ke kalian semuanya. Oke deh, thanks banget atas waktunya ya Glenn Clifto. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih waktunya Glenn. Selamat malam. Dadah.

Oke deh teman-teman Pro 2, itu ya tadi Glenn Clifto dengan lagunya yang terbaru. Dan kamu juga bisa cek lagi nih teman-teman Pro 2 ya, untuk semua materi yang tadi bakal sobrolin nih di malam hari ini. Kalau kamu mungkin sempat terpotong, nanti silakan aja kamu cek di official YouTube kita ya. Oke, thank you banget ya udah simak teman-teman Pro 2. Dan sesaat lagi kita bakal seru-seruan lagi untuk sesi berikutnya ya.

0: Day. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Yaman!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita balik lagi ya teman berdua. Setelah tadi kita udah seru-seruan di Q&A bersama dengan Glenn Clifto, dan sekarang kita bakal lanjut lagi nih, masih di Jaga Malam. Ya teman berdua, dalam lingkungan apapun ya di sekitar kita, baik kalian sebagai seorang pelajar, mahasiswa, ataupun mungkin juga profesional ya, kalian pasti sering dengar yang namanya, ataupun pasti mengalami tekanan ataupun pressure ya dalam berbagai hal. Dan itu gak bisa terpisahkan ya dari perjalanan menuju kesuksesan. Ya kan? Ya ibaratnya kayak tingkat waktu yang ketat ya, ujian yang menumpuk, atau ya kayak proyek-proyek yang mendesak kayak gitu, seringkali memicu respon emosional yang berlebihan. Ya mulai dari panik, ya marah, hingga mungkin udahlah gue nyerah kayak gitu. Pasti kalian mengalami fase seperti itu. Namun kemampuan untuk mengendalikan respon di bawah tekanan ini bukanlah bawaan dari lahir ya, tapi itu adalah pelajaran hidup ya teman pro 2, keterampilan yang memang harus dilatih. Yang mana ya ibaratkan ketika kamu udah nyaman di zona yang saat ini kamu jalanin, next step pastilah kamu bakal naik level gitu ya. Nah, seiring dengan naik levelnya itu, yang namanya pressure kerjaan, pressure terkait apapun lah ya, itu pasti bakal membayangin, dan hal itu pasti akan terjadi. Oke, bagaimana kita menyikapinya ya teman pro 2? Hidup penuh dengan tekanan, bagaimana kita menyikapinya biar gak stres, biar kita tetap let it flow, biar tetap nyaman dalam kita berkehidupan. Yuk langsung aja kita bakal bahas ya di malam hari ini.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

dirimu. Okay, teman Pradua. Ya namanya hidup ya, sekali lagi yang namanya tekanan ataupun pressure itu pasti akan silih berganti gitu ya teman Pradua. Dan kita hanya butuh membiasakan diri dan belajar untuk mengikuti ritme ya teman Pradua. Sebenarnya kita juga pernah berpikir apa dihindarin aja ya. Nah bisa aja sih teman Pradua, dihindarin bisa, tapi ya itu tadi. Banyak pepatah bilang kalau kita ingin sukses ya harus nerjang apapun walaupun badai dan sebagainya. Dan badai itulah yang dinamakan dengan pressure itu teman Pro 2. Ya yang pasti itu gak bisa kita hindarin ya teman Pro 2. Itu udah rumus ya. Jadi kita naik level itu pasti ada hal-hal yang jadi penghalang. Dan penghalang itu otomatis akan melatih diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi nih teman Pro 2. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di saat kita ada dalam fase tersebut, dalam tekanan yang begitu besar, adalah bagaimana agar kita bisa mengontrol diri kita agar kita tetap bisa baik dan tidak apa ya, mempengaruhi kondisi kita psikologis terutama dan kesehatan. Itu yang paling penting. Oke. Okay? Ada beberapa strategi ya teman Pradua. Strategi esensial nih yang bakal hadirkan ke kalian semuanya agar kita bisa mengendalikan respon dan mempertahankan ketenangan dalam situasi yang mungkin kalian dalam pressure yang lumayan. Oke. Okay? Ini sekali lagi untuk pembelajaran aja ya teman Pradua, karena sekali lagi ya, kita enggak bisa untuk menghindari yang namanya pressure ataupun tekanan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan agar pressure itu tidak menekan kesehatan kita. Oke, okay? Yuk kita belajar bareng-bareng dan kita coba akan cari tahu jawabannya.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Oke, okay, teman Pro 2, mari kita mengelola pressure ya, agar tidak mempengaruhi psikologis kita sebagai seseorang yang pasti akan menghadapi itu setiap saat. Ya, apa aja sih yang harus dilakukan nih teman Pro 2 agar kita tidak terkena imbas ya dari yang namanya pressure yang besar. Salah satu hal yang kita lakukan adalah kita bisa melakukan jeda sebelum bereaksi, yakni the power of the pause ya. Ya, saat tekanan itu menghantam kita, naluri pertama adalah langsung reaksi kita pasti teriak ya. Ngirimin hal-hal yang membuat kita marah ya, atau membuat keputusan impulsif. Strategi yang dapat dilatih ini adalah, ya, kita bisa mengambil jeda selama 3 hingga 5 detik. Jeda ini adalah gold time ya, atau ruang emas antara stimulus tekanan dan respon kalian. Jadi kita bisa menggunakan waktu yang singkat ini untuk menarik nafas dalam-dalam, yang mana jeda ini memungkinkan sistem saraf kamu itu sedikit melambat dan memindahkan kendali dari otak emosi, sistem limbik, ke otak berpikir dalam korteks prefrontal nih teman Pro 2. Nah, jadi itu ya. Jadi kita bisa menggunakan gold time ataupun waktu jeda yang itu sangat berharga sekali, yang bisa merubah pola pikir kita untuk bisa lebih baik lagi nih teman Pro 2. Nah, terus yang berikutnya, ini juga bisa dicoba nih teman Pro 2 ya, ketika kamu dalam menghadapi berbagai macam tekanan ya. Yakni, coba kita, setiap manusia tuh pasti dikaruniain pikiran yang kritis ya teman Pro 2. Jadi kita bisa manfaatin itu ya, dalam satu hal yang terjadi kayak diskusi kayak gitu ya. Jadi kita bisa membiasakan dengan membangun kemampuan berpikir secara kritis. Nah, dalam sebuah diskusi contohnya teman Pro 2, kita juga bisa menemukan pendapat yang berbeda dengan pemikiran sendiri, yang mana perbedaan tersebut ternyata dapat menjadi kesempatan untuk memahami suatu persoalan ya dari POV yang lain. Jadi dengan demikian kita bisa belajar menyusun pendapat berdasarkan pertimbangan yang lebih matang. Itu nih teman Pro 2. Ada lagi? Ada dong. Nanti kita bakal hadirkan lebih lanjut terkait bagaimana kita bisa menekan pressure ya, dan mengontrol sebuah tekanan dalam hal apapun agar tidak berpengaruh ke badan kita ya.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Oke, okay, teman perdua kita balik lagi ya. Dan lanjut untuk apa yang perlu kita lakukan nih teman perdua. Ya, ada satu pepatah yang juga Bagas kutip dari sebuah literasi ya teman perdua. Ada kata-kata yang berbunyi gini. Nah, ini semacam keyakinan ya pada diri kita yang harus kita tanamkan. Nah, every pressure is learning, atau setiap tekanan itu adalah pembelajaran. Jadi percayalah bahwa setiap tekanan itu selalu mengandung pembelajaran nih teman perdua atau hikmah ya. Berkaitan dengan keyakinan pertama, bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini, maka sebaiknya implikasinya adalah semua tekanan dan masalah yang terjadi telah didesain oleh yang Maha Kuasa ya teman perdua. Jadi ya mau nggak mau harus kita hadapin ya, karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji kita sejauh mana kemampuan kita dalam belajar hidup ini. Gitu ya. Every pressure is learning. Oke, ada juga kata-kata gini teman perdua. No matter how bad or difficult the pressures must be handling, it's your best choice ya. Meski kita berusaha menghindar dari tekanan, kita harus percaya dia akan terus membayangi dan membuat hari-hari kita tuh menjadi kelabu. Maka satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ya. Jadi ya gimana lagi? Ini harus kita hadapin teman perdua ya. Jadi yang namanya tekanan itu mau enggak mau harus kita jalanin, ya. Dan tentunya no coincidence. Semuanya tuh enggak ada yang kebetulan, ya. Jadi kita harus meyakini bahwa sekali lagi dalam hidup itu enggak ada yang kebetulan, ya. Yang datang ke hidup kita dan membuat kita tertekan. Meskipun tidak kita harapkan kedatangannya, masalah tersebut pastinya dengan maksud tertentu pasti akan menghantui, bukan menghantui sih, tapi akan kita hadapi. Jadi seperti itu teman-teman.

Okay, teman Pro 2, yang namanya tekanan itu sekali lagi pasti akan kita hadapin ya dalam hidup ini. Jadi bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik? Kita tetap harus kontrol diri kita ya teman Pro 2, gak usah panik. Itu adalah salah satu wujud pembelajaran dalam hidup sebagai seorang manusia yang levelnya udah up nih teman Pro 2. Jadi mau gak mau harus kita hadapin ya. Semangat ya teman Pro 2 dalam menghadapi berbagai macam tekanan, pasti ada jalan keluarnya. Dan tetap tenang dan selalu percaya diri aja, oke? Okay, thank you banget udah simak ya di program ini teman Pro 2. Dan next kita bakal seru-seruan lagi. Ntar masih banyak lagi obrolan-obrolan ataupun topik juga yang akan kita hadirkan ke kalian semuanya. Thank you banget. Kalian bisa simak di FM 95.2 dan juga di aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, setiap acara yang kita hadirkan setiap harinya. Thank you banget. Kita next lanjut ke sesi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI-TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR, penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI-TKW.
3: Jackpot!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentu

0: kalian mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin, amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Arca Banteng. Arca Banteng atau masyarakat sekitar lokasi menyebutnya Reco Banteng merupakan situs cagar budaya yang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, yang letaknya 24 km dari pusat kota. Lokasinya berada di tengah perkampungan warga Dusun Reco Banteng, padanan kata Arca Banteng dalam bahasa Indonesia. Juru kunci situs Arca Banteng, Wida Yunarko, mengisahkan situs Arca Banteng merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit. Menurut Wida Yunarko, situs Arca Banteng ini ditemukan pada tahun 1938 oleh sesepuh Desa Karangblek atau sekarang Reco Banteng. Menurut cerita nih, Arca Banteng ini ditemukan berawal dari kecurigaan sesepuh desa yang melihat gundukan tanah yang selalu ditunggu kawanan banteng. Dibantu warga, sesepuh desa menggali gundukan tanah dan ternyata ditemukan benda-benda bersejarah, yaitu reco atau arca berbentuk banteng atau lembu. Berawal dari penemuan itu, nama Dusun Karangblek lebih dikenal Reco Banteng hingga sekarang. Dalam area situs Arca Banteng, dapat ditemukan beberapa patung yang memiliki nilai sejarah tinggi. Di antaranya patung Ganesha, patung-patung yang menyerupai binatang seperti banteng, stupa, dan empat yoni. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Soco. Monumen Soco merupakan bangunan yang dibangun untuk mengingat peristiwa berdarah tentang partai terlarang di Magetan. Monumen ini berbentuk gerbong kereta api yang disebut Kertopati. Gerbong tersebut digunakan untuk mengangkut para korban peristiwa berdarah partai terlarang. Ketika berada di Monumen Soco, kita dapat melihat dan belajar sejarah tentang sebuah peristiwa tentang politik dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi memahami sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya yang ada di Magetan. Lokasi Monumen Soco terletak di Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: itu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 cara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Produa. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. Ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram guna menyambut kedatangan para pembalap sekelas dunia. Adapun kegiatan parade tersebut berlangsung meriah pada hari Rabu 7 Oktober 2026 lalu dari Taman Sangkariang hingga Taman Udayana. Ajang ini menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat. Perlombaan utama akan terlaksana di Pertamina Mandalika International Circuit mulai dari tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Parade tersebut menghadirkan Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Brad Binder, serta Massimo Quaglies. Kehadiran pembalap Indonesia Veda Ega Pratama serta Mario Surya Aji turut menambahkan semangat masyarakat. Informasi lainnya, hanya berselang 10 hari dari ASEAN Games Aichi Nagoya 2026, tim bulu tangkis Indonesia sudah memulai perjuangan baru. Tiga turnamen BWF World Tour di benua Eropa menanti mulai pekan depan. Ketiga turnamen tersebut ialah Denmark Open Super 750 pada tanggal 13 hingga 18 Oktober 2026. Dilanjutkan French Open Super 750, 20 hingga 25 Oktober dan ditutup oleh Hello Open Super 500 mulai dari tanggal 27 Oktober hingga 1 November. Menyebut rangkaian tersebut, Alwi Farhan dan kawan-kawan berangkat hari Jumat malam 9 Oktober 2026 kemarin. Tujuan pertamanya adalah kota Odense di Denmark. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya. Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa lagi barengan sama aku Nabila Negari di sesi Spada ya, di mana pastinya 2 jam ke depan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, Nabila akan temani kamu dengan sejumlah update informasi gitu ya, sambil menemani weekend kamu di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Oh, berhubung hari ini angka kembar ya. Biasanya teman-teman disibukkan dengan check out, check out. Keranjangnya kakak, keranjangnya kakak. Apalagi ini masih tanggal muda. Iya tidak teman Pro 2. Ya, sambil pastinya kamu menikmati hari libur kamu ya, akan ada sepada topik juga, yang mana kamu juga bisa gabung untuk request lagu, lalu ikutan komentar topiknya ya teman Pro 2. Dan tentu saja kita akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Hitlist Indonesia, di Hitlist Indonesia dan juga Hitlist Manca. List kalau digabung di weekend itu adalah Hitlist Weekend ya. Jadi nanti akan ada musisi Manca, musisi Indo yang juga hadir. Ada juga Santai Siang. Jangan lupa hari ini berhubung Sabtu ya teman Pro 2, akan ada chart yang disiarkan melalui program 2 RRI Madiun. So, bisa kamu simak nih ya teman Pro 2 di frekuensi 95,2 maupun aplikasi RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber

Okay, kalau kita ngomongin soal olahraga gitu ya, kabar membahagiakan, terlebih lagi Indonesia menjadi tuan rumah dari penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Jadi kali ini dipastikan tidak akan ditambah untuk kuota tiketnya ya teman Pro 2. Karena keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan juga ketentuan penyelenggaraan. Dengan demikian disampaikan Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia Troy Reza Waroka Troy di Mandalika kemarin, di mana tim tiketing saat ini tuh masih melakukan perhitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum pada akhirnya diumumkan secara resmi. Menurutnya, tingginya permintaan tiket menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan sampai dengan Jumat kemarin, masih banyak sekali masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategorinya sudah tidak tersedia nih, teman Pro 2. Sementara itu, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggaraan belum diumumkan. Dan Troy menjelaskan, angka resmi akan dihitung setelah seluruh rangkaian akhir pekan selesai. Kemudian dikonfirmasi oleh Dorna selaku penyelenggara dari MotoGP. Troy sendiri juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan media yang juga turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026. Dan diharapkan atmosfer positif ini juga terus terjaga sampai dengan seluruh rangkaian balapan itu berakhir. Jadi ketahui teman Pro 2, tiket MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini sudah habis terjual nih teman Pro 2 untuk seluruh kategori, bahkan tiket premium Royal Box sendiri juga dibanderol harga lebih tinggi itu juga sudah ludes. Dan tingginya permintaan tiket menjadi intinya sinyal-sinyal positif dan tentunya masih banyak sekali yang ingin berminat membeli tiket, tapi ya sayang banget itu teman Pro 2 ya, seluruh kategorinya udah tidak tersedia. Ya semoga aja kita bisa ngeliat di televisi ya, ataupun di layar kaca kamu gitu ya, walaupun tidak bisa terbang ke sana ataupun tidak bisa ya melihat langsung, setidaknya kita bisa merasakan vibes euforianya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

Iya, sebuah drama Korea berjudul Between Steps resmi tayang perdana pada tanggal 5 Oktober 2026 lalu melalui ENA dan Disney Plus. Adapun serial romantis ini dibintangi oleh Cho Young Woo dan Kim So Yoon sebagai pemeran utamanya nih teman produa. Cerita pun berpusat pada Park Min Jae sebagai mantan berenang yang kehilangan kaki kanan akibat penyakit. Dan tokoh ini bertemu dengan Im Yo Jin, seorang mahasiswa tekstil dan juga busana yang mencari jalan baru setelah sebuah insiden menghambat kelanjutan studinya. Min Jae pun lalu meneliti robotika, sedangkan Yo Jin mulai menekuni bidang tersebut setelah kehilangan arah pendidikan. Pertemuan mereka pun di laboratorium penelitian robotika perlahan membawa perubahan dalam kehidupan dan tujuan masa depan keduanya. Nah, kemudian mungkin bagi teman Pro 2 setelah melihat film tersebut bertanya-tanya gitu ya, bagaimana robotika bisa membantu penyandang disabilitas? Nah, jadi di sini robotika sendiri tidak hanya berkembang untuk kebutuhan industri, tetapi juga menawarkan solusi bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas. Teknologi ini pun bisa membantu meningkatkan mobilitas, mendukung pemulihan fungsi tubuh, serta membuka kesempatan berpartisipasi dalam lingkungan kerja. Dalam penerapannya, teknologi robotika bisa menyesuaikan latihan berdasarkan kemampuan dan perkembangan kondisi pengguna, di mana penyesuaian tersebut membantu pasien menjalani latihan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi dari masing-masingnya. Salah satu penerapannya adalah XR Game, yaitu latihan fisik yang dikemas dalam bentuk permainan digital interaktif. Sistem ini merespon gerakan pengguna sehingga latihan rehabilitasi terasa lebih menarik sekaligus membantu melatih kemampuan motorik pasien nih teman Pro 2. Dilansir dari Kementerian Kesehatan, robotika berpotensi memperkuat layanan rehabilitasi bagi penyintas stroke yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Karena memang dari teknologi ini teman Pro 2, ini sangatlah mendukung sekali bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelatihan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pemanfaatan robotika ini juga bisa membantu penyandang disabilitas mengakses kesempatan kerja. Dan sejumlah perusahaan pun menggunakan robot layanan yang dikendalikan dari jarak jauh oleh pekerja penyandang disabilitas. Karena kalau kita lihat ya teman Pro 2, sekarang banyak sekali restoran-restoran yang menggunakan teknologi robotika ini. Jadi robot sendiri memungkinkan operator untuk berinteraksi dengan pelanggan melalui layar meskipun tidak hadir secara fisik di lokasi pelayanan. Selain robot teman Pro 2, teknologi robotik ini tuh yang dikenakan di tubuh juga menawarkan dukungan bagi pekerja. Adapun exoskeleton dengan lengan bionik ini bisa membantu pengguna melakukan gerakan serta menjalankan sejumlah aktivitas. Namun, pengembangan robotika ini juga perlu berorientasi pada kebutuhan penyandang disabilitas, bukan sekedar kecanggihan perangkat. Seperti dukungan akses, biaya yang terjangkau, serta lingkungan kerja yang inklusif pun juga turut menentukan manfaat teknologi bagi penggunanya.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa kekerasan yang terus berlangsung di Sudan semakin berdampak pada warga sipil. Adapun kondisi tersebut diperburuk oleh meningkatnya kelaparan dan juga guncangan iklim akibat fenomena El Nino yang terguncang gitu ya. Jadi kantor PBB sendiri untuk koordinasi urusan kemanusiaan melaporkan adanya 4 orang tewas akibat serangan pesawat nirawak pada hari Rabu 7 Oktober lalu. Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM juga melaporkan gelombang pengungsian baru di wilayah tersebut, di mana lebih dari 1.200 orang mengungsi pada hari Selasa 6 Oktober 2026 dari sejumlah desa di wilayah Wat Al-Mahi setelah gelombang pengungsian sebelumnya. Secara keseluruhan, lebih dari 12.400 orang dilaporkan mengungsi sejak akhir September, dan OCHA atau Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di sini menyatakan bahwa organisasi-organisasi kemanusiaan meningkatkan operasi bantuan di Nil Biru sejak awal September. Salah satu mitra kemanusiaan telah membangun 150 jamban darurat di lokasi pengungsian. Mitra tersebut, Menro 2, juga membagikan paket kebersihan pribadi kepada lebih 4.000 orang. Dan dalam sepekan terakhir ini, mitra kemanusiaan lainnya juga menyediakan obat-obatan penting bagi 50 fasilitas kesehatan. Sementara itu, kondisi kemanusiaan di negara bagian Darfur Timur turut juga menjadi perhatian, di mana OCHA melaporkan lebih dari 22 ribu orang, termasuk pengungsi dari negara lain dan pengungsi internal, menghadapi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. Rencana respon kemanusiaan Sudan membutuhkan dana sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau misalnya dirupiahkan sekitar 53,7 triliun teman Pro 2. Namun, kurang dari 3 bulan menjelang akhir tahun ini, pendanaan yang tersedia baru mencapai 43% dari total kebutuhan tersebut. Dan adanya keterbatasan pendanaan ini menjadi tantangan dalam memperluas bantuan kemanusiaan di Sudan. Dan kondisi ini terjadi di tengah konflik, pengungsian, kelaparan, dan dampak perubahan iklim yang terus membebani masyarakat.